0: Sina, ni lah aku dia Sina. Ni lah kata dia. Aku lihat naik drift dari bawah tu itu. Wow. Kena drift dia. Ni dua tahun.
1: Mak naik orang mu, lakitnya. Dia mu drift terus marah kang wah tain kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja anak kian si bilia.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sekosi, kirim kan barang dah pelik mana no, sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Si di puat eh. Pak tolu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang, tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau nampain ni dah susah.
0: Nana, aku lihat subah sit eh. Jajah abang ketama tak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang. Dak sisik sampai tumu taruh kiping. Rumah mu dak nyago ge.
3: Deh, aku rek kedaan di barangan. Aku mecet barangan nak tijah. Deget i. Pelik.
0: Eh, anti bodong. Anti bodong ni yang cek pakai nu ataupun pakai kuningan.
3: Sedua i.
0: Nah, ni tak suar tempat itim pun wak dakian ya. Bitu kedat dah dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mu sebab dah tipi nak kasin kining. Boga kian soruan dan ningat tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mu, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak. Blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
3: Eh, aku lagi gedung pohon Tijah. Blup. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biul kaya. Mun super baik.
1: Adin atau meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi ponai jaga pimono tu di sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Patut. Sekia bogoknya orang-orang ti. Aku yang nak yoga di dasan sungai ti pun di dapur. Nya pun kata kami je.
1: Nakit-nakit lah so ote. Sungai Brosi mak dah jagin penyobab ote bigiu depan depta.
4: Wat ina lah pingidip dan sungai di makin kining. Robi bogok ikin, robi bogok trafik. Duh makin bogok cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

Okey, semati dah cina lagu masuk Aji Duera dengan lagu Joget Tasik Biru. Dan sama-sama dengan bana kita berjoget ada jaga berpagi sini semangat 2 minit jadi pas pukul lemahi berpagi. Selamat berpagi ha, semua balok keping YFM Bidaya dapit-dapit saja ada dalam masa itik dah. Dengan terima kasih Ahi sebab saya tiasa milih YFM Bidaya ada berpagi Siti. Tidak tak sama-sama berhibur terpukul pre-e berpagi Siti Mati. Okey, dengan hati berkait dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Cawangan Sarawak SPA rengatur sesi temuduga bagi pengumbi calon latihan separa perubatan bertaraf diploma senci bagi gabungan semeheng latihan bagi grad U RIMA dari Natur 22 Jun 2026 tok taruh Julai 2026. Jadi mungkin ada tengah-tengah bala kita ada apply kon kita ya dan ngisi SPA bagi jawatan di bala kita boleh ngecek ke laman web rasmi SPA ataupun ni cek email kita ya sama ada ganan kita dok pilih ataupun kai ataupun bala kita boleh meret ne portal rasmi SPA pre portal SPA pre-e. Tak, tak sama-sama ngecek dan kibarat nombor IC saja ataupun nombor MyCard kita ya. Okey, semati berkaitan dengan latihan separa perubatan bertaraf diploma interview bagi grad U RIMA City. Okey, dengan selamat berpagi kucap nak kembali dengan kita dah berpagi ti lebih lagi Atian Pakok lebih sama kita ada lagi Alfred Limat ada lagi Johnny O'Neill Paul Correct menang selamat pagi kepada anda semua baru keping WFM dia dah berpagi ti harap kita semua sehat dan terasa dah berpagi ti cukup terang cukup paguh dah tiba dah berpagi Siti aha Henry RY bersama kita Elizabeth Joan masa tu dan Miri kepada nyugun salam dan semuanya dah kenal dengan adab nah Nur Artika bersama kita Douglas kuana ada amin tak lagu napa-napa kuana ada lagi Asfia Mahyus Kalimantan masuk Kalimantan Barat kuana salam ceria kuana semua belah keping WFM dia dah berpagi Siti. Okey, chat terus dengan lagu penghibur kita mungkin rimpas kita sama-sama keping lagu ti ya bata kita dan nunu dah pagi ti terus kuan kita ya terus segar terus sama-sama irabi joget akuan kita.

Kata Kedua. Seraru nyijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing dah pri ngas menjam, salin kasing tak re kembang, ka kemay ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahajarit nak piin nyibenyis timun teh, kupi, arak ngap in kes, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pahal aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahal jarit kasing. Tak geh adep tak sok pahal tui main video game, amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

Okey, semua tengok lagu Mas Otek Senang Serun dengan lagu Joget Dayung Timengen Kewana. Dengan selamat pagi, kita ucapkan ke Pak Talia bersama kita pagi ti. Bapak konten bersama kita, Ji Chung Foh menang. Selamat pagi Kewana, anda semua boleh ke Pinggu FM Media. Ada lagi Klip Sun Klip, dia menang. Selamat San dengan selamat berpaki semua balap ke Pinggu FM Media. Kewana, Alin Dani bersama kita lagi Christina Mape. Selamat bercuti Kuan, selamat bercuti, harap sehat sihat Kuan. Ada lagi Veronica Z bersama kita pagi tin malam. Selamat berpagian pendengar YFM Bara Madis Ayut Tua Sembah di Kampung Beratan, harap sehat dengan senang Kuan. Ada lagi Bundau Babeh Wai menang, selamat bercuti Guru SK Pengarah Entry School Ulu Teru lebih lagi Jerawat Sub Dispensary Ulu Teru Kuan. Okey, Richard Linggan bersama kita lagi pagi tin menang. Selamat pagi Kuan dan semua belah keping YFM dia dah kenal adepnah dan ucapan selamat berpagi James Pinggiran dia lagi sama kita. Terima kasih anda semua boleh kita ada milih YFM Day yang tak sama-sama behavior. Da berpagi anu taruh sitis mengiju anu burana. Lalu kita patutnya mengiju anu burana 2026. Anyap inyam anu pagi manu 4 pagi se menerima meh anu 6 lagi koin kita ya. Okey. Mungkin ada tengah-tengah kampung dah merak ngatur pinutup gawai koin kita ya. Mungkin ujung minggu timati ada tengah-tengah kampung rami bigawai kuan kita nutup gawai marut keresah kuan kita menipan sahabat kumisin bagi kita kumisi berhenti dengan berkemet sama-sama kita menggunakan kerja anu pagi ngina kumisin ni anu saja ya.

Okey, semakin lagu Mas Ofer dengan lagu Dah Dan Mengano. Okey, dengan tiku nak kongsi berkait dengan ini program dah tawar dekat bala warga Mas ataupun nama tuuh ya. Jadi Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak ataupun Sentek Jalat Sencia ini institusi latihan ya. Dan awak khusus sebagai nama tuuh penjagaan nama tuuh semenana. Niaga nama tuuh cukup bagus sebenarnya bagi penyedia nura peningkatan ataupun bitambah na kihong bala nama tuuh de Sarawak bagi masa dera mana. Jadi Menteri Pemancang Dayung anakinya dengan Kesejahteraan Komuniti Tok Sri Fatimah Abdullah Manang kursus di Urut Tuna tinan kedah ataupun piluah tenaga kerja profesional dah ada kemahiran dah abi nyaga bala nama tuuh abi lagi masuk aspek kebajikan nama tuuh kuana dengan dan kursus ini bukan sahaja nyugon pimpuan berkait dengan penjagaan fizikal warga Mas apak lagi ngelibat aspek fiskologi ataupun menganih irang atur sebab kena matu ya kadang-kadang balati membalik nak inakinya akun kita jadi menganih ngatur fiskologi hak-hak bala nama tu serta pimpuan berkait dengan perundangan dan berkait jadi Sarawak Sencia Jaji Negeri ada lebih iho warga Mas bagi masa dari mana dengan keperluan perkhidmatan penyegati ditambah dengan penting sebenarnya bagi masa-masa dari mana. Okey, saya mati nak. Ini kursus de mungkin beken masa de beken kuang kita ya. Kan sebaikti kita tuba kursus tawar secara elektronik, electrical, kursus fashion, kursus kecantikan kuang kita bagi de dalat sentek dalak bala nenawar ini kursus secara bagi khas tinan nyaga bala nama tuuh cara-cara nyaga nama tuuh dengan betul kuana. Dan batiknya anitunah pada Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Santek Dalat Tinandura ya bitambahna warga emas bagi masa-masa daerah Mandaga City. Dengan nang sampai kita ucap dekat Lawrence Mac bersama kita ada berupa gitu nama nang sampai gini semua belak geng-geng awah PPS MBK dengan peminat radio YFM Media ada lagi Anik Anit bersama kita lagi sematikna antara belak dengan kita bersama kita bagi terima kasih ya semua belak kita ada masa lagi setia bersama kita dengan kira-kira 20 icu minit lagi 20 taruh minit lagi dan bersama ada habis segmen makat akrimuas dan berupa gitu.

0: Cah, cah, asi-asi ke dampu siok ti. Tiap-tiap anun taki awa, anyapkan nih kawa depan tinan taki. Birahi atia taki na. Kat bileh tanek tinan kinari gaya pagu.
1: Woi, sebarang barat ngeramile maan siok nyamu.
0: Anyap kumajimu, manim pliu laula daru menang ti.
1: An siok dar bileh men kinari musi ekai bonce siok kami. Ngajak siok si endes et anakku, abamu sebarang barang dengan jalur aku dipinya.
0: Amu dengan siok sama saja nyana si barang-barang mungsen negi siok taki sebarang-barang
1: amu abah menyana sebarang mene pun aku dua kerja siok dua kerja pak siok anyap jipuh na aku ada jipuh ku mana mu boleh nyamah aku dengan siok siok anyap bentuk mana nempuat jaman kan siok kamu pun anyap mana taki ada jaman
0: memang siok si anyap bentuk kai bipikir pak amu dah bipikir kurung siok kamu kai ini sebab barang tak kira awal.
1: Lagi-lagi amu nyana kena kuruk ke pan siok. Siok bukan mengamu. Siok ada harat. Masa mabar mana nak awamu.
2: Oi, oi, oi, oi, oi. Ini kena dua tibi darus kan awamu pun. Awanya lagi nce. Adep mudip di tangan. Pasal siok tak kira awal dia. Mau sampai kena dua lebih cepat. Adep mudip ini tangan. Mesti berantek dah atur. Ditungkat dah adat. Baru pemudip ada peripurami.

Okey, jadi ketika ya segmen makan krim khas kita ya. Ada abru pagi anu taru siti semengicu anu burana 6/2026. Dengan lepas mati pukul peri'i berpagi, kita dah semasa ke agak jam peri'i dan pulang masuk pusat berita radio Kuala Lumpur. Dengan lepas nanti lalu lagi dengan segmen yang dengan diaren kita bersama dengan pengarun Amir Beken. Dengan saya aku dan jaga mengucap selamat berpagi, selamat berdapur lagi dengan salam Malaysia Medani. Dan semua bala berkeping YFM berdaya dan bersama aku kita hari terucam sejak masuk pukul 6 berpagi ijena. Ada pukul free berpagi city. Okey, dengan lagu pimbangan kita lebih segmen Makan Krim Muas dan Pagi Tea bersama dengan Chris McKenzie dengan lagu Venalia.

Jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafikah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Jenazah anggota tentera yang meninggal dunia dalam insiden letupan ketika menjalani latihan di Kem Hobart Gurun Kedah selamat dikebumikan. Korporal Nurazmi Abu Bakar, 40 tahun, dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Busira, Merbuk, pukul 5.25 pagi tadi mengikut istiadat ketenteraan. Terdahulu, jenazah Allahyarham disolatkan di Masjid Al-Busira selepas dimandi dan dikafankan di Hospital Sultanah Bahiyah Alustar. Jenazah sebelum itu menjalani proses bedah siasat yang berakhir pada pukul 2.30 pagi. Dalam kejadian pagi semalam, Allahyarham Nurazmi bersama Prebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, cedera selepas menjalani latihan membaling grenad. Kedua-duanya disahkan meninggal dunia semasa dalam perjalanan ke hospital. Masjid Putra di Putrajaya menjadi tumpuan kira-kira 5,000 tetamu tempatan dan antarabangsa pagi ini bagi memeriahkan Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah dijadual berangkat menyempurnakan majlis bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Majlis turut dijadual dihadiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof serta Barisan Jemaah Menteri Perwakilan Asing, Ketua-Ketua Jabatan dan Pegawai Kanan Kerajaan. Tumpuan utama pastinya kepada titah Sultan Nazrin yang seterusnya akan mengurniakan anugerah tokoh Maal Hijrah Kebangsaan dan Antarabangsa. Sementara itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah mengulangi nasihat dan pesanan agar umat Islam sentiasa mengutamakan perpaduan dalam menghadapi pelbagai cabaran. Dalam peratusan bersempena sambutan Maal Hijrah Baginda Bertitah, peristiwa hijrah yang menjadi titik permulaan takwim Islam bukan sekadar perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Sebaliknya, simbol perubahan ke arah yang lebih baik serta penyatuan ummah. Baginda turut menegaskan sebarang isu yang timbul hendaklah diselesaikan melalui perbincangan secara tertutup dengan semangat saling menghormati serta mencari jalan penyelesaian terbaik. Sebuah pasukan khas akan diwujudkan bagi memantau penyebaran kandungan berunsur 3R iaitu agama, kaum dan raja menjelang pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata pemantauan dilaksana melalui kerjasama antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC dengan pihak polis dan Suruhanjaya Pilihan Raya.
1: Sekiranya ada aduan diterima oleh PMCMC tentang sebaran ataupun kandungan bersifat 3R termasuk apa-apa yang bersifat live ataupun rakaman, maka PMCMC boleh mengambil tindakan berlandaskan undang-undang. Tapi saya mengambil kesempatan ini untuk memberi peringatan supaya semua pihak berkempen dengan sihat.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam pada itu, ibu bapa kini boleh turut dikenakan liabiliti undang-undang sekiranya anak mereka didapati bersalah melakukan perbuatan buli. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, Akta Anti-Buli 2026 yang berkuat kuasa semalam memperkenalkan konsep tanggungjawab bersama terhadap keluarga.
2: Jadi mereka tidak boleh menganggap bahawa buli itu sebagai suatu perkara yang remeh-temeh. Jadi kalau katakan dia berlaku dalam peringkat sekolah, sekolah dipertanggungjawabkan untuk selesai. Kalau sekolah tak selesai, mana-mana pihak tak puas hati boleh datang pada tribunal. Itu sebenarnya motif kita lah.
0: Datuk Sri Azlina Osman Said.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Norway memulakan kempen kumpulan I Piala Dunia dengan bergaya apabila membenam Iraq 4-1 di Stadium Boston Foxborough sebentar tadi. Erling Haaland meledak 2 gol pada babak pertama, manakala Leo Østergaard serta Christian Torsford terus menambah derita Iraq pada babak kedua. Norway kini di tangga teratas kumpulan dengan 3 mata. Terdahulu, di Stadium New York, New Jersey, Perancis turut memperoleh 3 mata selepas menang ke atas Senegal 3-1. Kapten pasukan Kylian Mbappe membuka jaringan pada minit ke-66 sebelum pemain gantian Bradley Bahola mengandakan kelebihan Perancis. Senegal kemudian merapatkan jurang menerusi jaringan Ibrahim Mbe pada masa kecederaan. Namun, Mbappe mengesahkan kemenangan Les Blues menerusi gol keduanya seminit kemudian. Sementara itu, Mbappe kini mengumpul 14 gol dalam saingan Piala Dunia mengatasi legenda Brazil Pele 12 gol serta Lionel Messi dengan legenda Perancis Jos Fonte yang masing-masing 13 gol. Pemain berusia 27 tahun itu kini menyamai catatan legenda Jerman Gerd Müller dan hanya dibezakan 1 gol di belakang legenda Brazil Ronaldo serta 2 gol di belakang pemegang rekod sepanjang zaman Miroslav Klose.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kini berada di Kazan, Rusia untuk lawatan kerja 2 hari. Beliau akan mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia yang bermula hari ini. Laporan Nur Syarida Shahapuddin.
4: Sidang kemuncak bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog ASEAN-Rusia itu dijangka memberi tumpuan kepada kerjasama perdagangan dan pelaburan, tenaga serta keterjaminan makanan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin. Duta Besar Malaysia ke Rusia, Datuk Cheong Lun Lai berkata, pertemuan itu menjadi platform penting untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama strategik.
5: YBPM akan mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin dan kunjungan hormat ini merupakan peluang bagi kedua-dua pihak Rusia dan Malaysia melanjutkan perbincangan dan boleh dikatakan sebagai satu mesyuarat dua hala yang akan membincangkan kerjasama strategik Malaysia-Rusia. Antara lainnya adalah dalam melihat pada usaha-usaha yang untuk mendalami dan meningkatkan kerjasama baru, dan perbincangan juga akan merangkumi usaha-usaha untuk mencari penyelesaian kepada isu-isu dan cabaran yang dihadapi bersama.
4: Selain hubungan dua hala Malaysia-Rusia, sidang kemuncak itu turut menjadi medan memperkukuh kerjasama ASEAN dengan Rusia dalam pelbagai sektor strategik.
5: Malaysia menganggap Rusia sebagai rakan yang konstruktif, boleh dipercayai dan saling menghormati prinsip ASEAN centrality. Perkara ini memang didapati daripada engagement kita dengan pihak Rusia. Lawatan kerja YBPM ini juga menandakan pencapaian penting hubungan Malaysia dan Rusia dalam ASEAN serta komitmen Malaysia memperluas kerjasama strategik dengan Rusia demi mengeratkan hubungan dua hala.
4: Empat dokumen hasil termasuk deklarasi Kazan dan kenyataan bersama berkaitan kerjasama tenaga dijangka diterima pakai pada sidang kemuncak berkenaan. Laporan Nur Syarida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menghargai komitmen Uzbekistan dalam memperkukuh hubungan dengan negara-negara ASEAN serta peranannya yang semakin penting di rantau Asia Tengah. Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan singkat Perdana Menteri dengan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev ketika pesawat dinaiki Datuk Seri Anwar berhenti di Tashkent. Pertemuan itu memberi ruang untuk kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai usaha memperkukuh hubungan dua hala dalam pelbagai bidang strategi. Dalam sektor tenaga, Malaysia dan Uzbekistan melihat ruang yang luas untuk memperkukuh kerjasama, khususnya dalam industri gas dan petroleum. Harga minyak mentah global terus merosot susulan konflik di Asia Barat. Dalam dagangan awal pagi, minyak mentah WTI bagi penghantaran Julai susut 4.79% kepada $76.88 setong. Manakala minyak mentah Brent bagi penghantaran Ogos turun 4.28% kepada $79.61 setong. Harga minyak mentah mencatatkan penurunan dalam 3 sesi dagangan berturut-turut susulan pengumuman pemeceraian MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Selamat hari kita bersama-sama ke Pingaga de Masu Pusat Berita Radio Kuala Lumpur.

Segmen Yengan Diaren Parakandu Sepukur Pri'i Isanisan Nepukur Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ok, jam itu dengan bagi kita semua Pri'i Minerim pas pukul Pri'i berpagi ya. Terima kasih Pini bersama ada berpagi tidak dapat pingin si segmen Yen Ngan Diaren berpagi yang utaru dan utis mengcuk nombor 6 2026. Nanti anu kita mengak ya berandu dengan penyambut Ma'al Hijrah 1440 Hijrah 2026 Masihi. Ya. Apa selamat mengan semua bila kita berpagi anu taru de anu ti bingkali anu ti ada program-program natur bila kita baik nedera nek Bandar Kuching, baik nedera Bibiri Barang de anu ti eh awak ni pun kekia di Jalan Bahas dengan sentiasa kita ngajak atur selamat di Jalan Bahas ya. Ok, bagi bila kita ada kuasa serian di berpagi tidak penggapi minum frekuensi ini kosong ini penicu MHz dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Kuching dan penggapi minum frekuensi ini kosong dengan penindik MHz dengan kaya kita kamut bagi bila kita ada keping minum RTM klik ya tetapi sejak bila masa di masa itina ngara bila kita semuanya terhibur dengan lagu-lagu info-info daras kunci kena semua bila kita ya di pukul 2 darang nuti. Okay, kira-kira pukul pre-i setengah berpagi timati. Kita dah sama-sama keping siaran langsung ya Tita Diraja dengan status siaran berita berendu dengan Majlis Penyambut Mahal Hijrah Peringkat Kebangsaan 1440 Hijrah 2026 Masihi. Terima kasih semua bila kita ada siap bersama. Kita pisulung lagu-lagu hibur yang hibur. Semua bila kita ada siap bersama pengisi segmen ngancang pengisi segmen Yen Ngan Diaren.

0: YFM Gerak Bersama.
1: Terima kasih dan semua bila kita ada setiap bersama ada pengisi segmen Yin dengan Diaran di berpagi ti ya. Dengan jam ini dapat mengapa kita taruh per 2 minit rimpas pukul peri berpagi. Kita masih ngempen signal ya. Kita dan kita rasa sama-sama keping senja secara langsung matis sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan dengan titah diraja berandu dengan matlis penyambut Maal Hijrah peringkat kebangsaan 1404 Perumahi Hijrah 2026 Masihi. Terima kasih dan semua bila kita ada saya bersama berpagi ti berpagi andu taruh danuti andu kita mengak ya berandu dengan penyambut Maal Hijrah dia sambut danuti semenjak nombor 6 2026.
2: Program Sarawak Kusayang Siripat Redo Ngato So Anurima 26 Neg Anuminggu 20 Jun 2026 di Bedag Dewan Suara Kapit. Berang masam aktiviti dong nyedia adi samun pemikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak nga bege dingi. Program taruh anu-anu Redo Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Manyak kebet mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedak Dewan Suara Kapit Sarawak Kusayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM

Microsleep ini minyap kadah reda terun adi sekejap yang tipu di nek taruh perusahaan setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dah har betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: FM, gerak bersama. Gerak bersama.
1: Ha, atau nosak dia, beri inyua. Tahu setengah orang tiak, inyua obuak. Dari patu, tato dia betulak motor tinok pedawan. Dedek muno, pakat pek boras mungkilo tong idogem tungang.
2: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Moh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti, doh dia kalau turak untuk kata ne. Boh lemah toka ti oma, bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya mon nap me.
1: Ku cek dia, cukup ke doh ke kota budi beli puluh lima ku. Aduh, mau obuak tiya. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
2: Kejap leh, kejap. Deh, dah kisah sebek duit ke ti. Titi. Okay.
1: Wah, tobal mana bek duit mu no. Dek patut suara IC je. Suar bi kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hogi nya de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi de joker tapo de pakai de nya ada kaku si je. Nya ada betapod pakai MyCard nya de bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapod obadakwa de libo atur 25 Peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.
3: Okay, terima kasih semua boleh kita ada setiap bersama ada berbagi tidak habis pengisi segmen yang dengan diaran dengan jam itu dengan kita 47 minit rimpas pukul peri berbagi ya. Mati rimpas di mati kita rasa sama-sama keping siaran langsung majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan dengan titah diraja berendu dengan majlis penyambut Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan 1404 Perumahi Hijrah 2026 Masihi ya. Kita masih ngempen Walaupun terima kasih pendidik bersama ada berupa gitu baik nak bagi kita ada kawasan Kuching ada berupa gitu ada pengepin mana frekuensi ni 06 pendidik MHz dengan lagi bagi kita ada kawasan Serian dan pengepin mana frekuensi ni 07 MHz.
4: Hish, nasib sepuk break. Kemaya kat teban moto, manyah pau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit yang ngurang risiko atak meranggar kemai moto di juwit re'e nyelke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gip parat eran adi drebai dan dapat kiris. Manyah gah teban moto pau setenah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanya ge teban motor lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban motor. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra hati so RTM.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji milik Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Selawat dan salam kesejahteraan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semulia-mulia kejadian, dan keluarga serta para sahabat baginda yang merupakan bintang penunjuk mencernakan cahaya, para tabi'in dan para ulama yang berperanan sebagai penyuluh daripada kegelapan. Semoga memperoleh ihsan

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan pengorbanan sangat besar. Bersedia meninggalkan bumi Mekah, kampung halaman dan tempat yang mereka telah berjaya membina kehidupan, memiliki kekayaan dan memperoleh kedudukan. Di samping kesediaan mereka meninggalkan harta benda dan keselesaan hidup demi mempertahankan akidah untuk menegakkan kalimah tauhid. Pengorbanan bukan sahaja dilakukan oleh golongan muhajirin Mekah, tetapi turut dilakukan oleh golongan Ansar Madinah yang bukan sahaja bersedia menerima kedatangan muhajirin Mekah dengan tangan terbuka, malah sanggup memberikan bantuan, mengorbankan sebahagian harta mereka untuk dikongsi dengan golongan muhajirin Mekah. Pengertian kepada semangat pengorbanan kini kelihatan semakin kabur dalam kalangan ummah, dan penghayatan kepada semangat pengorbanan kelihatan semakin pupus. Amatlah malang kepada nusa dan bangsa apabila pengorbanan hanya bersifat retorik. Ummah wajib difahamkan akan nilai pengorbanan. Disemai dengan semangat bersedia berkorban dan menjadikan pengorbanan sebagai budaya hidup demi kelangsungan negara untuk menghadapi gelora dan gelombang dunia yang semakin mencabar. Pengajaran kedua, perancangan yang strategik dan kepimpinan berwawasan. Hijrah tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Nabi sallallahu alaihi wasallam merancang perjalanan dengan sangat teliti, termasuk memeta laluan yang selamat, melakukan persediaan yang baik, mendapatkan maklumat risikan, bertindak secara strategik, malah bersedia mendapatkan khidmat Abdullah bin Urakid, dilantik sebagai pemandu jalan, memilih laluan yang kurang digunakan bagi mengelakkan daripada dikesan oleh kaum Quraisy. Menurut riwayat sirah, Abdullah bin Urakid ketika itu belum memeluk Islam dan masih berada dalam agama musyrik Quraisy. Tetapi terkenal dengan sifat amanah, mahir tentang laluan padang pasir dan boleh dipercayai. Kisah ini dijadikan contoh bahawa Islam mengiktiraf kepakaran, integriti dan amanah seseorang tanpa prejudis terhadap latar belakang agama, selagi mereka tidak memudaratkan umat Islam. Kisah ini turut menunjukkan pentingnya seseorang pemimpin bersifat tenang, bersifat terbuka serta berhati-hati melakukan pertimbangan berasaskan maklumat yang cukup ketika membuat sesuatu keputusan penting. Amatlah malang bagi sesebuah negara dan bangsa apabila berlakunya sesuatu pemimpin memilih bertindak secara impulsif, melatah dan melulu, mengikut dorongan hati dan pengaruh emosi, lalu bertindak secara terburu-buru tanpa berfikir panjang, mengutamakan kepentingan jangka pendek yang kerosakannya terpaksa dibayar dengan harga mahal oleh rakyat jelata yang tidak berdosa. Pengajaran ketiga, perpaduan dan kerjasama membina kekuatan. Sebaik tiba di Madinah, Nabi SAW telah mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar. Langkah tersebut berjaya menghapuskan jurang perbezaan dan mewujudkan sebuah masyarakat yang bersatu padu. Persaudaraan golongan Muhajirin dan Ansar merupakan permulaan kepada usaha lebih besar yang berjaya menyatupadukan penduduk Madinah. Di bawah kepimpinan Nabi SAW, penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum, suku dan agama berjaya disatukan, hidup dalam suasana aman, harmoni dan saling menghormati. Lima faktor berperanan penting membentuk perpaduan masyarakat Madinah. Pertama, persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Faktor kedua, Piagam Madinah. Faktor ketiga, sikap toleransi dan hormat menghormati dalam kalangan masyarakat pelbagai agama, budaya dan keturunan. Setiap komuniti diberikan kebebasan untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing selagi tidak mengganggu keharmonian masyarakat. Faktor keempat, kerjasama demi kepentingan bersama. Semua penduduk bekerjasama mempertahankan Madinah daripada ancaman luar serta sedia berganding bahu membangunkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dan faktor kelima, kepimpinan yang adil lagi berhikmah yang berjaya menyatupadukan masyarakat yang berpecah belah. Perpaduan dan kerjasama di samping kepimpinan yang adil lagi berhikmah telah menjadi kekuatan utama membangunkan tamadun Islam. Nyatalah, kejayaan sesebuah negara amat bergantung kepada kesediaan rakyatnya untuk bekerjasama, saling menghormati dan hidup dalam suasana harmoni walaupun terdapat perbezaan daripada segi latar belakang kaum, budaya dan agama, di samping berada di bawah naungan pimpinan kepemerintahan yang adil lagi berhikmah. Pengajaran keempat, tawakal kepada pertolongan Allah. Tawakal ialah sikap menyerahkan sepenuh kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan sesuatu usaha yang termampu. Tawakal bukan bermaksud pasrah tanpa usaha. Tawakal menggabungkan ikhtiar yang bersungguh-sungguh dengan keyakinan bahawa segala keputusan berada dalam kekuasaan ilahi. Peristiwa hijrah merupakan contoh terbaik sifat tawakal. Walaupun Nabi SAW yakin akan pertolongan Allah, baginda tetap merancang perjalanan dengan teliti, bersembunyi di Gua Tur dan menggunakan khidmat pemandu jalan yang mahir. Setelah melakukan segala usaha baginda bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya tawakal merupakan sumber kekuatan rohani yang menjadikan seseorang lebih tenang, tabah, yakin dan berdaya tahan dalam menghadapi cabaran kehidupan. Tawakal merupakan kunci kejayaan yang menggabungkan usaha manusia dengan kebergantungan kepada Ilahi. Ma'al-Ijrah yang kita sambut pada hari ini bukan sekadar memperingati satu tarikh baru dalam takwim atau nostalgia ke atas satu peristiwa yang berlaku 14 abad lalu. Tetapi sambutan Ma'al-Ijrah hendaklah dijadikan detik untuk melakukan muhasabah, mengimbas segala kesilapan yang berlaku dalam hasrat mahu menyuntik kesedaran, mengingatkan manusia akan sifat alpanya sewaktu manusia dibimbangi, semakin ditelenggami gelombang kehidupan duniawi semasa. Ketika melangkah kaki ke tahun Hijrah 1448, sebaiknya kita mengambil ingatan akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat 18 bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah disediakannya untuk hari esok. Ayat ini sebaiknya mengingatkan kita untuk melakukan muhasabah terhadap perjalanan hidup, mengenal pasti kelemahan yang perlu diperbaiki supaya kita tidak terlalu selesa dan kadangkalinya lalut dan lemas dalam lautan kata-kata pujian yang palsu. Semoga kita diberikan petunjuk menemui siratul mustaqim. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta merasmikan Majlis Sambutan Ma'al-Ijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Majlis menjunjung kasih atas

Okay, kita bersilung program. Kita ada berbagi, kita sama-sama keping podcast Changupi.

0: Selamat berapa dengan aku Hazardous dalam podcast Jak Ngupi YFM Ria. Angan dah ada dapat bisa mangke di Facebook YFM Ria. Pak semoga angan dapat juga kedengar ke di siaran radio YFM Ria berang anu taru. Jadi anu ati atau direk rakar ngupi-ngupi biasa. Amai anu ati terbisa mangandinaan pinguru adi sukup sindek ke rakyat rabis i di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Mambuang. Adiki bisa mangaku in rakar anu ati ina yang berhormat Datuk Dr. Jerib Susil Gapit Menteri Pengakut Sarawak yang autarun ke Aran Raya adi jadi ke ahli Dewan Undangan Negeri N. Semang Peri Mambuang ke selamat berdapat ke terima kasih yang berhormat Datuk.
1: Selamat berdapat terima kasih sebab pengen peluang daku bersama-sama berjuring para rakyat pembinat YFM.
0: Terima kasih ke Datuk Amai dapat ni tajam bisa mangkir sungguh pun ke Datuk yang berhormat Datuk dia payah. Jadi yang berhormat Datuk atap guru ngak Krakarta ngak topik adi sukup sindek ngak rakyat an ina pasar pikembang di kawasan Mambuang. Ni sok fokus bahas perintah rais ina pikembang kawasan. Jadi dapat yang berhormat Datuk keadaan ini projek pikembang utama adi meh aren ka rek do masang di kawasan Dun Mambuang ti.
1: Okey, terima kasih pihak YFM. Jadi aku cerita pasar perkembangan di N. Semang Peri Mambuang sebab sebenarnya ia start dari segi gelombang pertama. Gelombang pertama masa ke menjadi wakil rakyat di N. Semang Peri Mambuang so, tahun 2000 ni. Jadi gelombang pertama ialah dari segi pembangunan infrastruktur dan prasarana. Gelombang kedua ialah pembangunan dari segi human capital ataupun human resource, dan gelombang ketiga ialah dari segi pembangunan kerohanian. Gelombang keempat ialah dari segi pembangunan sosioekonomi. Gelombang pertama apabila tamu tengah dari segi infrastruktur memang kawasan so 2000 dia kawasan-kawasan Debian Ranarun. Debian Ranarun kurang. Nah, sebab ia start dari segi Borneo Highland terus ia kan baik pulih ke nambah geran jadi ke kawasan-kawasan pedalaman. Kawasan pedalaman. Jadi ini sebab mereka mengatur supaya the main road, the Borneo Highland, puncak Borneo Highland, terus di right taraf. Dekat Narais, kemudian nambah geran di kawasan-kawasan pedalaman, area perbia, di kampung sepit, di kampung kiding. Jadi seperti berarti menjadi madin, kira akan bertahsil lah. Untuk sepit kita tambah di GI ranati dalam program nang e GKSDA kita tambah 20 juta enggak nambah menaik taraf jalan ke sepit. Jadi ran ke pedalaman kira sampai siap kecuali Kapung Jabir. Kapung Jabir sewaati peruntukan parlimen, peruntukan Kementerian Luar Bandar dan Wilayah 24 juta. Jadi ran ke Jabir bolas sekasa niati meruah tender. Jadi ke Jabir pun siap. Jadi lepas Jabir membeting kawasan kampung-kampung beken gibayu bion ran lah. Jadi kemana dari segi bekalan air pun di Pucat Borneo pun berkira siap kecuali kampung area Pebia. Jadi Atik pun termasuk dalam fasa kedua. Di kawasan fasa 2 di Pucat Borneo. Jadi Atik pun meretender Madin. Meretender. Jadi anak di Gibayuh biar water articulation kita pakai gravity feed, sawas, Sarawak Alternative water supply. Maksud ia dari segi infrastruktur prasarana hampir siap. Jadi gelombang kedua ialah dari segi human capital. Kira-kira sebagai gaya ngatur supaya beranak sekolah atau naknya ngatur dari segi pendidikan DPI ngin perancang supaya imbara i dapat bersaing bersama-sama. Mm. Jadi ya subang ngin insentif ye naknya so primary 6 ana di bercemerlang lepas form 5 bercemerlang ngarepas dari sekolah kubno ngin go insentif dari segi ana di merut university supaya barang ratif anang pendidikan ada sangat sangat penting daya terdepak dari segi keluarga ngada dari segi menambah dari segi pendidikan tepilah. Jadi selepas insentif hati aku mau kris dari segi daya musamahan bion minat saya belajar. Jadi lebih-lebih madit ngi magi dengan yayasan international school. Jadi kemo tengah dari segi kecemerlangan ada yang sama ngatul dari segi pendidikan depi dalam dua tersewa ti ku kris daya ada juga merut yayasan international school so, kawasan Mambok makin bertambah. The year 2023 ya. Start nga semeng rimanaan dan merut dapat berut yayasan international school ke the year 2024 bertambah dengan A20 jadi makin sewa makin bertambah arti kena sebab naknya mari mampuan gaya ingatul dari segi pendidikan depi. Jadi ku paling suka Chris beranak kenyata mampuan ngatur depi. Ku mena apabila ke terima surat-surat permintaan nah, dari segi anak-anak hanya di ke university makin bertambah dengan ini. Jadi dia barang ambil professional degree dari segi kedoktoran, arkitek, legal profession, accountancy. Pak kadang-kadang rati dah bian peruntukan. Nah sebabnya ya nak dari segi peruntukan ya nak dalam tabung jadi tabung nanti bisa ngatur bara i sekurang-kurang i duit cagaran. Jadi setiap ya bara aku mau kris bara mungkin berani di kemudian universiti. Kadang-kadang bara emerge university pak dah bian sumangan man keluarga miskin. Jadi madin aku ingin terima kasih suatu pihak kerajaan negeri Sarawak sebab mungkin nang FTES Free Tertiary Education Scheme. Jadi arti menjadi satu dorongan nyebaran anak-anak orang universiti. Arti gelombang kedua, gelombang ketiga dari segi gaya ngatur langkah ekonomi. Jadi dalam langkah ekonomi arti terima kasih puji Tuhan sebab Madin nang Greater Kuching Coordinated Development Agency GKCDA. Jadi dari segi perkara hati kita mengatur dari segi form mambung yang mambung kita dua master plan. Master plan untuk agriculture, master plan untuk pelancongan. Jadi dengan ada program-program hati kita mengatur ini program agriculture master plan supaya dari segi sosioekonomi dia dapat naik agriculture mengatur dari segi ekonomi dalam pertanian.
0: Betul.
1: Kemudian dalam pelancongan semuanya gaya rakyat-rakyat dalam komuniti di luar bandar ataupun di kawasan kampung bisa mengatur dari segi produk-produk pelancongan ada digi supaya kawasan-kawasan dalam kampung menjadi suatu tempat. Aku mungkin begitu terima kasih man sambutan daya di kampung kena kawasan-kawasan Mambung merut kawasan Sarawak Delta Geopark UNESCO Sarawak Delta Geopark. Jadi apabila merut Sarawak Delta Geopark arti kena sebab apabila arti merut kawasan Sarawak Delta Geopark UNESCO kawasan-kawasan N19 Mambung menjadi kawasan warisan. Kawasan warisan setiap kampung. Jadi KG go gen tourism master plan supaya kawasan-kawasan nana di paling-paling sangen na bien tempat-tempat nana di unik. Jadi ku anang walaupun kawasan Bung Terun.
0: Betul.
1: Bung Terun jadi kawasan pelancongan gengi. Jadi kawasan-kawasan Bung Terun hati walaupun hijau menjadi ketarikan pelancongan Madin. Jadi biar tagline nang tagline nanti erti tagline nang yun kawasan Bung Terun nang village above the clouds, kampung di atas
0: awan.
1: Kawasan awan di ano di paling kampula mana kampung sempit dah. Jadi dawo ya kampung sempit memang kampung no paling pedalaman di sinok batasan Indonesia. Malah kampung sempit memang batasan Indonesia memang dina. Jadi apabila enggak give potential jadi tourism, tourism product. Kadun kampung sempit is village above the clouds. Kampung di atas awan. Jadi Madin ya start run dawai. Run di kemana dengan adanya pertanian, jalan pertanian. Jadi apabila jalan pertanian, ngeran sepit respon kena sebab barai mu start naik camping, barai mu start naik program-program homestay. Jadi apabila dia mau di kemana, Madin barai ketarikat mungkin kena. Makin kena Madin. Jadi makin di sepit Madin memang tiap-tiap minggu dia suka kemana sebab memang kawasan ini kena. Jadi lebih sana dengan ini barai ibu anang apabila di kemana environment ini kena. Jadi dia suka kemana sebab the temperature is very conducive. Daytime temperature is about 22, nighttime temperature Madi kira kus mengju lah. Jadi medu kawasan sana. Jadi dia suka kemana sebab ni kawasan tenang. Dua kadinya ketarik, satu ketarikan memang batasan Indonesia memang di kawasan di stok Padang Bor. Padang Bor. Jadi apabila Krismuna ini masalah nanti security. Jadi kemudian terima kasih ya pihak kerajaan persekutuan sebab barai mu setuju naik ni ICQ dina apa bara ami mendik bara police free force naik di kemina ngaik jaga keselamatan. Pak kedua i ngara di kapal sepit mit pekerati dengan positif barai mu naik persatuan pelancongan ngatur dari segi produk-produk pelancongan homestay campsite, jadi barai naik go agro tourism, naik barai nang itaya taya serai, taya den, taya masam-masam taya engan daya ngai tebat ni. Pak ni ketarikan dina gig go nang air terjun ni. Paling sangat. Jadi barai bisa hiking enggak terjun, hiking ngai bara agro tourism ni. Jadi ati me contoh lah, contoh i. Pak dari selain tu memang dari segi master plan tourism, ya, antengah katanya, ya, diki produk-produk tourism, anda di paling tunggang tandai di segi ngatur community involvement. Jadi kia tengah kampung anak rais memang paling nang sesuai sebab paling kampung anak rais adalah menurut nang UNESCO Heritage Village. Anda sebab kia ngatur so funding so GKSDA yang atur supaya naik taraf kampung mana sebagai kampung kota. Kampung kata kamu ndak usul rasa tahu ya setiap cak kampung panjang rumah panjang memang kampung yang ingat atur dari segi safety supaya para penyamun dahulu ya dos dengan ngenyu barata. Jadi yang daya tema hati supaya kampung Naris menjadi kampung yang sebagai kampung heritage yang daya tengah dari segi kebudayaan kaum Bedaya. Jadi kita bina funding GKSDA supaya dalam setiap masa setiap minggu yang nang semua yang memilih semua rawang anu bisa adaan dari segi semuki gaya anda kasa, semuki gaya anda pertung, semuki gaya anda tuak, semuki gaya anda panso. Jadi semua perungun
0: berarti super aktiviti kebudayaan.
1: Jadi mungkin nanti mungkin latihan yang bara seperti ngatur supaya very systematic. Jadi daya di mana pun dah ragu-ragu there will be quality, there will be proper payment. Jadi cadang dengan man seperti peruntukan nanti pihak GKSDA kerajaan soal apabila seperti produk nanti mau siap. Just kenang who will manage the whole thing. So we meet company supaya company tinggal tu dari segi management of the proper tourism product. Gitu bangat dia lepas mendai amphitheater mendai hati tang terbiar semuanya meeting daya tinggal tu ting dia pakai ting dia jaga ting dia ngatur su su daya daya nemu tourism dog su su bara tourism agency jadi dia ngatur su from A to Z derti supaya dia kapung apa berat terlibat mesti dia bayar
0: betul.
1: Jadi ia dah sia-sia semuanya dah i.
0: Reti i so perlu aktiviti hati ia apabila ia mau start setelang ia memang ia mau aktif mau.
1: Mau aktif. Jadi there will be a proper management company to manage from A to Z, from foreign countries, from airline right up to them booking the place, and they will be paid including the meals. Nuk ikat bayar pengumuman ni lah. Jadi dia jaga pengumuman pun nuk bayar. Dia nak dijaga andai nang andai exhibition pun nuk bayar. Dia andai dari segi tarian pun nuk bayar. Sekaligus. Sekaligus. Jadi the community bara community dia nak is dia terlibat dari secara langsung lah. Dia perlu bara dancers, dia perlu daya nak tukang peragu, dia perlu daya nak tukang andai baris, dia perlu daya nandai nang i welcoming dance, ke perlu daya nandai nang i bejeko, ke perlu daya nandai beris, perlu daya nandai masam-masam tarian, ke ngitung-ngitung ada lima tarian. Talan Beragi memang negigi lah pak tarian melambangkan dari segi adat-adat bedayuh lah, dari segi bejeko, you know, the woman warrior, how to protect dari segi masa pengenyun deg dawu ya. Jadi ati memang negigi lah. Jadi ati tu pun anaris. Kemudian kira-kira gua bara kawasan-kawasan darud bung, di Jaber pun gi nang i bung kemudian kudil nak bung Tajurembug. Bung Tajurembug. Jadi ke kaden tebuk Tajurembug nang Paradise Peak. Sebab ia bergantung sangun. Kemudian tadi kabung Tajurembug tak bisa kris area Kusing, tak kris area the whole Seprogi. Jadi dia sama minat ke Madin. Minat. Jadi bega daya bara hiking club sama minat. Jadi Tajurembug Madin jadi ni ketarikan dengan ini. Kemudian gi ke kawasan-kawasan village above the clouds, Kampung Kiding, Kampung Sepit. Ada Kampung Semuti sebab kawasan anti pun sangun geringe. Di Kampung Kiding gi dengan waterfall lah. Jadi termasuk ati ida kampung-kampung nang di sama-sama di kawasan ati Kampung Sadir, Kampung Semuti, Kampung Sebuah, Kampung Sebakar, kampung ati pun kampung gi dengan ketarikan dep i. Jadi yang hitung dari segi ketarikan ati di air terjun. Dua ke kawasan ti bergantung. Memang medud ketaruh gedenge i bege dari segi kawasan-kawasan ati gi ketarikan dep i. Ketarikan dep i. Jadi mun disadir bega air terjun pakai anda di dengan dari segi produk peluncangan anang i produk peluncangan nanti dari segi so SDGP South Delta Geopark dari segi flora fauna the unique di kawasan Sadir lagi waterfall dino pak rebis di kapal Sadir bara buah-buah den tengah-tengah den tiap-tiap sewa gibuan. Jadi den di Sadir memang paling kena sebab ia unik dina kusken sebara geologis dina enang sebab gi limestone gi bara tanah is bukan. Jadi ana sebab i kapal Sadir saru buan tiap-tiap den Sadir tiap buan tiap-tiap sewa. Ana sebab i dai pesta makan durian tiap-tiap sewa sebagai tourism product. Jadi untuk perkara hati ngatur dari segi den di Sadir hati mesti anda ngatur supaya den di Sadir we can promote it as part and parcel of the whole durian festival. Jadi den nomor di den nomor dua den nomor taruh mesti anda pattern supaya mesti ada tas barang yang perlu pak den di Sadir dengan den ni hati yang ngatur ngatur kaca department jenis nui lah. Jadi hati yang pelancongan nah. Kemudian dari segi pelancongan ya, nambah homestay. Ada di homestay an ngatul dep e ngatul dari segi register ngah motek dari segi ngoter ngatul dari segi register dep ngah bara ana di Minister of Tourism. Kebna e ngatul gudingnya dari segi tourism dari segi sports tourism, adventure tourism, yeah, hiking, padawan raf safari ngatul dari segi su timurang deg kapunggit. Mengerti memang tiap-tiap sewa event dianjurkan oleh padawan raf safari lah, majlis perbanan padawan. Pak selain sana beberapa event-event event yang run jungle trekking event run suak kampung Cabir ndek ke kawasan Abang ataupun suak Anarais di kawasan kawasan Bekun jika dia di kampung Bengu bara endeh ke bara sports event hiking ataupun running. Pak selain itu nak agatu dari segi nang a festival event. Munni kampung Sugubenek andai berarak ka? Berarak bipajak. Tiap-tiap sewa gawai on the 2nd of June ngatu daya super budaya berarak ngatu ati pun nang dari segi kebudayaan. Jadi dari segi pelancongan ya ngatul bukan saja dari segi tempat-tempat andigi pak ya, ngatul dari segi sports event ngatul dari segi masam-masam event supaya ada sama-sama hendek jadi keuntungan ia bara rakyat. Bara ijua tuak, bara ijua lemang, bara ijua da stol masam-masam ngatul dari segi ekonomi. Jadi ati gelombang nang gelombang keempat lain menambahkan ekonomi di kawasan-kawasan sebab bara kawasan ta mambung memang kena dari segi alam semula jadilah kerana sebab UNESCO kawasan ti dan Sarawak Delta Geopark. Ati segi pelancongan pak ku bena di tinggi tempat ana ye paling-paling sangen ni is the Bengoh Dam. Bengoh Dam ati is restricted sebab ti water catchment area. Jadi tiap-tiap brand tiap-tiap sewa daya sama-sama mendek jadi teru tiada sebarang-sebarang mendek jadi dia mencemarkan kualiti air di Bengoh Dam. Ana sebab ia ngatur supaya daya didik ke Bengoh Dam restricted sekurang-kurang you make it to 100 per day maximum. Ya, arti pun kita ngatur supaya ada rancangan GKCDA yang dari terminal di Bengoh Dam mana mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat yang digit NRB, SRB enggak jebab. Jadi syarat arti memang mesti are very restrict. Kemana para boat yang ada ngatur kutingnya supaya berarti menaik persatuan supaya ngarati ada ngatur supaya ia berebut daya pelancongan. Kedua ia kena go dari segi terminal point di kampung Mukayung, kampung Sting, di kampung Jegom, Nyegol. Kemana di tempat nang ina kantin di kawasan-kawasan waterfall Sting. Di dengan syarat-syarat supaya bara alam semula jadi di ne dah dengan so ngasuh.
0: Nak kita jaga.
1: Kita jaga. Kemana bara rabis ke bara sapuk-sapuk bara dia bisa terang. Mesti gi dengan safety measure, safety briefing anda mesti gi. Jadi sebab ia kena peruntukan so GKSDA supaya kawasan-kawasan nanti dengan tu secara teratur. Jadi gi management company dengan ini. Gi management company. Jadi planning kedua ia nak di Kampung Bengu. Check in di Kampung Bengu. Ngatur dari segi naik taraf bala raya yang di memba di Kampung Bengu hana supaya check in dina gigi bas resuk Kampung Bengu di kata daya ka bana. Kemudian di terminal nana memang gi dang safety briefing. Safety briefing. Booking mesti pakai online. The base of 100 you go for the next day again. Jadi supaya daerah diberi ke mana pergi dengan safety jacket, pergi dengan briefing siap asyik dan ruah merut mesti ruah kemai status merut mesti status ruah. Jadi kita mesti jaga-jaga supaya dia ada menyak yang anak lah. Jadi safety yang ini gigo di ka waterfall Sting di nang Jurassic Park area Jurassic Park karena memang very very famous dengan ini. Kita jaga seperti supaya super kreatif ada ngatur. Jadi dia bayar pun bayar online. Para tourism guide bayar online. Everything will be online supaya super tourism product ati the community will benefit. Nah. Jadi arti dari segi produk pelancongan, kawasan ta memang kenal dari segi ada waterfall, ada gua, ada alam semula jadi yang ada. Jadi untuk waterfall, the next place we ingat ngatur supaya bara bara infrastruktur di waterfall dapat kena. Yang mading itu di Kapal Sebekar, Kampung Bidak, Kampung Timurang, super waterfall akan dinaik taraf. Kemana ngatur gede beban gong. Jadi atim ya dari segi produk pelancongan, mana gede segi barang yang tahang-tahang. Perantang we will do infrastructure supaya dia bisa di kemana nak hiking and there will proper person to train how to bring them into yang tangannya lah. Jadi dah sebarang penuh. Arti dari segi master plan tourism, master plan untuk agriculture, tengah dari segi sebuki agriculture dan sepatut tandai supaya kawasan-kawasan tak terbiar. Jadi kita ngatur dan mandi, perancangan dan mandi dan dokumen bertanak dawai. So perlu bertanak-tanak NCR sepatut dokumen so DBNA. Jadi kita ingin terima kasih sebab DBNA baru hati mendai prosedur SOP semuki gaya dokumen tanah secara teliti, secara betul supaya dia kapung dah tiar rugi tu ya. Pak ngatur supaya prosedur hati mesti anda kena. Jadi dia kapung kerjasama dengan DBNA. Jadi DBNA mengenai ni setiap adun. Jadi lason officer tanah. Jadi yun for mambung aina Encik Hall sebagai lason officer. Jadi CC and dokumen tanah ide an sebarang pak mesti bincang dengan Encik Hall doi. Lepas bincang dengan Encik Hall barai ngatur kedu ongkos hingga dokumen tanah. Jadi pihak lain sebedaan nang dari setiap kapung ia bisa ngeh dua kapung doi setiap sewa dua kapung ia bisa dokumen tanah ina pak bega dia nang ado susah the YB sebab kadang-kadang dokumen tanah mesti an bayar dia nang di penduduk yang tarun mesti an bayar dia nang di adin anak pek an bayar jadi andai map bayar pek dinge jadi anak sebab so upaya daya ngatur dari segi ongkos jadi ongkos ana ada mendek su office ku lah supaya barada kapung dah bayar pak ya ngatur dari segi semuki gaya ngatur supaya ongkos enggak miris pek perut pek bayar dana di terun jadi bayar dana di pasar GPS seperti dibiayai dibiayai syok office pejabat pusat lah pusat N90 Bambung jadi arti teman di pak kongen ketiga ingat keutamaan kemari daya na betul-betul an sepatut ingatul dari segi skim mana nanti master plan sugar kaca ni dokumen tanah kedua ia ada skim jadi skim berkelompok jadi kawasan Mambong nice skim kelompok yon kupi jadi Madin contoh kupi Madin bagi dari segi anak di bos diami Madin kupi di kampung Jambu ngak kampung Bayur tanah hati mesti dia barai mesti setuju jadi ini sebab mik anda infrastruktur di kampung Jambu kampung Bayur anda istilah kopi lebih ika 100 hektar ngandai skim kopi.
0: Jadi coffee belt ati nang lay coffee belt.
1: Ati coffee belt, ati the coffee belt sebab apa beda tamandai istilah smoothie kebagi kopi mesti andai gi factory. Jadi dah nang factory dah i pak yana factory di kawasan tanah Bayur. Pak abai kamu tanah kopi mesti anak nursery. Jadi ia biar nang i coffee campus. Coffee campus 20 ekar jadi barang deput tanah ana pihak GKSD akan bayar ngerti supaya tanah hati ditembit jadi dalam coffee campus hati gi coffee coffee collection center jadi investor so Belgium must dia and manage this coffee factory jadi bara ibiris kopi bara proses export ke worldwide. Tapi magi.
0: Okay.
1: Yeah, magi. Jadi bara imo ku nulis surat jadi appointment for them to be the management for the coffee collection center will be soon lah. Pak Rebisona bian coffee nursery. Mesti nak pun kopi kemai mata bian nak kopi sedikit bian nak kopi. Jadi just beside the coffee collection center is the coffee nursery. Coffee nursery. Kumno coffee nursery gi dengan coffee cafe.
0: Oh.
1: Supaya ke mana jadi ke mana dia bisa tengah estate anak. Kemudian ke nak kopi dengan
0: kira fresh lah.
1: Fresh. Fresh ke bisa minum kopi dengan the product coffee. Jadi kopi itu product the coffee after you meet seruang process then you do a coffee product lah. Jadi coffee product itu we can name the coffee product later on. Setakat Madin coffee product semambung taruh. Di kopi pedawan, dua kopi kura-kura, taruh kopi katup. Arti memang kawasan Mambong lah.
0: Kawasan
1: Mambong. Jadi demi dengan inang kopi Excelsia. Arti suara kajaya kopi so kopi Mambong arti pembarai proses dep inang kopi Excelsia lah. Mungkin dia market.
0: Oh.
1: Kopi katup pun git dalam market, kopi kura-kura git dalam market, kopi kopi pedawan git dalam market. Kopi pedawan so persatuan kopi pedawan magi processing dep igi collection dep igi the process dep lah. Jadi arti ya ngai collaboration ng Earthling coffee Earthling ya Earthling. Pak arti apabila dia meminat dari segi kopi prun kopi labrika jadi dia mamadit mepuan nang kopi magi rega lagi pun kopi senang prun senang buat terpas tersewa gi buat. Jadi ko mena investor hati mesti ambil estate dep supaya gi guarantee supply sudah dari segi yen factory dep lah. Jadi ana sebab ya naik estate di Bayur ngan di Jambu.
0: Oh.
1: Ana ya, apabila dia beken ada kopi tiga sarah pak kembetungang sama ndai nang kopi dari segi secara kelompok lah. Jadi gi kelompok di area Begit, gi kelompok di area Pebiak, di kelompok di kawasan-kawasan beken supaya kelompok hati dapat mit buah jual kain masa-masa beken lah. Jadi pak kemui estate hati magi para investor andai dari segi program-program nang standard operating procedure manya export ke overseas. Jadi quality mesti garanti. Jadi asesi ni anprun kopi mesti tunda SOP dan demikian lah supaya standard kopi dari peluang pertanian kelompok ibion standard okay. Jadi program-program mati memang tetap mankih tengah daya gi minat dari segi pembukaan tanah untuk kopi. Jadi ada di anprul secara kecil-kecilan pun dapat go sama-sama program mati lah. Jadi hati dalam GKCDA. Program GKCDA nombor 2 ialah dari segi tanaman padi mengikut dari segi perseruan premier ia tengah Sarawak sebagai satu negeri satu wilayah yang mengeluarkan padi. Jadi kawasanku di Batu Gong tanah ana megi the gazette sebagai tanah yen padi tanah di area Batu Gong tanah Prita 602 petaru hektar. Jadi arti memang sedia gedingnya jadi Madin kia tengah dari segi gaya ngatur enggak buka tanah hati supaya Batu Gong kawasan Iban jadi tempat yang dai tanaman padi lah tanaman padi. Jadi ia bersediaran sedia infrastruktur sedia tempat energi Batu Gong sesuai sebab memang Sungai Tuang gedina lagi pun ia dah jauh kusik di kawasan-kawasan siburan lah. Kemana memang arti rancangan yang pertanian lah. Pak memang lagi ke nang i kawasan-kawasan beken menyantadari di kawasan-kawasan kawasan Biares barai prun serai Bandung jadi barai bisa prun serai jual serai. Pak penting imagine apabila tandai program kemudian tandai start mesti gi so start prun neg market.
0: Betul.
1: Umat tak ada biar market susah. Jadi sebab apabila kemudian program nyam tak ada prun serai. So serai yang ngatur supaya serai itu bisa tengarang, bimbit, terus di ke market. Jadi ada sebab yang ngatur sebagai ya indai from farm right up to the market. Jadi ini program pertanian mesti menurut program mati SOP hati. Dia utang pasal prun jadi teben-teben dia bisa market. Ada jual. Jadi dia kapung dia rugi. Ada sebab ya ngatur. Jadi Madin yang sembang ngatur doi ini ke tanaman kemata prun tak mesti dapat jual. Ada sebab ya ngatur dari segi market. Jadi di market ini bikin setia dari pasar di Bayur.
0: Oh.
1: Pasar Bayur. Pasar Bayur. Jadi tanah megi, tempat megi, jadi kajian masa ingatul dari segi Pasar Bayur supaya apa apabila Pasar Bayur megi, market memang mesti ada. Kamu tak perlu kudus, bisa perlu dina, bisa jual dina. Jadi dari segi pembangunan Pasar Bayur memang kena sebab apa ya kerajaan negeri Sarawak pun andai dang i kuartus bara gaman kuartus dina. Jadi Pasar Bayur mungkin gi gang kede i gi dengan residensi gi dengan masa-masa tempat penjajah mungkin dina. Seakan madin penjajah untuk Persatuan Berang sudah di sedang dibangun. Sedang dibangun. Jadi ngarasu kawasan Persatuan Berang musdia dina bara imbo dotem tu bara nang install imo ready, pusat penjajah imo ready. Jadi dina bara start na berjajah dari segi semua produk-produk pertanian lah. Jadi arti agriculture. Memang kemetungang bara ibu samah ngatul dari segi semigi gaya indai pertanian. Gi nanda hidroponik pun menjadi kemadin gi andai memelihara menternakan ayam kampung pun megi kemadin. Jadi ati pergi perlahan-lahan dai sebab dari segi pertanian dari senang-senang semua saja pak it takes time.
0: Betul.
1: It takes time enggak jadi. Jadi mesti angin dorongannya barai. Jadi di kawasan-kawasan en nanti kampung pun gi daya an dari segi menginang kampung babi kampung. Gi ngai pakut aja barang ngerti kebanggaan lain nak betul-betul lain dah persatuan supaya persatuan ti jaga pandep ngah.

0: Selamat berapa dengan aku Hazardous dalam podcast Jak Ngupi YFM Ria. Angan dah dapat bersama ke di Facebook YFM Ria. Paksa menega angan dapat ke dengar ke di siaran radio YFM Ria berang anu taruh. Jadi anu hati atau direk rakar ngupi-ngupi biasa. Amai anu hati terlebih bersama dengan dinaan pinguru adi sukup sindekan rakyat rabisi di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Mambuang. Adikik bersama dengan aku in rakar anu hati in yang berhormat Datuk Dr. Jerib Susil Gapit Menteri Pengakut Sarawak yang autorun ke Aran Raya ada jadi ke Ahli Dewan Undangan Negeri N. Semang Peri Mambuang ke Sebuah kasih selamat berdapat ke terima kasih yang berhormat Datuk.
1: Selamat berdapat terima kasih sebab pengen peluang daku bersama-sama berjuring para rakyat pembinat YFM.
0: Terima kasih ke Datuk Omai dapat ni tajam bisa mangkir sungguh pun ke Datuk yang berhormat Datuk dia payah. Jadi yang berhormat Datuk atap guru ngak krakar tak ngak topik adi sukup sindek ngak rakyat anina pasar pi kembang di kawasan Mambuang. Ni sok fokus bahas perintah rais ina pi kembang kawasan. Jadi dapat yang berhormat Datuk keadaan ini projek pi kembang utama adi meh aren ka rek do masang di kawasan Dun Mambuang ti.
1: Okey, terima kasih pihak YFM. Jadi aku akan cerita pasar perkembangan di N. Semang Peri Mambuang sebab sebenarnya ia start dari segi gelombang pertama. Gelombang pertama masa ke menjadi wakil rakyat di N. Mambuang tahun 2000 ni. Jadi gelombang pertama ialah dari segi pembangunan infrastruktur dan prasarana. Gelombang kedua ialah pembangunan dari segi human capital ataupun human resource, dan gelombang ketiga ialah dari segi pembangunan kerohanian. Gelombang keempat ialah dari segi pembangunan sosioekonomi. Gelombang pertama apabila tamu tengah dari segi infrastruktur memang kawasan so 2000 dia kawasan-kawasan Debian Ranarun. Debian Ranarun kurang. Nah, sebab ia start dari segi Borneo Highland terus ikan baik pulih kenambah geran jadi ke kawasan-kawasan pedalaman. Kawasan pedalaman. Jadi ini sebab mereka ngatur supaya the main road the Borneo Highland puncak Borneo Highland terus di right taraf dekat Narais kemudian kita nambah geran di kawasan-kawasan pedalaman area Perbia di kampung Sepit di kampung Kiding. Jadi seperti berarti menjadi Madin kira akan bertahsil lah. Untuk Sepit kita tambah di GI Ranati dalam program nang e GKSDA kita tambah 20 juta enggak nambah menaik taraf jalan ke Sepit. Jadi ran ke pedalaman kira sampai siap kecuali Kampung Jabir. Kampung Jabir sewaktu peruntukan parlimen, peruntukan Kementerian Luar Bandar dan Wilayah 24 juta. Jadi ran ke Jabir bolas sekasa niati meruah tender. Jadi ke Jabir pun siap. Jadi lepas Jabir membeting kawasan kampung-kampung beken di Bayu Bion Ran lah. Jadi kemana dari segi bekalan air pun di Pucat Borneo pun berkira siap kecuali kampung area Pebia. Jadi Atik pun termasuk dalam fasa kedua. Di kawasan fasa 2 di Pucat Borneo. Jadi Atik pun meretender Madin. Multender. Jadi ana di Gebayuh bian water recirculation kita pakai gravity feed sawas Sarawak Alternative water supply. Maksud ia dari segi infrastruktur prasarana hampir siap. Jadi gelombang kedua ialah dari segi human capital kira-kira sebagai gaya

0: Pas insentif arti aku mau kris dari segi daya musamahan bion minat saya belajar. Jadi lebih-lebih madi tinggi mogi dengan yayasan international school. Jadi kemo tengah dari segi kecemerlangan ada yang sama ngatul dari segi pendidikan depi dalam dua tersewak ti ku kris daya ada juga menurut yayasan international school kawasan Mambok makin bertambah. The year 2023 ya. Start nga semang rimanaan dan merut dapat berut ke Yayasan International School ke the year 2024 bertambah dengan E20 jadi makin sewak makin bertambah kena sebab nak kenyam adik mampuan gaya ingatul dari segi pendidikan depti. Jadi aku paling suka Chris beranak nyata mampuan ngatur depti aku mena apabila okay, terima surat-surat permintaan nah, dari segi anak-anaknya di ke universiti makin bertambah dengan ini. Jadi dia berambil professional degree dari segi kedoktoran, arkitek, legal profession, accountancy. Kadang-kadang rati dah biar peruntukan. Nah, sebabnya ya, nak dari segi peruntukan, ya, nak dari tabung, jadi tabung nanti bisa ngatur bara sekurang-kurang duit cagaran. Jadi setiapnya bara aku mau kris bara mungkin berani di kemudian universiti. Kadang-kadang bara emerging university pak dah biar sumangan man keluarga miskin. Jadi madin aku ingin terima kasih suatu pihak kerajaan negeri Sarawak sebab mungkin nang FTES Free Tertiary Education Scheme. Jadi arti menjadi satu dorongan nyebar anak-anak orang universiti. Arti gelombang kedua, gelombang ketiga dari segi gaya ngatur langkah ekonomi. Jadi dalam langkah ekonomi arti terima kasih puji Tuhan sebab Madin nang Greater Kuching Coordinated Development Agency GKCDA. Jadi dari segi perkara hati kita mengatur dari segi form mambung yang mambung kita dua master plan. Master plan untuk agriculture, master plan untuk pelancongan. Jadi dengan ada program-program hati kita mengatur ini program agriculture master plan supaya dari segi sosioekonomi dia dapat naik agriculture mengatur dari segi ekonomi dalam pertanian. Kemudian dalam pelancongan semuanya gaya rakyat-rakyat dalam community di luar bandar ataupun di kawasan kampung bisa mengatur dari segi produk-produk pelancongan ada digi supaya kawasan-kawasan dalam kampung menjadi suatu tempat. Aku mungkin begitu terima kasih man sambutan daya di kampung kena kawasan-kawasan Mambung merut kawasan Sarawak Delta Geopark UNESCO Sarawak Delta Geopark. Jadi apabila merut Sarawak Delta Geopark arti kena sebab apabila arti merut kawasan Sarawak Delta Geopark UNESCO kawasan-kawasan N19 Mambung menjadi kawasan warisan. Kawasan warisan setiap kampung. Jadi kegiat go gen tourism master plan supaya kawasan-kawasan nana di paling-paling sangen na bien tempat-tempat di unik. Jadi ku anang walaupun kawasan Bung Terun. Jadi jadi kawasan pelancongan gengi. Jadi kawasan-kawasan Bung Terun hati walaupun hijau menjadi ketarikan pelancongan Madin. Jadi beyond tagline nang tagline hati erti tagline nang yun kawasan Bung Terun nang village above the clouds. Kampung di atas
1: awan.
0: Kampung awan. Di ana di paling famula mari kampung sempit dah. Jadi dawo ya kampung sempit memang kampung no paling pedalaman di sinok batasan Indonesia. Malah kampung sempit memang batasan Indonesia memang dina. Jadi apabila enggak give potential jadi tourism tourism product. Ya, kadun kampung sempit is village above the clouds. Kampung di atas awan. Jadi Madin, ya start run dawai ran di ke mana dengan adanya pertanian, jalan pertanian. Jadi apabila jalan pertanian, ngeran sepit respon kena sebab barai mustad naik camping, barai mustad naik homestay program-program.

0: homestay yeah. dina. Jadi apabila dia mau di ke mana Madin berai ke tarekat mungkin kena.
1: Oh.
0: Makin kena Madin. Mm-hmm. Jadi makin di sepit Madin memang tiap-tiap minggu dia suka ke mana sebab memang kawasan ini kena. Jadi mm-hmm. lebih sana dengan ini bara ibu anang apabila di ke mana environment ini kena. Jadi dia suka ke mana sebab the temperature is very conducive. Mm-hmm. Daytime temperature is about 22. Nighttime temperature madi kira kus mengju lah.
1: Oh,
0: jadi medu kawasan sana. Jadi dia suka ke mana sebab ni kawasan tenang. Dua kadnya ketarik satu ketarikan ni memang batasan Indonesia memang di kawasan sana di Stok Padang Bor. Padang Bor. Jadi apabila Krismuna ini masalah nanti security. Jadi kemudian terima kasih ya pihak kerajaan persekutuan sebab bara yang bersetuju nah ini ICQ dina apa bara ami mendik bara police free force nah di kemina ngai jaga keselamatan. Pak kedua i ngara di kapal sepit mit pekerati dengan positif bara mondai persatuan pelancongan ngatul dari segi i ngatul dari segi produk-produk pelancongan homestay campsite, jadi bara ignai go agro tourism, nai bara i nang itaya na taya serai, taya den, taya masam-masam taya engan dai ngai tebat ni. Pak ni ketarikan dina gig go nang i air terjun na. Paling sangat. Jadi bara bisa hiking enggak terjun hiking ngenai bara bara agro tourism ni. Jadi ati me contoh lah. Contoh i. Pak the strange memang dari segi master plan tourism ya antengah gotinya ya di key produk-produk tourism ana di paling tunggang tandai di segi ngatur community involvement. Jadi kia tengah kampung anak rais memang paling-paling nang i sesuai sebab paling kampung anak rais adalah menurut nang UNESCO Heritage Village. Ana sebab dia ngatur so funding so GKSDA yang ngatur supaya naik taraf kampung ana sebagai kampung kota. Kampung kata kamu ndak usul rasa tahu ya setiap cak kampung panjang rumah panjang memang kampung yang ingat ngatur dari segi safety supaya para penyamun dahulu ya dos dengan ngenyu barata. Jadi yang daya tema hati supaya kampung Naris menjadi kampung yang sebagai kampung heritage yang daya tengah dari segi kebudayaan kaum berdaya. Jadi kita bina funding GKSDA supaya dalam setiap masa setiap minggu yang nang semua yang memilih semua rawang anu bisa adaan dari segi semuki gaya anda kasa, semuki gaya anda pertung, semuki gaya anda tuak, semuki gaya anda panso. Jadi semua perungun
1: berarti super aktiviti kebudayaan.
0: Jadi kita mungkin nanti kita mungkin latihan yang bara i seperti kita mengatur supaya i very systematic. Jadi daya di mana pun dah ragu-ragu there will be quality, there will be proper payment. Jadi kita cadang dengan i man seperti peruntukan nanti pihak GKSDA kerajaan soar ya apabila seperti produk nanti mau siap. Just get nang who will manage the whole thing. So we meet company supaya company tengah tu just give management of the proper tourism product. Get bangat tiada pas mendai amphitheater mendai hati tang terbiar semua meting daya tengah tu ting dia pakai ting dia jaga ting dia ngatur daerah tourism dok subara tourism agency jadi dia ngatur from A to Z derti supaya dia kapung apa berat terlibat mesti dia bayar
1: betul.
0: Jadi ia dah sia-sia semua dah i
1: erti super aktiviti hati ia apabila ia mau start setelang ia memang ia mau aktif
0: aktif. Jadi there will be a proper management company to manage from A to Z, from foreign countries, from airline right up to them booking the place, and they will be paid including the meals. Nek ikat bayar pengumuman ni lah. Jadi dia ada jaga pengumuman pun nek bayar. Dia ada dijaga andai nang andai andai exhibition pun nek bayar. Dia andai dari segi tarian pun nek bayar sekaligus. Sekaligus. Jadi the community bara community dia antara is dia terlibat dari secara langsung lah. Dia perlu bara dancers, dia perlu daya anak tukang peragu, dia perlu daya anak tukang andai beris-beris, dia perlu daya andai nang welcoming dance, dia perlu daya andai nang bejeko, dia perlu daya andai beris, perlu daya andai masam-masam tarian. Dia ngitung-ngitung ada 5 tarian. Talan beragi memang negigit lah pak tarian melambangkan dari segi adat-adat berdaya lah. Dari segi berjeko-berjeko, you know, the woman warrior, how to protect dari segi masa pengenyun deg dawu ya. Jadi ati memang negigit lah. Jadi ati tu kena rais. Anar is. Kemudian saya kira gua bara kawasan-kawasan darud bung, di Jaber pun gi nang i bung, kemudian ku di mana bung Tajurembug, bung Tajurembug. Jadi ke kaden tebuk Tajurembug nang Paradise Peak, sebab ia bergantung sangen. Kemudian tadi kabung Tajurembug tak bisa kris area Kusing, tak kris area the whole Seperogi. Jadi dia sama minat ke Madin. Minat. Jadi bega daya bara hiking club sama minat. Jadi Tajurembug Madin jadi ni ketarikan dengan ini. Kemudian pergi ke kawasan-kawasan village above the clouds, Kampung Kiding, Kampung Sepit. Ada de Kampung Semuti sebab kawasan antik pun sangun geringe. Di Kampung Kiding gi dengan waterfall lah. Jadi termasuk ati ida kampung-kampung nang di sama-sama di kawasan ati Kampung Sadir, Kampung Semuti, Kampung Sebuah, Kampung Sebakar, Kampung Ati pun kampung gi dengan ketarikan dep. Jadi yang hitung dari segi ketarikan ati di air terjun. Dua ke kawasan ti bergantung. Memang medud ketaruh gedenge ini bege dari segi kawasan-kawasan nanti gi ketarikan dep. Ketarikan dep. Jadi mun disadir bega air terjun pak yang dan di dengan dari segi produk peloncengan anang
2: Okay, dan mari kita bersama-sama keping podcast Cak Ngupi The Mesnusun dengan peluah bedak Josh Martin ya, dengan program ti dapat lagi kita keping nando dengan jam bersama minggu bawah.

Okay, bersama dengan kumpulan Megaforce The Martina ini dengan lagu dengan baladingan ya. Okay, bagi Eri Pegayandu ada berupa giti. Kerandu ada berupa giti ya. Sence kerandu pagu saja. The kucing serian semerhan seraman betong sarike sibu muka kapit bintu lumiri dengan limbang ya. Danuti kita ngemit na masu Office Meteorologi Malaysia bagi Danuti semenjun berenam 2026. Berkuasa bertegi pukul 7 berpagi je na. Dengan de laman nuti ya. Ribut pita jangkara berlaku de kudu-kudu tempat de kucing serian semerahan seraman betong sarike sibu muka miri dengan limbang. Dengan kerandu pagu de laman nuti sejena hena kapit dengan pintulu. Dari Melau Sarawak, Lau Belumang Pinatu na kusong penerima na ke ini pen kusong meter. Angin ngomboi masuk barat kilaju na semeheng na ke 20 kilometer ini jam. Dengan suhu dan nuti 24 na taruh 24 derjah Celsius. Selamat report kaya lu. Da, tumi kita masuk Office Meteorologi Malaysia. Pagi dan nuti semenjun berenam 2026. Kuno Hainas mengdua jel. Terima kasih minum bersama. Bagi bila kita ada pejabat bersama boleh dapat keping ya. Minana frekuensi ni 06.5 MHz. Bagi bila kita ada kawasan Kuching dengan ni 06.5 MHz. Bagi bila kita ada kawasan Serian dengan lagi bagi bila kita ada keping minan online. Dia dapat saja bila kita ada masa itina. Ngarap bila kita semua nasihat dengan terasa selama mengan. Semua bila kita selalu berhibur. Nepukul semua dua narangan notik.

Okay, bersama dengan Maxwell Maxwell Franklin Saran The Matina Celak Jari Tua ya. Yeah. Okay, dengan jam ini dengan kita 2 Pro Taru Minerim Post pukul 9 berpagi. Terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama berpagi ti. Selamat berpagi lagi ke Jenny Lilot ya, yeah, dia bersama kita berpagi ti. Ucap selamat berpagi. Masih lagi mid-December penada bersama kita berpagi ting ucap selamat berpagi nek semua bala ping-ping setia YFM dia during go best nuju salam na de berpagi ting nek mami Cikgu Esther Rachel Marikan Nurul Atika Sina L Jikin Minek Kenny Sumuk Chang Henry Bali Puan Yimoy dengan ucapan salam damai nek semua bala kita ya. Okay, Alfred Limet penada bersama kita Landi Lamit Nenek Fila penada bersama kita Babai Konten Stanley Shen penada bersama kita ada berpagi ti ngucap selamat berpagi Lauren Mick ada bersama kita ngucap selamat berpagi nek geng-geng awa geng-geng PPS MBK bala ping-ping radio YFM dia selamat pagi nek semua bala kita aku harap semua nasihat de berpagi ti. Okay, masih lagi de ada bersama kita Wellington Amai penada bersama kita ucap selamat berpagi nek semua ping-ping setia YFM dia serta fan club semua Glena salam manis tua dara so lubuk antu ya. Terima kasih de Wellington Amai. Okay, masih lagi de berpagi ti James Pengiran penada bersama kita Ajis Janang penada bersama kita Nurul Atika Henry Bali ucap selamat berpagi DJ. Salam sayang so kupuk bumbok ya. Ada masa tidak tiba ke World Cup Argentina dengan Agria main de masa itina. Okey, masa lagi dah berpagi di G Junfo pun ada bersama kita ucap selamat berpagi dek semua ping-ping setia YFM BTA. Ya, kita bisa lulang lagu-lagu favorit kita berpagi ti. Sebab kita habis lulang saja macam salam beladikan kita. Dabi pengisi Ian dengan di Aran de berpagi ti selama menga nak semua bela kita. Ya, nanti anu kita menga semuanya jun berenam 2002 pronam. Berenam dengan penyambut mahal ijrah. The sambut anuti yes menjunuh berenam 2002 pronam kita pesan lagu-lagu hibur kita bersama dengan Vivenci.

Salam ceria, maswadibna Bung Brado Kupo Segong. Ya. Terima kasih Nek Ruth Maril. Bisa lagi Charlie Chung, Tyson Lime, berada bersama kita, Mesu Semenyah Selangor. Beri salam berpagi ti, Nek geng-geng awak. Dengan semua bala fan club Kuana YFMD ya. Rapi-rapi saja bila kita ada masa itu nah. Okey, dah ada bersama kita berpagi ti Rachel Marikan, salam manis masa siburan. Harap bila kita sihat selalu Kuana. Terima kasih ni Rachel Marikan. Donnie Lim berada bersama kita, ucap selamat berpagi, salam ceria selalu. Tujuan ke Matthew di Kampung Piching, Nazri NC Chuang, Hukala James, Roland Stuart, Agnes Arya, Gina Elrisa, Nuraniti Abdul, dengan ucapan dan terima kasih, salam ceria selalu ya. Okay, masa lagi dah berpagi ti Veronica Seth dah bisa mari kita ucap selamat berpagi dengan seprek harap pagu-pagu sijak kuana. Okay, menu anuti sayur pria campur pengak, ikan kembung goreng. Dua saja menu aku ana. Tengin anak, tengin kepi radio. Terima kasih dek Veronica Set ya. Okay, bagi bila kita ada bidang bitanek, selamat bitanek. Selamat kudu-kudu ngatur tugas kita ada sekambuh dan ada berpagi ti berpagi andu taruh dan nuti ya. 9 Jun 2026.

Okay, lagu bersama dengan Michelle Matthew de Martin. Wani pun terima kasih bagi bila kita ada sebab sama berbagi ti. Dari pengisi segmen yang dengan di Aaron. Selamat pagi lagi Nick Richard Linggan. Michelle selamat berbagi. Salam masuk JB. Dan menang pejin meujan de kawasan area Skudai. Kuana. Salam ke semua ping-ping YFM dia. Salam masuk JB ti ya. Okey, masa lagi Angela and Angela JB pernah ada bersama kita. Ucap selamat berpagi. Salam masuk Tayak Sawit dengan salam kacang senyum. Senyum-senyum selalu ya. Tengin ngembit buat sawit. Okey, masa lagi dah berpagi ti BDSM. Dan menang menu dalam nuti senang saja. Nenek mie saja kuana. Simple saja. Yang ingin namun dipucang. Okay, terima kasih semua bila kita ada sebab sama berbagi ti. Kejap-kejap selalu ngatur tugas kita. Dengan apa kabar pukul 9.2 tiba hati bila kita rap silung keping Miri FM ya. Pukul 6 pukul 6 lama nanti. Dabi pengisi segmen ngancang peta dengan segmen ngarepuan. Bila kita rap silung bersama dengan pengaruh nami dan beket ya. Okay, dengan saya ketika bersama berbagi ti pengisi Ian dengan Diaren. Jun Beranam 2026 dengan saya ucap Salam Malaysia Madani dengan selamat bertinggal, selamat darangandu. Next semua pika-ping YFM dia RTM Kuching.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lain hapan. Men kucing dan semarahan.

0: Pelenghinah Radio Kayan Miri FM Online menpukul tudua ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

0: Batong lang magih patut awan na habi lang tenang. Mano urip lang tenang. Baka antak pake awan petasa urip. Petasa urip tak dobaya. Tangan na halam urip. Bertanggung jawab na halam urip kan. Pitam dang murip doani. Anan na hawah lang patut antam ala. Peteme urip jana makin sayu. Bukan hawah awan sang lemenyoh na. Tek kelunan, tanah ihak perah, tanah ihak gak tusah. Mungkin Tuhan am nyinang ihak. Bi ihak sendiri kah am tangan halam murip na. Hapan ngemaran batong nak sendiri. Bi hitam kuman dahok lang bareng, hitam pun nang jadi bareng. Hitam kuman ajal lang tenang, hitam pun jadi tenang. Lebak hadui lang sayu, bi jan lim meguna. Nanah kerja lang meguna, amin kerja lang meguna anan. Dan awam ngemaran Tuhan Allah. Kelunan lang tangan halam urip. Jan mengidolakan ket-ket lang jak selain Tuhan Allah. Halam nun tua lang imna ka tangan ika ke habong sayuna. Tangan na halam urip.
1: Radio Kayan Miri FM. I like. Shh, I like.

Ya, salam Malaysia Madani, Mai Sayu Ngelarah Ngedo Mana Telok Lim Bakai-bakai Radio Kaya Nelang Lebo Peji Dahina Telok Ngejeloh Program Ngelarah Ngelunin Hapan. Ya, talam Maklarah Ta Ngedo Do Telok Puluh Tisu Da Bulan 6 Talam Dumana 2026 Do Ni Ha Telok Suti Ha Suti Nun Suti Awal Muharram ya Mana Telok Alang Ta Alam Telok Ngelarah Ngedo Cakak Ni. Ya, Sayu Ngelarah Ngedo Mana Telok Lim. Lebih nak mana telok lang peji kering radio tam. Hui nak mana telok lang teh apa sanaya kucing semarahan serian bau dahin lunduk. Alam pakai frekuensi G06.G dahin G07.2. Ya, sayu ngelarah ngedo mana telok lim. Ya, tak menhang telok lang kuman bulado jaka ane korek. Ya, sayu apa long sayu kuman bulado mana telok lim. Aku mana nyenang hati lo tekedun. Ya, tak lama lo ti. Kinah tak lahipun. Kelarah halang sayu. Batong halang mage. Ya, pejauh haji. Ngajalah program tam. Man pukul 62 bulan 2. Tang pukul telok lebih. Ya, peji dah yang ada jiang. Ya, mana program tam. Ngajalah program. Ngelarah ngeluarin hapan. Okey, jom mulai telah peci. Hatalah makasih tanu program tam ya. Hatalah uhani hapa yang hap dengar yang ci lagu lah kenan. Thomas Anye hati lagu lah pelekan hatalah marung sebayang kui. Hana nakin hatalah lim. Jatalah ya. Mage jatalah. Apa joh tangan hatalah makin hatalah. Okey, dalam maklarah ta mengadoni ya oni ngahap betelok pejah paji hate dah kasape dohani ya kina hate sape ani pepiah palasula santam ya man hang telok lang paji jenun salak telok naji dua kayang ya ngejeloh program telok ngadoni hate sape adoh alang kenan Kelvin dan Donat Robin ani ngahap ya ya u sape telok pejah paji dalam maksud anu program ya wana ana paji dalam dengar aku si mana telok ya tak pukul 62 juna ngak ngedo ya talam hanuti ya pojoh hani hapan ya talam lagu pengake mana telok hamawi tek dah hina pelahu aku sangku si tek jo info-info mana telok lima ya talam kelarah tam ya tak pukul ci ngedo telok payang ngejaki tek kerana dengar mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Ya, nak pukul nak ci 15 minit gedo telok peji ya dalam segmen dahok tam ado ni. Ya tino dahok telok do ni waktu ha page radio kayan tam. Ya kena mana telok lang hava ya ke pejaki ngejo ya nyepirik nun ke dahok telok do ni. Ha page radio kayan tam ya ape pian telok na kata te dahok telok do ni. Ya, segmen dahok tam ado ni telok peji dalam segmen motivasi narepah dahok tangan tek pukul nak ji junang ngedo. Kau nak pukul nak ji 45 minit ngedo telok peji ya dalam dengah kali ah. Tepat tek pukul 2 lebih telok peji dalam segmen hakli hadat asantam. Kau nak pukul 25 minit lebih telok peji dalam segmen info. Ya, nungka info aku si mana telok lebih ni. Okey, telok peji-peji dalam maklarah tam ya. Onan pukul 2 junang dalam sejarah repah long alang jadi do ni. Onan kat pukul 2:45 minit lebih telok peji dalam 2 dengah men awang dale. Ya, tenok pukul na telok lebih na tenan na telok lasi hingga jeloh program ngelarah ngeluanin hapan. Ya, tino pukul na telok atang pukul 6 lebih telok mencoh nava telok lang kedua ngejeloh program PDK peji dahina kelok. Ya, nunana talam makasut anu program tam alang telok mano potong-potong do ngejeloh 2 program ayak telok. Darah telok jam mana telok lim ya bake-bake radio kaya lantangan na peji dahina telok. Radio apa na telok papiah ya pahani pahapa na telok lebih na talam lagu-lagu ya talam nuti apa na telok pakat yang dengar info-info ni pedengar-dengar halang deng na telok ala ngejeloh radio tam. Okey, 10 minit terlalu pukul 62 bulat 2.

0: Iya, ada nana telah pepih apa je dalam ada kasape hati sape dah hala kena Kelvin Donet Robin. Ya dalam maklarah tam apa je dah na radio kaya na Miri FM majaka ni 24 minit. Ya ulalo pukul 22 abluat do.
1: Radio Malaysia Kayan. Kayan.
2: Ngelarang, ngelarang, kenapa, peji dahin, radio Malaysia Kayan.
1: Ngelarang, ngeluan, hapan, peji dahin, radio Malaysia Kayan.
0: Ya, segenap mana telah lim bakai-bakai radio kaya nalang ulabu ngajalo program tam ngado ni ya sayu ngelarah lebu ngado mana da bulin ke baja ya kurena tini sayu ngado DJ yang kurena selamat bertugas ya ceria-ceria selalu panas cuaca di Batu 15 Kuching serian kurena ya God bless you DJ kurena ya God bless you lahu da bulin ke baja ya dalam kelarah peji dahena radio kayan ya mana telok lantangan na peji putung do ya saya kena dahena sayu ngelarah ngado mana telok lim ya wina telok tanya dah ngaji info alang an usang Jabatan Meteorologi Malaysia ya Med Malaysia tek musang dahok bara tino anihan nah melawin bahui belare usan bava dahena bahunian ha tusu negeri ya mukeh mana Kuala Lumpur dahena Putrajaya atang pukul 22 bulat 2 anide ya tino med Malaysia talam maji dahok bara te pukul 10 minit jihma Etino anekio jadi ha Selangor, Pulau Pinang, Dahina Melaka, Nunang Pelahu Pahang. Ani hana melawi na tatah ngavan ha kosan raup. Dahin ha tatah lang pia halim ka anekio megak halang kawi, kulim dahin na Bandar Baharu ha Kedah. Nunang Pelahu ha Negeri Sembilan, ani hana melawi na Seremban, Port Dickson dahin Rembau. Ya huina ha Perak ya kawasan Lang Tabin hati ha Kurian Larut Matang dahin Selama Kuala Kangsar Manjung Kintar Perak Tengah Kampar Bagan Datuk Hilir Perak Batang Padang dahin Mualim. Ya nanda tajoh info marung bahui belare huina hati su negeri ha Semenanjung ni hatang pukul 62 bulan 2 deh. Ya, wina telah tanyilang dalam Madalai Tama Sarawak ngejeloh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya, tengok te, do ni puluh tusu dah bulan 6 hati do telok. Ya, memejih ma ni deh anikio do megang jenun te usan. Lebih ni anikio bahayu belarik ha cidua avan ha dalai hudik. Dahin malam usan ha kuri-kuri ngavan ha dalai hudik. Ya kesudah dua ni hati mana 24 atang 34 darjah Celsius. Ya jima megak te 24 hati hapulu saya de bulan 6. Ya membejih ma usan ha kuri-kuri avan ha dalih hudik. Lewi bahui belarik ha kuri-kuri avan ha dalih hudik. Dahi nak malam usan ha kuri-kuri avan ha dalih hudik. Kesedoh hati mana 24 atang 34 darjah Celsius. Ya do lima megak te puluh pitan de bulan 6 membeh jihma dahi nak malam angkia usan ha kuri-kuri awan ha dalai hudik. Ona kat lewi bahayu belarik ha kuri-kuri awan ha dalai hudik. Ya kesedoh hati mana 24 atang 34 darjah Celsius. Ya nanana telah benci dalam layan kiedo lang jadi dalam dalai tama Sarawak. Ya lang ana telah ala pejoh ha laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Doni Anusang mana telah lem. Ya kini hato kani dengan tun mambe hadui lang telah na. Ya pegu te do suti do ni hinok telah te. Ya hinok telah pano. Ya minah su jelang lebih nak mana telah lang pakai alan alun. Ya hitok te keselamatan na telok lim. Ya sekena pejauh peci telah santam Radio Kayan Miri FM alam paan ngapci itam.
1: Benihin Radio Kayan.

Ya, peci dalam kuri-kuri seman sudah dengar mana telok dalam kelarah tak mengedua ni. Nak lo telok tenyinang ci dengar mana kucing ya ci laki dekaya uri palang an habung ya dalam batong orang jana sedar. Oh ya ni kalen halam ci tu sah tutung. Alang teh hamin ha lorong setutung baru taman sanaturion doa ni. Ya, jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba Dahin Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Kabara dah lo te terima dah buka melalui natu sahanan te pukul natu su 5 minit malam. Ya, tino Ji Peng anggota mana balai bomba dahin penyelamat Tebuan Jaya dahin tulung BBP Batu Lintang anata nate ha ngavananan te pukul natu su 10 minit malam. Ya, tino tegu dah datang pasukan bomba dan maram apui Haji Umar dua tika dan jenis struktur kekalanan. Ia tengok tutung langtikna 40% bahagian tingkat busun Umar ni nebara tutung. Ia tengok ji laki ada kaya urib umun 74 duman. Ya dang anusang aman amin ni dahin an bara hata lama batong alang jana sedar diri. Ya, pusukan EMRS limkah mai tulung atek joh pernafasan ya kecemasan lepas CPR atek laki ani jarun pengah atang dah hati dah petugas men Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Jadi hak ni deh anaten atek ha mapra pakai ambulan dah hendak pejoh anak puban. Jadi hadui hamara mapui apa te pukul na tusu junang malam. Anak naci dengar mana kucing. Dalam dengar alang anak telok ala hasibo yang parti tindakan demokratik DAP Sarawak ke Majlis Perbandaran Sibo. MPS jan nyenang sayu keputusan jan jan meten paha ala parking ya hati parking tegu masa bulat do dah hati kuman tino sistem parking pintar ni asang ada anu hapenu hati bulan tusu alang sangatang. Ya, tino ahli jawatan kuasa negeri DAP Stanley Chiu Bara tino langkah ni hatna jang urang beban tejo kewangan dah rakyat. Adahin apalahu tejo tujuna dahin matang marung pelaksanaan daripah ano tejo sistem parking pintar. Jadi hati menghapuskan ya daripah jan metuk daripah jan mano sistem ni tegu masa bulat do. Ya, tengok kurina perjitilan sistem parking sepatutnya meju tak joh hadui palet jiji hadui lang ana dah nak ngurang tak joh ko sepengurusan jan nak ji mekanisme seng pelayang lahu kutipan hasil. Ya, nana ji dengan haman sibo. Engkau tak lama dengar Putrajaya telok tenyenang. Tengok dalih ni ya. Hamawi kelunan alang mayak nampak pemimpin. Pemimpin. Mili dah manu hadui ngiyo hakan dap dah. Dah ngiyo hati emosi nampak hadui dah dap. Nak dengeri atau alang amsayu hui nak tepala dalih. Nuna nak kurin timbalan yang diputuh Agong Sultan Nazrin Shah. Ya, tengok Sultan Nazrin Limka Sultan Perak Bara tindakan daripada hadui dah lang pemimpin daripada kelunan kelunan ayak lang mayang. Manu hadui haji nuntik pikin aru dahin dah ilo kepentingan te jangka masa lang pendek. Nak dang petasa teng dang atina ya atau sahwi nak men rakyat. Ya tino hadu anuna nate jo sambutan ada pahlami Maul Hijrah G44 saya peringkat kebangsaan ha Masjid Putra Adoni.

Aji dengan halang bayar loh man hatalok lim ya aja pihah pihah apa itu aku telok terjo tu sahalan alun aji dengan habau aji laki ane bara apa te kuhong nak gak dalam tu sahalan alun melalui nak dua kereta teguh na happy ton happy ton kampung sepadah hati alan apa na Borneo bau lundu adone. Ya, tengok ngioh mana jurucakap pusat gerakan operasi Jabatan Bomba Dahin Penyelamat Malaysia bara. Ya, dah lok lim kate terima dah buka melalui natu sahanan ya te pukul nci pada 23 minit lebih. Ya, nana talem dengah alang antelok lah bau. Dalam segmen sudah dengar hatelok ya hadang telok kusik ngeluak te jaga alang piah nguak ngedu jima dalam menuti ya pejam peji te lasan tam radio kaya namiri FM melampauan dengan peji hatelok lim membeh info-info nerepah dengar-dengar alang telok kusik ya ngajeloh program tam ya dalam menuti mana telok alang ngelarah bulan do jaga ane yang pelongkuman ya sen hado ya jaga ageh hatelok lebih nak ni si lagu lah kenan rosana urai pepiah apa ni papa nak telok ya dalam kelarah tam mavo kandahin bakau ya sayu ngarah ngedo mana telok lim.

0: Penghina Radio Kaya.
1: Sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad 23.

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan, hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
1: Ya, jam pertama kerana ni 53 minit tu lalu pukul 22 bulat do. Ya, pukul cing adung ha, patelok payang jaki te kerana dengar mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Ya, we nak telok lang lebo peji dah nak telok dalam kelarah ta mengedo ni. Ya, sayu ngelarah ngedo. We nak mana telok bakih-bakih radio kayan. Ya, lebih nak men Asfiah Mahyus Busika Doten ada belin ke baja. Ya, sayu ngelarah ngedo man atau Tony Nyadu Tony. Ya, dalam kelarah ta sayu ngedo dah nak sayu kenap mana telok leng bara dengah aku sik dengah mana telok lim. Busikado kurena ngahap deh sayu bulado dopa de jeang dahena sayu ngelarah ngedo mani tamlim u gelok kumania kurena tinan ya. Ya baru ha kalau upah lo ngate awakan di DJ ku nak masam-masam akan kalau ani ha kurena ya hanit kajo-kajo pia.

Ceria DJ, salam buat sahabat di Radio Kaya Namiri FM. Ya, moga ceria dan bahagia selalu. Lagu dangdut dari DJ Yang, terima kasih. Selamat bertugas. Ya, segenap Aspian Mahyus dalam Maklara Hatlo. Okey, jemlah telah pergi dalam dengar mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Ya, ji info mana telah ani hana maga tejo habaram regata 2026 mana 20 telah atang 26 pada bulan tusu ya dalam duman 2026 ha marudi waterfront ya tino ani hana baram regata 2026 alang dahano Marudi Waterfront hati nak telo PPH dang te pramin jenang te jembara regata 2026 ni alang anda buka hui nak mana telo masyarakat baram dahai na seluruh Sarawak alang te jelang ya te kuri-kuri kelihan ni pahadui alang dah na tegonan ya hui nak perang haruk perang haruk tradisional te lemkah persembahan kebudayaan te lemkah penguman atak dui an apa belek dahin na tek lemkah hiburan dah apa ni pahapan na telok tegu jaka ni ya teh pia-pia telok teh na pak tek jo ha program mani ngaham hati 20 telok atang 26 ada bulan na tusu ya dalam duma na 2026. Okey, dalam maklarah tamat ngedua ni tiah nyalam tiah liveng lagu Diana Nini dahin nak dom Romeo. Ya, ngapenuh pengakil lagu man Asfiana Mahyu sakil lagu dangdut mana telok.

0: Pemimpin jangan bertindak impulsif, elak negara tanggung malang. Malaysia tata stan teroka potensi besar, perluas kerjasama pelbagai bidang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 tengah hari. Sesebuah negara akan menanggung malang sekiranya mempunyai pemimpin yang memilih untuk bertindak secara impulsif dan melulu mengikut emosi. Demikian titah timbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah tindakan pemimpin yang melatah dan terburu-buru tanpa berfikir panjang demi mengutamakan kepentingan jangka pendek hanya akan membawa kerosakan yang akhirnya terpaksa ditanggung rakyat. Sultan Nazrin bertitah pada Majlis Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah, peringkat kebangsaan di Masjid Putra. Sultan Nazrin yang juga Sultan Perak bertitah, semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Baginda menzahirkan kebimbangan terhadap semangat pengorbanan yang kini dilihat semakin kabur dan hanya bersifat retorik semata-mata.
1: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Perpaduan dan persaudaraan dalam Islam perlu terus diperkukuh khususnya dalam menghadapi cabaran semasa termasuk impak krisis bekalan global yang turut dirasai Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan menyeru umat Islam merapatkan saf menumpukan kepada usaha menyatukan ummah dan mengetepikan perselisihan. Beliau menjelaskan kesatuan ummah berupaya meningkatkan limpahan rahmat manakala perpecahan dan keretakan hubungan hanya mengundang bencana serta melemahkan perpaduan ummah.
2: Dimensi penting kepada konsep hijrah bahawa ia adalah proses berterusan meninggalkan segala bentuk kemungkaran sama ada dari sudut lisan, perbuatan badan mahupun penyakit hati serta membina akhlak yang menyumbang kepada perpaduan dalam kalangan umat Islam dan menganang pergeseran dan perbalahan yang sering timbul. Hanya apabila aspek perpaduan umat ini telah berjaya dipertingkatkan barulah agenda memartabatkan syiar Islam itu mampu digerakkan dengan lebih berkesan.
0: Sementara itu, Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman menyeru umat Islam melakukan transformasi minda yang besar iaitu dengan berhijrah daripada budaya gemar menyalahkan kepada budaya menyumbang bakti demi kemajuan ummah. Perubahan lanskap berfikir itu amat penting dalam mendepani cabaran dunia masa kini yang semakin kompleks di samping mengikis sikap mementingkan diri sendiri untuk disuburkan dengan semangat kebersamaan dalam komuniti. Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar dipilih sebagai tokoh Maal Hijrah Kebangsaan pada Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi di Masjid Putra. Pada majlis sama, pakar fikah Islam dari Maghribi Dr. Ahmad Raisuni diumum sebagai tokoh Maal Hijrah Antarabangsa. Malaysia dan Republik Tatarstan mempunyai potensi besar untuk memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, pelaburan, pendidikan, pelancongan, industri halal, teknologi serta pembangunan bakat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala bersama Rais atau Ketua Republik Tatarstan Rustam Minikanov sejurus tiba di Kazan. Menurut Datuk Seri Anwar, sektor tenaga turut menjadi fokus utama dalam perbincangan berkenaan memandangkan Tatarstan merupakan antara wilayah pengeluar minyak utama di Persekutuan Rusia. Peningkatan kos bahan binaan susulan krisis bekalan global dan gangguan rantaian bekalan dunia masih berada pada tahap terkawal. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, buat masa ini kontraktor

Pemimpin jangan bertindak impulsif, elak negara tanggung malang. Malaysia Tatarstan teroka potensi baharu, perluas kerjasama pelbagai bidang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, mana tamle 56 minit lalu pukul naji hangado dengar mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur dan ana telok kerang luar te jaka lang pia hangwa ngedo jima. Ya talam maklarah ta mengedo ni telok bejo beji talam masih mana dahok ta makdo ane.

Bi una lo telo tenyina ngate jo kuri-kuri katah marung dahok layang. Dahok layang ana telo hinang narepa telo dangala te dahok kelayang, dahok ngelayang, dahena dahok pekelayang. Narepa dahok pelayang. Inang arti na halam dahun Inggris na pada dahun natuan hati white, broad, precious. Ya, tengok dang na teluk nyenang hati joh size ya narepah layang. Ya hati ayan Gigi Ngavan. Lepas dang lemkah antelo hinang talam madaho selayang hati dahok layang ni large in size. Ya wina telo tenyinang ate kata dahu alang teh pens radio kaya neng ado ni te jo dahu layang ni ya telo dang nyinang te dua kata alang te nerepa lo mana telo tinan. Ya kata lang unak lo hatinan hati layang tananan ngavan nuvu sawit ya layang tananan ngavan nuvu sawit ya mana telok lang hipun kuri-kuri ka tanah. Ya senado pakai tanah tedahena sayu apa na telok nuvu sawit apa na telok nuvu lada apa na telok na lidah kebun na telok deng ala hasil menhadui telok layang tanah ya kuri-kuri ka kah layang na ya. Kata lang kedua tinan hati layang lan asi Tuhan te ita maklunan ya layang lan asi Tuhan te ita maklunan ya barat tejoh kenop ya layang lan asi Tuhan te ita maklunan ya nana dua kata halang akte mana telok heda dahok telok doni hati dahok layang. Ya sekenap mana telok lim bake-bake radio kaya nalang like heda si mana dah hok ta madoni apa na telok pepiah te tumun na pehindang tak lama dah hok ni. Ya sekenap mana busi kadu haten alang mene telok kata dah hok tinan ya kata lang una aku basak kata lang ni mana busi kadu ni. Awi layang lan pas jam tukan kalau di kelebui kurna sayu tukan kalau anan lalu alam anun laki jok ya kurna nabungat kalau naa dapka laki jok anide kurna. Ya teguh teluk te tukan peti nyukat tanah. Mang kelebih mau tanah telok teh te ala ok mana tanah dah lang habis haji telok. Ya te kata dah lang ni mana busi kadu ni. Ya tu kan ore pah nyuka tanah teh ikut hang telok teh alang lar nak ya. Ya kata lang kedua kurina tinan ama kuriloh ngavan nak kelok kenye kurina ya barang anu na laki jaunan layang didu kuna seng jimi guloh ha kalok san ke kuna. Ya pedong ngate gu tak te alado dah te melirik ke hati naluma ke. Ayo tanalang layang tanalang ayak kun telok dang lemka ya. Kate-kate tak nana ateng dolovi. Ya sekenap mereka busi kadu. Kata lang ketelok kena du kena halayang lan ke tanah duyu anandu kena sang lima doloi hati lirik kalau udi kena. Ya jilong saja lain lah kan ala lima do. Amui kahom-kahom berlebak tak te lemirik tanah te ala do. Atang bulat do mendang. Atang do lebih lah. Jik do kadang telok apa-apa tanah lang layang hati ya. Abang nubu pare. Ya sekenap menikah busi kadu. Ya saya lebus sayu ngelarah ngado piduan. Sekenap ya sayu pahabung. Kuri nak tini te telok te kuri kata telok kata dahok lang neba na piduan.
Layang lan lidah kak bakeh ulau John engko nak Joh tena telo nyenang lidah ulau bakeh John ulau John ani ya. Alang jeleng hongi tuyuk nan korna ya. Bawang bakun ha batang balui ihat na bawang alang layang ha daleh tama Sarawak ani korna ya. Mawi telo lang jemlete nyenang bakun daleh bakun ji bawang ayak lantek tenan kajolan uma aru dah lo abe nak layang alam nak korena ya sekena mereka peduan dalam hatelok kata halang dang MO ke mana telo apa nak telo pepiah nyenang kata jauh kata dah layang ane. Ya mana telah bake-bake halang hajam lebeji yang ngejeloh apa gurem ta mangado ni. Ya heran-heran jaka ya telok dang meneji ne pedua kata haida semua ada hok ta madoni dang te hapes radio kayan. Ya mana telok dang peji de hene kame putung putung do. Ya sekenap kina ada hok ta madoni dang ana telok kusik ne apa peji ngeluak. Ya te jaka alang ngepiah nguak ngedo jima. Ya ji lagu lekenan Rita Jo kemana telo ngedo ni layang lan asih Tuhan.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itau.

0: Iyalah ke bau mana belaga hairan ade Jeffrey dia. Lagu lah kenan Lorisa Hachiro semana telok. Yang lagu pengake bakih telok pediwan kurena. Ake lagu lah ke bau mana belaga di jiang kena sekenap. Ake nah lagu ni dang movie bakih tam anu Malaysia alang udara. Lana jan habung dah hentam. Ha, lidiang nun kerana lidiang nap nang buhup dia kaya na miri FM ani hai kurena ya ulo John lana dahok do kurena nau na pakai tu lau lau na de jemle hauli man lida kebun na kurek ya ate na pakai tu lau anum na de ngal do belasan na kurek habin tulunan ya. Ya, dalam maklara telo apa ji dah na radio kaya na apa ji dah ya ka dijang. Saya kena man katok lagu halang ni mana telo dalam maklara ta mangedo ni. Ngahap depan lahu ya tak kuri-kuri minit telang ulalo ya saya lebu lim ka Gary ngejelo WhatsApp konti telo. Ya hello sayu ngelarah ngedo DJ kena tangoh baya balik ngedo ni aku rena maru sup tua alang sihe na aku rena ya. Ya telang pahlong aku mana bulat do jaka ni ya nun kana telo ya dang kusi-kusi ya tak telepon telo tiak lagaban nun pengumana telo do ni tekiha masih selarang tekiha masih sihe teki hak but bavui hasi he ya liang lando anda sup nak tengok-tengok nanti ya. Okey, dalam kelarah ta mengedo ni ya mana tolong lang peji sekena pasal hangarah ngedo. Ya jemli tolong peji dalam segmen motivasi daripada hak tangan nak tolong.
1: Serap tup buadian. Tegang menegung,
2: ujung patah.
1: Oh, link anak-anak kaya. Asalnya rado, tangan na sekolah.
3: Jemam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah.

Ya, dalam baiklah rahtam hangga do ni hatlah pejabat-pejabat dalam masih mana motivasi daripada hok tangga na mana telok lem. Ya, jom lain dia aku hagu sik tak kore-kore. Ya, sik mana tak jauh motivasi mana telok telok oh hanya nang tak jauh telok apa tak nak ana pidudian daripada lilin. Oh, nak nak telok tenyinang, nak telok naan bahui, nurepah angin. Dalam dua cerita anan, nak telok pepiah pakali, nurepah hitok dalam murepah telok. Eh, tenuk doa ni, ku sengkiri telok tenyinang, nak tek joh ji cerita marung ji yong kayo apple. Ya, hilang enap kuman na buah apple. Nak telok jam buah apple, ji buah langgeri, noran vitamin nurepah geri, sayu agih mana telok. Bi ngedo ni depan lebih ni aku geri telo pepe hati nyenang tak jauh cerita marung ji yang kayo buai pol. Ya tegu nak tak ji yang kayo buai pol alang dekaya. Ya tino tak ji nyam lake alang ngenep main repah ngeliah ya hida yang kayo ane. Ya putung do hanya ok nepa laki ane ya hati ngelarah haida kayo ane ya. Iha naken, iha ngeliah, iha nekiung hati kayo ane. Jadi kayo ane, yung kayo epol ane, buah epol ane, iha naji bakeh. Men iha duok ateng iha dekaya. Jadi teguh haduok, iha ngeliah, teguh haduok, iha ate ngelarah hatudu haida iong kayo buai pol. Ya te najido nyam laki ane ya. Ni dekaya ya. Jadi ji nyam laki. Etino ateng nah jido ni jinun ni hate ya. Ngeliah nun jinun ni hate tudu jinun ni hate nak iong hate yung kayo nurpah te ida yung buah epol anih laan. Ya tino mijat nihat te te na jido hati na ateng na te pala yung kayo anan hati yung buah epol anih. Eh tino buah yang buah epol ni deh alang apa nak ngeliah teguh haduok tino hak kerani udah kayak jadinya make ya. Jino ni hak mijat ni hak te ngeliah haida kayo anan. Bi kayo ni deh ya buah epol ni deh ya yang kayo buah epol ni deh duan meniha. No ni kat ni ngeliah dah yak laan korena. No ni kat ni tudu hida aku laan aku rin yung kayo ipulanan. Ya tino laki ane nyui ha. Jinun aku nyam laan aku udah kaya nani aku rin na. Aku ikam iloji kelih halang mariang aku rin na ya. Ya ngenap ji permainan na apa nak ngeliah. Abi laki ini nak laki orang ni jinun tak sin apa nak melek. Tino yang buah epol ni deh duan kadang lalim buah-buah epol ni kurin yang kayo epol anan. Imalana buah ni kuna ten em pebelek nak apa nak melek noran nak mainan keliah kat lang em ngena patih kurin kayo epol anan. Itu nuknya mana hati ni hak alali membuai polanan anak pebelek.

Malu hak te ala boy pol anande, anlang nak belek anande. Anak te apa belek ya, apa nak ngeliah dahin keliah alang maring alang anak melek. Macam jelap te hak jenon atang nengok main dahin yang kayu anan. Tapi ni hak pun mainan udah pakai keliah maring. Jandara wanan ni penyam menengok ni uli ngeluak ni pala yong kayo anan. Nak nyeneng yong kayo anan tu makin dah kaya, makin ni ayak-ayak. Jadi yong kayo ane ipol ane ni, buah ipol yong kayo ipol ane pun nyeneng ya. Melu kenap nak win ya ni uli laan ni ngeliah dah nak. Jadi nun ada hon yang apple ni deh aku rena aku nyuhuk kak ngelihat dahyak ngeluak aku rena bingung kok dapat ini darah kak jenis pala aku yuk rena yang kayo apple anan laki o kan nyuhi ha jinun te masa bak ngelihat aku nak aku terpaksa nyadui aku rena aku terpaksa nyadui ilusin aku rena. Aku ngenep sang na umah sendiri ku na abak sang larah ku na abak melo dah amin ku dah keluarga ku kurena dang ka tulung aku ku renyam okane man yong ipol ani de. Yong kayo ipol ani doan nakiasi kurena jinun te umah ku alang dang ika apa mengelarah sayu ko nak bi ika deng neveng daan-daan ko ini halang aya ani im neveng na ko rena avam na uma ko rena nute jadi yung kayo ipol ani de mai cadangan men nyam laki anan itu no nyam laki anan abina udah kaya jadi deng ha najik ha munang lem daan-daan yang kayo ipol ni deh. Uha munang na tina gri ha lap ati ilo avan na uma avan melo. Jadi yang kayo ni deh tumpang gembira lihat lah nyenang laki o kan ide mentari hati pala hati dahin nang alang kurin hak depa pasilan bi tini ha ki tulong te yung kayo ani yung kayo ipulanan mai tulong mani ha onan uni ha murip sayu hipun uma sayu dara ha jani pala yung kayo ipulani dengwa ni nala yung kayo ipulani ilo ilo tut na neuli ilo ilo ha neuli jinun. Ya tengok te najid do alam do do lasu ne jilake habung dahin yang kayo epol ni de atak nak atak lah nak nyam laki ani ha naji laki lang kalak main dahin yang kayo epol ni de. Mina patalam yung kayo ni de u sang te kurin dahil pa te u udara umuku na yung kayo epola ni bidang lokiha niya dang lokiha nagrang abintek loka akah na dan ni na nyam laki ni de ni uli ngelua ni pala yung kayo epola nan tino laki ni duan laki nyam ni de duan man yung kayo epol ni de jaru nanti de te yung kayo epol ni pengah pengah ni uli jinun ni uli ilo ha peji de na ngeliah de na abin ha bingo ha dap lah nunan tino laki o kan ni udah kaya lim ka laki ni burumo ni ha abin uni de kaya na naranda umun na tiah umun ta uni meningkat no tiha jadi hak ni pun sita-sita sita-sita na ikam te belayar ikam te panu hangio te melancung no te bi hak ni de jinun ala na ban te panu
Jadi hak santai belayar lah, belayar kau nak teh hak sang logi bot apa nak teh belayar. Bi yang kayo apple lah ni jinon teh bot lang nak dang iya miha. Bi kau nak teh hak kadang munang batang kayo ni kena batong nak teh. Anna jadi bot apa nak dang teh belayar lang kau nak teh. Ya, uniha nabang la batang apple lah nade, yang kayu apple lah nade, apa nak nabot apa nak teh belayar. Orang nak majap je lebih lah ane, jenun ne betul betul je jenun ne uli. Wanan najan darah wanan kuri kuri bulan kuri duman wanan. Ne pihak uli lah ane, ne apa lah yang kayu apple lah nade. Iha jinun tek nunun nadang aka tolong ikalaan jinun tek nun nadang alang aka mai manika laan ne korena

aku umai lem tiap harta anak nanti lah buah aku ika avam pebelek avam belek keliah ka aku hanya ho ka munang daan aku ya avam na uma mun aku mai batang kayu ani avam na bot kuna aku jinun telaan hade kui cuma te ji tuakah akah ani ane udara lim kane ko na pengasang te lume no pasang te tiah kun tam jinun te tenaga laan afin lim na de u na neveng nuna na kurin yung kayo anan dahin na daho alang pasi jinun na kudang tulong ay kalaan na kurina tinok niya mani nangi ha jinun ko perlu anan laan ko na jinun aku perlu buai pol nalaan nabin jinun tak ipon nabak kuman laan jinun tak ipon nabak dang merit buah epol anan ko na jinun aku perlu daan yung anilaan ko rin na abin aku umu ko jan aku dang munang kayo laan ko rin na aku pa jinun ate aje laan ne karane jan aku dang na feng jan aku dang te pano jan aku dang te belaya laan ne karena u lain aku ko na aku sang ikam melarah ko rin laki anan abin umuku lem ki angio dahin kayo epo late de lem ka u te umuku no te u te aya de dara jadi yang kayo epo lana dua ngelarah na im ko rin na larah na hakorna itu pajandang nanun laan apin itu umuku korna itu no dahwa ya melo selita nangi dap dahin kenap alang melu nanana selita tejo yung kayo epol ani de dahin ji nyam ji nyam lake ateng hak de kaya tak lana yung kayo ani ha na dang anda telo petira dalam hadui dahinan tama na telo tegu telo nyam telo peji den dah tegu telo senang telo lab ini telo tusah telo niuling wa tiap hala dah tegu telo senang telo lab pete pano te ilu repa telo dapat tegu telo tusah tegu telo jinun talan atolo ni ulil anan ni pala dahinan taman anana umpama nak te jo haserita ni hate cerita yang kayo apple ni di dahin nyam ok halake anan bita lemdo na tua ya talam urip ni mina telok tusah mina telok senang sun telok hado hinan taman na telok

Ya dalam info kuliah ha telo ala ha Kuala Lumpur ha tino radio televisyen Malaysia RTM ha KSC dah hen kasu teknikal yang jadi tegu platform RTM klik tegu siaran langsung sepenuh masa alang unak lo tejo ha petadi yang piala dunia FIFA 2026 mambai Perancis dahin Senegal te telo pukul na telo jih made. Ketua Pengarah Penyiaran Jabatan Penyiaran Aswad Ismail Bara kasu ni hak na pukuk tejoh masalah teknikal alang jan kio jadi dahin alang tekna tek kuri-kuri hang dah pengguna alang hipun kesukaran jandang akses dalam masyaran langsung tek RTM kali kanan. Abi hakorena dah pusukan teknikal RTM peji dahin penyediaan teknologi wala dahin na tindakan nyinang muli sayu hinang sayu te perkhidmatan ani dahin na lalu. Yang lo dalam dengar hakli ya, lebih ji juta dah penonton ya. Peji nyinang te jauh 26 perlawanan pembukaan Piala Dunia ha Amerika Utara. Ani ngi FIFA dahin reput PA media nu depah dengah mana dalihanan. Ya tino megak te jauh legah tiket tegu petadi yang ani lim ka anhinang. Sayulan dahin kahum pelebak kerusi alang dah ala teguh apa tadi yang tejo kelihatan ni mambe Korea Selatan dahin Republic Greece ha Guadalajara atek dupa talang lalu ya teguh petadi yang mambe kota dahin Switzerland ha Bay Arena California tedot nam lalu. Tino FIFA tek bara hukah haji juta lebih ya dah penonton peji nyenang tek jo petadi yang tek dok ji lang lalu dahin dah lang te ngisi stadium lim katang ngabitan 0.34% nyenang tek jo data dah lang atang. Ya, teluk jam kerana ha, Piala Dunia Nurbah FIFA alang dah anu ya. Ya, dalam info keliah alang bayan loh mana teluk ya, dalam maklarah tam ngedua ni. Ya tino pasukan Sukma Sabah A menang dalam pertandingan sepak tekro wanita terbuka beda 20G duman lang datna arena lawas do amigo. Alang lalu ya tino pertandingan ni anna nyenang tejo gelaran naib juara dalam Sukma Sabah B dahin Sukma Sabah C dahin pasukan Sukma Sabah D kusi tejo ngavan alang ke telok. Ya, selaku juara Sukma Sabah A geriuli hatibah dalam majeribu pingat dahin piala Sukma Sabah B terima tusu atau legit dahin piala nunam ka Sukma Sabah C dahin Sukma Sabah D yang PPH terima telok atau pingat dahin piala. Dan nate jo keliah sepak tekro wanita terbuka beda 20G duman alang dana halawas. Ya sekedap mana tolok lim kena hadang pejing luak dalam info dan peringah keliah te jaka alang piah nguak lebih jima.

Okey, ngejeloh segmen nak leh ada tasan ta melavi ni telo PPA hangar yang tekna ya, tekna ani hana tekna apo do hina na manat long atip ya. Telo PPA hangar yang tekna ani sayu ngarah lebih mana telo lim.

Di balau di pasang tak ia, di bangkit menurut.

0: 就把这水把这把他们你的账把给
1: 把账干啊
0: 哎呦那可是你不然你不然那个你长得找啊你归站住你

0: Lalu lantarun duman dirabang tinggal. Ni kalau di seam pagi di naik uli dalam tuku. Nai hamu Tuhan si telur panjang dirabang tinggal. Memang kalau darah temelak umat sila jauh kadung. Memang kalau jene oleh pala luna. Siang tau kita kaboh nerali ye o kenyimat. Namanya tangguh ya kadepan lah sepapun kita. Nara tua di tanah tak cabo, ni oh dan liman. Liman kang apa anhu mar lagi dok ayah. Tunggu hangat leluh di balik malam. Nado si dapur ayuh dah bertaya tuh malam.
1: Okey.
0: Dia jenguk majukah pedau malah awan dipang. Kahuna anak umarang namulan lambat. Ngaman tetai leka minalo mati jipakur. Lalu ilan tak dekadah hati pangedah mati. Nak nilaka deka kita lalu labak tinang. Yuna yuna deka nikam marang jero kaya. Yusukun da musyakira dan dahok dara labang tinang. Kita kehaman musyakitam marang tinujam jokam. Nalu bau di mati kita ketelok ala najau kalu. Demang kurang dekeloh jiwan dalam luna. Demang tak jidu mati dekeloh jiwan dalam tuku. Demang kuduhan cikalau dinai tagi uli pala luna. Nuna di nadi kam aran di dahaya. Di menjabi tak ita di dengan nadi sang

0: bulan tenggelam bulan rambang matan jauh menghihupi laulan dang bagai di lando busung do bak duya sapu di ngawa nanabi ku ulai onani bulan rambang dang ba eh ah dang ala
1: rate
0: de an
2: Radio Malaysia,
3: Kayan. Ngelarang, ngelarang, hinapan, peji dahin, radio Malaysia, Kayan.
2: Ngelarang, ngeluan, hapan, peji dahin, radio Malaysia, Kayan.
4: Ya, sekadar mana telo lem, telo upaji ngareng atekna, atekna apui do hinan mana dah lang ate ha long atip ya, apui do hinan long atip, mana telo ya dalam kelarah ta malawi ani. Kina dah puji ngelua, aida se mana kelihat data sentam, te jaka lampiah ngua lebih jima.

Ya ji info mana telok lebih ni, we nak mana telok lantik ha. Amiri marung program dermada ha lang dak na te 20 de bulan 6 hati hidup 6 mempukun pita na ji ma tang pukun na ji ngado ha level telok Boulevard Shopping Mall ha Amiri. Ya mana telok lang hava nurepa ngenap te peji dalam program dermada ha ni. Ya telok dang atang ate 20 de bulan 6 hati dot 6 ya. Ha Boulevard Shopping Mall ha Miri. Ya kerana ni 5 minit lalu pukul 2 lebih tiah layona telah peci dalam segmen info mana telah lim. Ya tengok lebih ni ha tak ngajeloh segmen info tam aku sang apa pihak hagri telah pula mana no depah itu pikir nak tak joh kes-kes lebih nak tak joh kes bully. Alang tek dalam dalih nu depah sekolah-sekolah kan nunan ya.

0: Ya, tengok manfaat nerepah bangsa yu nak menadah bangsa mangsa bule nerepah lenggak bule. Ya, tengok dah ada ngat geri pejoh kes ni pejoh teh tribunal. Mawi kesanan jadi hak awang sekolah nerepah asrama. Dah ini dah jam perlulaan ngejelo pihak-pihak pengurusan institusi terlebih dulu dah mesti dah deng te pejoh ya. Dah ini aduan deng anda dah kemukan nerepah bara ngejelo tab.bheseuu.gov.mine. Ya, we nak telah tenyinang tejo fakta penting Akta Anti Buli 2026. Atek pat fakta penting hati dah putulah bara tejo konsep tanggungjawab peji dahin hinan taman. Tino dah hinan taman limkah. Dan gak liabiti undang-undang hamawi anak dah ya. Nah, nerepah gak dalam kes buli ni. Ya, tengok tanggungjawab bayan denda melabih na keluarga. Jantua menedah leng manun lepas pelaku buli. Dahin skop tanggungjawab ini limkah na pelayang hui nak pala dah keluarga lepas hinan taman. Jantua undang-undang jenayah biasa leng dah inang menedah leng na kes buli. Lepas pelaku buli. Nana fakta penting Akta Anti Buli 2026. Dalam hari yang dah anu 36 ada bulan 6 Duman 2026 mani hati dah lem de. Yanan G info mana telok lim. Ja telok pepiah hitok ngi panyenang pula mana te jo kes buli. Huina megak te dah anak telok ka, megak te dah panah ka telok alang sekolah ka. Ya, perlu telok pipiah lah tanggungjawab pipiah puboh tejoh kesan eja nak jante katan daripah te nyarap huina ha sekolah. Okey, sekundap mana telok lim kena segmen info dan telok kusik ngeluak te jaka alang pipiah ngeluak lebih jima.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi. Buli bukan gurauan. Dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Dan Cik dengah tecoh rasuah ya, halang dah hinang Cik dengah mana Kuala Lumpur. Ya kira-kira 25 juta dah takap dah tengok dah SPRM menilim kah tek nyenang ligit nerepah wang tunai hukah J 5 juta ji jem usu alang melegah dah ada dua kereta dah ada ji motosikal alang pun kuasa tinggi dah ada kuri-kuri barangan kemas kira-kira halam ji juta ligit. Ya kes ana siasa teda seksyen puluh tusu bakah A Akta SPRM 2007. Nena nak lo PPH nya kang atek joh atu sah rasuah nerepah jenayah dalam madale tam. Ya pukul 2:45 ngahap ya telo peji dalam 2 dengah man awang dale.
1: Hello Betty, nun dengah kak?
2: Oh hai Sun, sayu.
1: Nun imnanan.
2: Aku iseng telepon tamak dah inak. Darah aku ijan telepon dah.
1: Oh okay, sayu kanan.
2: Eh, ini teleponan ni. Lap nomornya ni.
1: Eh, Betty. Labat-labat lah. Asum maju bareng.
2: Selap nomornya, Nan.
1: Skamer nan kuriak ho.
2: Jangan ku ikan maju nak.
1: Nomor alang jan em darana. Asum maju nak. Masam-masam gaya kelunaan kerana. Lebih nak daun ni. Uli ni tu.
3: Kahong-kahong manuk na. Manuk nun alang am dang melok. Noh na tuanan.
4: Noh na tuanan. Kuyam lang. Aku rasa ada dah telah nekering.
5: Dia tak kainan kan nekering ke telah
3: kita. Cik Jino nak hamil tike. Taran manuk penguinan nan nang kurik. Ina payak ke jipa. Ina lulu ke jila.
5: Jila na Jerry.
6: Aku Jerry Wan.
7: Kelenghi.
6: Radio.
7: Kaya.

0: Ya telok tenyenang te dua dengah man awang dale halang aku si mana telok lebih ni undang loh telok tenyenang ci dengah mana dale China. Ya teno batang dengah ni projek Mega Mariang China ja pepeh nyekang te pujan alan ni alan ha hausun atak ya ha pendalaman ada lehanan ai tino ji alan hungi alang ana bara pujan ore pa alang paling sibuk hausun tanang ya tino China kerani hate maju ji projek laluan air mega alang deng agri lehena nyinang tejo kapasiti hadi kapen alang te ha hungi yang ji ani anda puboh deh na sayu dan nyinang tejo laluan air emas ani alang dah gi ani hanaji alan alang dah pakai apa dah panu lebih nak menhadui-hadui kapen alang sibuk alang anda hinang ji anu alan hungi alang sibuk hausun tanah ya tino hungi yang zi ani hanaji hungi lang aru ha cena dan ji hungi alam penting apa dah masuk hadui-hadui kago depa hadui di kapen wina ha pendalaman dahin ngejeloh baik banget adalah hanan dahin empangan tree gorgeous ya na ji ketaman masuk dah te ngapananan apa kapen-kapen dang lalu hungi ni bi kuri-kuri duman alang ulalo ni deh ukah dah langgeri mano hadui kapen ada pakai gua ni an bara peju dahin kemudahan alang tek tinan ada pakai kapasiti alang perlu ni pa lebak perlu anda ano ni pa dah rancang sayu ya projek melegah tusu 2 bilion yuan bilion yuan ni kira-kira 45.7 bilion ya ligit ligit Malaysia ni angkio apa dah manu projek kanan dah hendang urang tejo keperluan lepas pengaki apa dah manu hadui kapan lepas hadui kago. Ya tino projek ane hak naji skim infrastruktur alang dekaya hadalehanan dahin anano te jaka halam rancangan 5 duman hati te duman 2026 atang 2030 dahin te jaka alang piah dan nyinang daleh China ni hanaji daleh alang maju te joh hadui-hadui apa kapalan apa hadui kapan anak-anak ci dengah mana China ya dengah lang bayan loh hati dengah mana joining ya tino ji laung an bara amayan ya dah dapat laan an bara ava te pukul 6:40 lebih 2 alang lalu Tanah Tegan gahan 6.3 alang temegak wilayah autonomi Haizing Mongolia dahin Tibet ha wilayah Zhenghai Barat Laut China. Yang nyoh dalam bereput alang anusang man pusat rangkaian gempa bumi China. Ya, Tanah Tegan ini jadi pukul 5.6 minit lebih halam kedalaman 10 kilometer. Dahin pusat pengawan tegan ni limkah dang dah rasa napa dah kesan ha ate 37.5 saya 10 darjah utara garis lintang dahin 75.56 darjah timur garis bujur. Tengok biro seismologi wilayah Zhuanghai te mata na kuri-kuri pasukan hadui te hangapan na tusah ja tolong dah pihak alang kuasa nyenang te hadui-hadui dahin tindak balas te joh kecemasan daripada hok buka. Yanan dengah men awang dale halang deng aku si mana telo ya dalam kelarah ta melevia ni. Kenan pahmo ngeluak dengah men awang dale te jaka alang piah ngua lebih jima. Ya, saya kena pada hanya sayu lebo mana telok lembar yang lebo sayu ngelarah lebi mana telok lempak anak peji ngejeloh apa gerem tam. Ya, oni aku sang ngaba norana mai ladong ani apa na DJ Baun apa na mejoh program ngejeloh program mapi dike peji dahena kelok te pukul na telok atang pukul 6 lebi. Ya, aku DJ yang mai sekenap sayu hang larah dahena sayu ujung minggu mana telok lim. Jima mejoh sekolah, mejoh hadui. Ya, dalam maklarah tam, ya kena hadang panu dahena sayu. Ya, kena Tuhan memberkati telok dalam hadui, dalam bisnes, dalam sekolah. Ya, maok agih lang sayu. Asun hadu, lavate keselamatan na telok. Ya, hitok te. Agih ya telok lim ya segera lebih sekena mana telok lim
1: ngelarah ngelarapan apan apan begitu dah ini Radio Malaysia sayang sayang
2: ngelarah ngeloan enapan begitu dah ini Radio Malaysia sayang.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
4: Radio Malaysia.

buah libuh, buah baduk. Pesun-pesun lima, musut sepa, mangpah hadau, tei lima haruk. Dui kupi ramli aring, naikah akui ngapaya. Kelenghinah radio kayan, putung-putung dau, manpukun peludua ngedau. Atang nam lewi, sayu kenap, man akui jengo, man pusing.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

0: mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Hai, aku Joli Jengan, Klenghina, Radio Kayan Miri FM, Lasan Ngawantam, Pak Nke.

Okey, mak salavi dan lahu mak ok sengarah mani tamlim kerana telah pejauh peji alam program tamalang kedua hati PDK pejedahin keluar pejedahin ke DJ Baun. Jadi unalah mak ok sekendap mani DJ yang ala upah pani tamlim matah mak pukul 62 beluadau atau ngepukul na telok lebi anidi. Okey, mani tamlim poke pidoh amai ini apalah mak keluar bakeh-bakeh lah maring kelengi dadau kaya mir FM lebi ani. Dani hana pelutusu da bulan 6 duman 2026 dan lahu dani eh hati gate adau atelok manita menateha kucing serian lunduk bau kedong pejoh peji kelong hira do kaya mir FM pakai frekuensi FM di kusunam puenji dan lahu FM di kusunji puentusu. Manita melantai apa sana miri kelodang kelengi redo kaya mira FM pakai frekuensi FM pita 5.2 dan lahu FM pita nesaya puen kusung. Nah, palahu manita melim alantai hadale hudik hui naman kelau lantai talang usan, lemting, apo tutoh, belaga. Nah, palahu man kelau alang suma na pasan miri kelodang kelengi redo kaya mira FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Manita melahi pun My TV kelodang naik peji dahik ngejeloh channel My TV Tusuji Kusung na palahu manita malantek halam daleh ka nore palahu hawan daleh jaka ani kelodang kelengi redo kaya mir FM pakai radio online tam nore pah RTM klik dahin lahu mengkelahi pun Facebook kelodang naik peji dahik ngejeloh live hub page radio kayan. Okey, dahin lagu ala buka lasan Taman Adik upah Pani Tamlim. Tak leng hiji lagu ala kena Daniel Bampai hati alang kuma doh iseng langin. Dahin man onin aku segeritam tak leng hiji lagu ala kena Francis Jalong hati alang kuma pasir.

0: Okay, mau salavi dan lahu mau senglarah mani tamli menjadi madi tam utai keleng hiji lagu ala kenam Francis Jalong tiro lagu negeri itam pala plutusu mineta puku na telo lavi. Jadi empai nak bara ano program PDK pajidah kelo megak te plutusu 26 duman 2026. Atin aku seng mau salavi dan lahu selabau mendalo bake-bake tamalang unai majai usu ngejala live page radio kayan. Selebi menbosikah duten, selebi mendobling ke baja, tresaping, selebi menbalan anyi tamah lahung, selebi melukas ngau na pelahu menbakih tamah jekilah dahin kitan uban. Okay, tindak kena berapa lalu ano program PDK peji adahin kelok gakte adau telok tino puku na telok telok puluh minit na'a itam peji alam segmen surat dengar menuanan hanai tam teklenghi lung doanih alam sejarah puku palavi hanai tam peji alam segmen ngelarah jaki puku 40 minit itam peji alam segmen pengjam puku 4 junang hanai tam teklenghi dengah levi alam poh mau menredo kayan Miri FM menohanan hanai tampeji alam segmen dengah menhawang dale. Okay, manita malang teha kucing seriana lunduk bau tino pukul 5 lebin ai tam te payang jaki tek lenghi dengah men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur bi manita malang teha pasana Miri maiklon teha dale hudik delahu maiklon alang pakai channel My TV tu suji kusung maiklon kelenghi redo kaya Miri FM tino pukul 5 lebin ai kalau pejidahi na teli dia kenyah bila manuti kalau dan kelenghi redo kaya Miri FM atau pukul 6 lebin ai pakai redo online time nerpah RTM klik nerpah lahu kladang apa jidahik ngejelon live page radio kayan. Okay, menohana pukul 5 junang hitam peji alam segmen dengah keliah dahi menohanan hitam peji alam program Biz On Air dan lahu tepat pukul 6 lebih tamlasi ngejeloh program PDK peji dahi nekeloh. Okay, nananahana program PDK matoh mempukul na telok lebih atau ngepukul 6 na'a nginanalim dan panau pahapan dan lahu dan mauk info man hitam lim. Jadi menonin aku segeritam pejoh pelalau keleng hiji lagu ala kena Dianan ini ihati lagu Livong Kui empanitam pojok peji alam segmen surat dengar
1: peji dahin kami ha pasar Miri FM pitan 95.2 dahin FM pitan 2.0.

0: boleh atak kenan silo kawit ni. Nun na jam na tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak gula hal mata kopi ni kere, memerana belah ni.
1: Nun dia dah tipong, nun. Ale-ale lebak duan kat de kurim. Tak kan ni, uak nah liang-liang na tak. Imbara pa emi. Je cukup mi ya. Mi ngeran na tak kopi ni kenak de ah. Tek-tek ni dah.
0: Dan nak pitok sang na jaita ni umale dui ya tak gula lebak mi liang nate ba sakte
1: tipong u nate tipong dang nate masam-masam pika ni jang ka takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
0: aku hinang tudak ko ni sayu ke jam tudak ko ni ho biasa kan ni gak aku ite meda rumah aku dalam deh ati ok gak urok belada ok tebanit ok sayu kena jima duji u sayu nana
1: ada ada tipong dep lo ku hinang tudak kena
2: jibulan u anan
0: sila kawit oh sila kawit jina ni ketek deh oh sila kawit
1: nun deh tipong nun deh
0: aku baru limu mobat bikin barang semunang tudak kui aduh lo ni susah kena oh
1: entam kurang gula halem ket pengumuman man akui Lorita Danuhat Radio Kayan.
3: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Online radio man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: Sayur Kenep.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesetiaan dan kesetiaan.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan rasa dia tidak layak digelar sebagai warga.

0: murid saya.
1: Okey, masalawi dan lahu ma'o kasung larah menitam lim dah kerana kusang basa dahun bakih tam mi hati geri kena tini selawi DJ lasu lan hakalo hini lawi ani akan lagu anak uma aru alak na rosana ure DJ pahapali mendalo halung maro lawi ani okey sekena manika geri ngenah lagu nan men adi dan pahapan itam lim hui naman kelan teh halung maro. Dahi nanti ni bakih tam kuma hati wini daw kuma selevi dahin lahu ga daw hatu kau taga tuanih kena tini so kena manika wini ala ukusi ga daw mana tu kau nan bakih tam Erin Uwen selevi DJ lasu lamiri jaka ni dak lagu hivan mahligai pengerindu kena tini selevi manika lahu Erin akilau lagu nanona wi hatek dakana wi amtekek dak lagu habis tituana a dahin nanti ni baketan Boniface EP selebih DJ menselepin usan selepin ini akan lagu dianan ini hati lagu Livangku selebih menikah lahu Boniface unah ku medak lagu naman adi dahin nanti ni baketan Disin Hajang seyu so, lebih DJ selebih menikah lahu Disin nah, ni nak gak dah matatah ngawam nan menghadau kusina menakui hak konti ini okay, dahin kerana kusang aku si pelalau kelundau madaletam Sarawak dara telok dau ala akala man, laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey Dani hati putusu da bulan 6 hati gate adau telok tino pedah lebih bahwi belare ha kuri-kuri ngavan hati hadale hudik pedah malam usan ha kuri-kuri ngavan hati hadale hudik. Okey, teh plus saya ada bulan 6 hati gate adau pa tino pedah jihma usan ha kuri-kuri ngavan hati ha kapi tebin tulu miri dahin ha limbang taga nurepah megang ha kucing serian samarahan sri aman betong sarikai sibu dahin ha muka pedah lebih bahwi belare ha kuri-kuri ngavan hati ha kucing serian samarahan sri aman betong sarikai sibu muka dahin kapit tagak nurepah megang habin tulu miri dahin ha limbang pedah malam usan ha kuri-kuri ngavan hati ha kucing serian samarahan sri aman betong sarikai sibu muka kapit bintulu miri dahin ha limbang. Okey, teh pelupitan da bulan 6 hati gate da 5 ani tino pedah jihma usan ha kuri-kuri ngavan hati hadale hudik pedah lewi bahwi belare ha kuri-kuri ngavan hati hadale hudik dahin pedah malam usan ha kuri-kuri ngavan hati hadale hudik jadi hana da jarun telo da ani hati mana 24 ateng 34 darjah Celsius lelahu angkeo bahwi belare ha kuri-kuri ngavan hati hadale hudik. Okey, nana nak kelundau mandaletam Sarawak darat lo dau jadi aku ngina manitam lim wina maklo bake-bake letek kleng hiredo kaya na love ya ni maklo hadau nanak lo kusi aju lundak lo teh manakui hak konti ni jasi tam pe jam te balai ngawan alang tagak ka alang usan kajakani ya. Okey dahin apa ni ta pejapaji alam segmen lungdoni alam sejarah tetok lenghi jila gua lekna Ria Emilia ihatih bawalah aku.

0: Doanih puluh tusu, do bulan enam duman, pelupitan 66. Dah anak adat penghulu Tawisli jadi ketua Menteri Sarawak Alang Bariang Teunan TYT Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapi, Gubernur Sarawak Ha Astana Negeri Sarawak. Hadi mutat dahok mete penghulu Tawi higam hadi ketua Menteri Sarawak Uarana anak dahate dahin anak dah ngakun. Majlis Kebangsaan Perikatan Ha Kuala Lumpur Tek 16 26 Duman Pelupitan 66. Minapa hadui dah na adat anan uhalum awan ngakun ihak jadi ketua menteri bi yang amat berhormat Datuk Steven Kalong Ningkan ketua menteri Sarawak halam jaka alang tiah teguanan jenpayan melak haduyanan awinanan yang amat berhormat Datuk Steven Bara mendah alang na dengah ihak sanggeri halanan teh umah besara jahadi mete ketua menteri Sarawak mariyanganan anengeta udah na tengarananan yang amat berhormat Datuk Steven Kalong Ningkan an ejaka dalam 24 jam jam lak hadina bi iha jenikam abin hak kuma dah membuat iha jangyo alan alang tenang abinanan iha geri halanan ha uma besara.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
3: Okey, masa lebih dan lahu ma'u senglara menitam lim. Ngina lagu anda dan pahapan hitam lim. Hui naman kelau ala ngelara jaka ani. Okey, tina kusang kusi atik ji info menitam lim. Hati atik joh kepen na dermadaha. Sendhana atik 20 da bulan 6 duman 2026. Hati gate ado 6 ani. Tino kepen na dermadaha. Sendhana ha Bolivar ta shopping mall. Tiket telok matoh mapuku na pita na jihma atang puku na ji ngedau dahim mengkelo alang deng dermadaha dah seng uklo anyih 2 kilogram bahat 2 kilogram merit light oil dahin lahu luti red velvet kun hati ni ya dahin tek kahum naan kira pengumuman sendah uk mengkelo alang deng dermadaha dahin te 20G da bulan 6 doman 2026 hati gate adau migu tino kepen dermadaha andhana petgu dahin dau telisimia ji usun tanah dahin dau jururawat ji usun tanah tino ngawan dahana kepen dermadaha ni ha imat aryam mato mampukun saya jima atang pukun 2 lebih kanan tejoh kepen dermadaha da aku si menitam lim lebih ani jadi aku ngina mekelo bake-bake alang teh hawah donam dahin do migu ani tena kelo peji dahin daha teh dermadaha kelo ti kan panitam pejoh peji alam segmen ngelarah jaki tetrok leng hiji lagu alaknan ibawajeng ihati aku ngejuau.

Saya masih ingat di sisi Orient, saya menyanyi bahwa kita akan buka pasar perang termasuk jalan daripada Miri ke Bukang. Kita saya akan berkata, ada masa tak tahu dia kan? Begitu kita pergi lah, kita akan memudik ke Lombok Sarawak. Hingga ke Lombok Panai, Lombok Lama. Sidak tahu dengan kereta Mulai Jeraya daripada Mengudi sampai dekat Mulai. InsyaAllah 2029. Kalau saya akan menitah, jalan itu akan siap dari Miri terus ke kawasan. Sehingga kalau Lama dan Long Panai, hingga ada nickname mungkin Long Lama, Cik Lama lagi. Long Lama jadi Long Baru. Sebab apabila jalan dah siap, infrastrukturnya siap, maka perkara-perkara yang lain akan muncul. Termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga elektrik. Walaupun kini itu kita sedang pakai diesel.

Galong Panay, Galong apa nama lama. Itu adalah within the periphery of the border taman negara kita. Dan mulu akan kita bangunkan dengan prasarana bangunan center, urban center di Mulu. Sudah mula. Saya ucap tahniah kepada Wang Mulu kerana sudah ada bangunan dan juga urban center yang dapat mentadbir uruskan kawasan Mulu dan sekitarnya dengan infrastruktur pentadbiran dan dapat melonjakkan kegiatan ekonomi. Dan jalan ini kalau daripada Miri lebih kurang sejam 46 minit, katakanlah 2 jam, maka ia akan membuka sektor pertanian selain daripada pelancongan di barat. Tuan-tuan, sebagaimana saya katakan semalam, saya pernah mengatakan Baram akan tidak menjadi remote area disebabkan oleh konektiviti. Dan hari ini kita melaksanakannya. Bukan Air Liur,

0: noh na tuanan.
1: Eh, noh na tuanan. Mayroon lang. Eh, purasaan na talagang nakringa.
2: Dito, kayo nang nakringa talagang
0: nakringa. Gino, nahaminti ke. Taran manok penguinan na nang kurik. Inapaya ka, Jipa. Inalulu ka, Jila.
2: Hindi lang na, Jerry. Maanuan ko.
3: Ako eh, Jerry Wan. Kalenghi. Radio. Radio. Kayat.
4: Okay na najilago ala kena kaya mapan ni hati tam kayan terlago ng gri itam palapitan mineta po kumpat alavi. Okay tini baketa bosika duten selavi de telo manika DJ Baun de hembake-bake hino tua ngavan klote jaka ani. Hanit kajo-kajo do menjih madi ani hakalo UBB ateng kreni DJ. Hungai telungusan ne ban lokani bi sedang-sedangkah ihan ne ban. Sekenap DJ hingga bless itam lim lewi daw telo ani senyadui dahin sayung larah men itam lim. Okay, sekena manika bosikah duten ala ukusi julun daw menedale hudik UBB jaka ani. Okay, tina kusengkusi aji dengah manitam umpan itam pejo peji alama segmen pengjam tam. Tino Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Beluru kira ngileh padang tenginang ngawan alengka tusah lepa. Pesulah usan bahut dahin ata banget naiban. Jadi T2 anggota APM alang tena hadu yak nyindang anan dahin alang kepala nai hati PBT PA Gedeang Isau dahin PBT PA Spencer Bangit hakuri-kuri ngavan alang tawin ha daerah Beluru. Jadi pegawai pertahanan awam daerah Marudi, Lieutenant PA Mirwan Syah Masri Bara, kreni nusite pusat pasar Najaki, nurepah PPS endaha buka. Telima ngaban alang endah lana, alang tawin, ihati rumah takang, kampung empelam, ulu teru, rumah abok, kampung mulung ulu teru, rumah kalong, kampung rian ulu teru, rumah rendah, kampung Matek Ulu Teru dahin SK Pengarah Enteri. Jadi halahu pehituk nang bangu japan lawat tek tren atak alang apa kalui dan lahu tepasan awi ngavan dalam melonan kira nusi selamat. Okey nana jidengah alenai man beluru man itam lim
5: ngelarah jaki miat pengjam.
6: Halo, aku teman MMW, teman-temanku inilah, meniri ini kah? Balai menitam, kusi tak jam nunun, na nunun tak barang-barang tak aleng gata nunilah. So, ini aku iseng saya menitam lah, saya menitam, tip nalah, tip-tip nun deng antana lah. So, ngiyoh pengalamanku ini, awin anin hadui ku paripe-ripe kata nih. So, saya 10% kata nih, barang-barangan ni usia tasa lah, usia tasa. So maksudnya barang hati dengan tak selamatkan lah, dengan tak selamatkan. So aneh alang tip-tipnya lah. Alang pertama alang guna lo Swiss nanti usia tadang on nak mengpeletu-peletu on Swiss. Awidang anta buat pelak nanti, anta cabut pelak nanti, mensoket nanti mesti anta cabut. Okay, alang kedua, awita aman buka, awita deng buka. Biasanya lim-lim barang ini deng anta buka lah, kawa-kawa nanti anta buka, buka kawa laung nakah, bahida nakah anta buka. Kuanan awita deng cabut na soket-soket ataupun konektor-konektor wiring-wiring hak kompeten nanti anta cabut. Alam barang-barang elektrik tadi ke, dia kata tadi sejuk tam, using mesin tadi. Anta cabut kemudian konekta-konekta hati. Keempat anta mayau na, mayau pakai elektronik cleaner. Te anda juan hak katiti hak hardware biasa te lah alang elektronik cleaner nanti. Tiah nyinga menoh dari tipa biar spirit dia deh. Pakai hati jasih hak tegang, awi hak ubersih tegang hak. Bang pakai WD-40 dia win lekat kata ti minyak usih hak te kering. Okay. Alang kelima anta lap pakai kain alang bersih lah, kain alang kering anta lap dia pelihai lah. Wati keenam awidang pakai hair dryer lah, jasi tak confirm nak tegang lan ataupun hot air blower aku dah ada. Aleng home biasa hair dryer lah dan hot dog dia ke. Hati dang lip kita pakai hati lah. Ke jasa confirm kata ti tegang lan. Wati baru ni tak sabung balik lah. Alangan tak buka mah dia. Oh, oji lah lan. Empian tak buka-buka konektor nanti wiring nanti pastikan ni tak nerana nanda lah. Ataupun marking ataupun paling sayulah ala gaben lah. Jasi tak sabung nak balik. Sabung nak uli usi tak salah lah. Tetap sabung nak uli letup ya nak. Ja, paling sayur ti lah ala gaben lah. Nan baru tak deng tes nak. Tes hati pun mesti tak perhatian tak on jaki. Bahi teh lisun, biasa son mesti hang lisun ok lah, ataupun teh buna, awihan nanti anta off na pelalau, mang tak pelalau anta on anta lap na tua mang nanunan, anta nyenang on jaki nyenang teh lisun ke am teh lisun atau teh buna ke am teh bu bututong nanti ke bututong elektrik tulah ke buna deh, alang kepitan lah, awi tak am confident lan. Awi tak mendang nana, dang lah hilau aku lah, hilau aku ya atau mateng kui ni. MMW kedai aku ni pa, atau mateng kui ni. Repair kata nih kau kui, atau mateng kui ni. Jangan tua lah, pengungsian kui, menitam lah. Mang tak mesau barang telah sayang barang tak tih, tapi nah, mahan barang-barang keren ni pa. Awi tak dang selamat nana nanti, mang tak mang pelatu alang aku ulang lah lah, mang pelatu on lah, anak yang penting lah, mang on lah. Okay, anak tua anak tip menitam, alang gak lepas ni deh lah. Okay, thank you. Manakoy Peter.
5: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: kenangan waktu kecil.
1: Dalam kegeriah tambah lah apa yang
0: orang nanyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak. Sita kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih ngeluk antai ke nak nanyon.
1: Berak lah bantai.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut. Amin tak kena panggil andi ke. Weh suan dan dia.
1: Anak empat teguh. Teguh ngeliat ha. Kelihatan
0: nak nak nyon.
1: Dia payah untuk tuli rumah tu gua dah pemayak tu.
0: Jangan tuli rumah. Mesti sebab mau kena marah tu bawa lah saya. Sampai rumah mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu eksen saya tidur. Sebab ya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kurintam ni nereh.
0: Nereh.
1: Kutu ubang, kutu tenam.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak
0: dia. Kena tam dah.
1: Plak daun.
0: Teh plak daun.

0: payang meka o. Ku payang behole. Ka hurut halong. Ku pasti haunan. Hinok laan. Pa FM. Paji tenggelo.
1: Okay, masa lebih dah lah umat usung larah menitam lima jadi maditam utai keleng hiji lagu ala kenalian ngau hati ayau lepat nur agur negeri itam pula 20 minit pukul 4 lebih dah nanti ni teji info sekusi menitam lima hui naman kelo alam teha bahagian miri tino anda dutu madang teh plus saya 26 hati gak teh dopat ani pada jima teh pala long liau teh pelupita na 26 hati gak teh adau 5 tino pedah jima anda dutu madang teh pala long buken jadi manita malang teh hadua ngavanana ngina kelok sedia berapa ala havah ni kira teh plus ageh kelok kan berapa lah teh kahi nguyo taban ya hui na mengkelolong teh nguyo taban amalak laan. Okey, dan aja info manitam lim dahin ang panitam pojo peji tak lenghi dengan alavi ala pukul 4 junang ai tam tak lenghi je lagu ala kena pretty ugly hati diari seorang lelaki.

0: Ayau, ya nah, lasu landau jarun ani. Pedung ketek tu hata.
1: Jandang kanya-kanya biata ni. Vitaminan umegang lah, gini hata.
0: Hata alam taki pa, ketek tu agak lasu daun ni di.
1: Jandang selawan tegau taga ni.
2: Biata laba lagi tegu taga. Dahuk halaman ni, Neiman Radio Kayan, Miri FM.
3: Tips pa'an mageh jaka daw taga. Tangan du'i atak tua, menglalik du'i atak kefen, atak bisak nurepah atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluah, mengtusahna senaman alang bahat, dahin menglalik darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapo lasu, tena ilau ngavan alang nyingau dahin nyingam, ala basahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dangduh japah ngam batungka. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Click.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Okey, masalah bagi mana tamlim, kena terlupa jauh paji dalam segmen Dengah Menhawang Dale. Okey, dengah langun Allah, lenai men Washington, repa Istanbul, tino ji bilun boom B-52 Strato Fortress. Kira te legak, tegur lo, kira te madang, hak California te dau satu di, dahin lahu tino pegawai seladu akuma. Tino limdah lan tugung bilodanan engkyo matai ya dahin lahu ken hati ni tek selaung alam abilum alam abilun boom strategic anan dahin ni hati legak ala pukul 20:20 minit ajih ma ihati waktu tempatan tegu dalok na misi ujian rutin. Jadi menuanan hana dalo pihak kecemasan tepala ngavananan hati-hati mur laut Los Angeles menutuk anan jadi. Dahin pasukan penyelamat kerani kira tengayat ilau lim daha alang tabin dahin kira siasat. Tabit bilunanan kira tay alegak. Okey nanti dengar alang unak loh alenai men Washington nurepa Istanbul. Okey, dengar lah ngebayar lah lenemen Washington lahu tino jilaung matai dahin jilaung laan kira tega alam kes nyimak ha umaprah Christiana Kerr Wilmington ha negeri Delaware Amerika Syarikat dahin ken hati ni dalam ni nusipayan and ha tahan dahin ketua polis Wilmington hati Wilfredo Campos abara dalam tengayat kira mengelan identiti kelunan anan. Naik presiden eksekutif umaprah Wilmington hati Jane Scotch Watts abara tino pasukan tindak balas kecemasan umaprah anan anda aktif dan lahu kuna nak nyadu yuma perah anan kira mauk norepah apubat dah alang apera tegutuk anan ajadi. Dahin rumah perahanan alam gaya alam sekatan keselamatan pesuluh kes anyimak anan jadi ampayan sekatan anan anda jat angelua. Okey nanti dengar alenai men Washington. Okey menitam lim menana dua dengar men hawan dalai dan kusi menitam lim lebih ani. Dan lalu dengar men hawan dalai dan itam kelenghi te jaka alam piah lebih jima. Dan kerana aku sengkiri tam te kelenghi jilagu ala kenal lahung meringi hati alam tugu Yesus.

0: sayu naitam pahalam pedang tam. Te pahalam mati aru kenep, dahin pekenep halamati nusiha mian, halamati nusiha mahak batung nadep, nusiha bau kenep, nusiha am sayu barik, nusiha iloket man batung nadep, nusite melai hungo, nusite melok salak lunan, nusiha melu alam barik alang am tenang, bimelu dahin alang tenang. Ani arti daho halam.
1: Radio Kayan
2: Miri FM.
1: I like. Shh, I like.
2: Okay, masa lebih dan lahu ma'u sengarah manitam le majadi manitam utai keleng hiji lagu ala kena lahung mering. Okay, manitam ni dapat lahu mengkelo bakai-bakai lantai ujung ala nalunjaka ni pelih kelo geri kelita dan lahu mengkelo tima-tima geri kelita ti dahi na pukul lima lewin ay tau sentai payang jaki. Tai keleng hi adengah man paundengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi manitam ni wina mengkelo bakai-bakai lantai pasal nak miri nampak lahu mengkelan teh dalai hudik dan lahu mengkelan pakai channel My TV tu suji kusung. Ok, kita kena kelenghi radio kamera FM atang pukul 6 lebih kalau ada anak penjadah ngejar live fapesh radio kayan dan lahu kelenghi kelenghi radio kayan pakai RTM klik nolapah radio online tam. Ok, empat ni tam pejoh pelalau tetap kelenghi ji lagu ala kenang Caroline Malay ihati longkuma ji pusu halam.

0: Sesebuah negara akan menanggung malang sekiranya mempunyai pemimpin yang memilih bertindak secara impulsif dan melulu mengikut emosi. Demikian titah timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah tindakan pemimpin yang melatah dan terburu-buru tanpa berfikir panjang demi mengutamakan kepentingan jangka pendek hanya akan membawa kerosakan yang akhirnya ditanggung rakyat. Sultan Nazrin bertitah pada Majlis Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah, Peringkat Kebangsaan di Masjid Putra. Sultan Nazrin yang juga Sultan Perak bertitah semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Baginda menzahirkan kebimbangan terhadap semangat pengorbanan yang kini dilihat semakin kabur dan hanya bersifat retorik semata-mata.
1: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Sultan Nazrin Shah. Iktirafan yang diberikan kepada penerima anugerah tokoh Maal Hijrah wajar dijadikan inspirasi buat semua umat Islam di negara ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyeru, umat Islam diseru untuk terus menimba ilmu, berbakti kepada masyarakat dan menyumbang kepada pembangunan ummah termasuk negara serta peradaban Islam. Terdahulu, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIEM Profesor Emeritus Dato' Dr. Osman Bakar diumum sebagai tokoh Maal Hijrah peringkat kebangsaan. Beliau menyifatkan

0: perjalanan lebih 5 dekad bergelar ahli akademik sebagai satu bentuk jihad yang perlu diteruskan sepanjang hayat.
1: Saya sebagai dalam penceburan diri saya dalam ilmu ini, saya telah juga berpindah ataupun bertukar tempat dari satu pusat ilmu ke pusat ilmu di merata tempat di dunia, bukan di Malaysia saja, di barat, di timur. Kemudian saya juga cuba meneroka pelbagai bidang ilmu. Ingin mendalami pelbagai cabang ilmu. Mula-mula saya dalam bidang matematik, kemudian saya mencubur diri dalam bidang agama, bidang falsafah, bidang perbandingan agama.
0: Sementara itu, tokoh Ma'al Hijrah Antarabangsa tahun ini diberikan kepada seorang pakar fiqah Islam dari Maghribi, Dr. Ahmad Al-Rasuni. Anggota Tentera Darat Malaysia yang maut akibat terkena letupan bom ketika menjalani latihan membaling grenad di Kem Hobart Gurun Kedah, Brebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, selamat dikebumikan pukul 1.15 tengah hari tadi. Suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan Islam Taman Sri Lambak Johor apabila ahli keluarga, sanak saudara, rakan serta anggota tentera hadir memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Terdahulu pada pukul 5.25 minit pagi tadi, jenazah Kopral Nur Azmi Abu Bakar, 40 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Bushra, Merbuk, Kedah. Upacara pengebumian Allahyarham dijalankan mengikut istiadat ketenteraan. Allahyarham meninggalkan seorang isteri, Siti Fairuz Muhammad Yusof, 38 tahun, dan dua orang anak, masing-masing berusia 14 dan 8 tahun. Sementara itu, ibu kepada Kopral Nur Azmi Abu Bakar, Fatimah Ismail, menyifatkan Allahyarham merupakan sebagai seorang yang tegas namun sangat menghormati dan sayang kepada ibu bapa dan keluarga. Anak ketiga daripada 5 beradik itu tidak pernah melawan atau mendengar membalas kata-kata apabila ditegur. Sebaliknya, hanya mendengar dan berdiam diri. Dakwaan 30 hingga 60 ribu pelajar memasuki Universiti Awam melalui pintu belakang adalah tuduhan berat. Ia boleh menjejaskan keyakinan rakyat terhadap integriti sistem pendidikan tinggi negara. Tegas Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, dakwaan tidak berasas itu bukan sahaja mencemarkan imej Universiti Awam, malah mewujudkan persepsi buruk seolah-olah pelajar yang layak dirampas demi kepentingan kewangan. Naratif sedemikian memberikan implikasi besar terhadap kepercayaan masyarakat, khususnya ibu bapa dan pelajar yang sedang mengikuti proses kemasukan ke institusi pengajian tinggi.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, pengendali Algeria Vladimir Petkovic mengakui kesilapan anak-anak buahnya membuka peluang buat Lionel Messi menjaringkan hat-trick ketika Argentina mencatatkan kemenangan 3-0 dalam aksi kumpulan J. Meskipun memuji kualiti yang diperagakan bintang berusia 38 tahun itu, beliau kesal kerana pemainnya memberikan terlalu banyak ruang kepada lawan. Beliau mengingatkan pasukannya agar segera bangkit bagi menghadapi baki saingan kumpulan J menentang John dan Austria. Austria meraihkan kemunculan di pentas Piala Dunia dengan kemenangan 3-1 ke atas wakil Asia Jordan dalam aksi kumpulan J hari ini. Gol Austria dihasilkan oleh Romano Schmidt, jaringan sendiri Yazan Al-Arab serta penalti pada minit akhir oleh Marko Artononovic. Manakala gol tunggal Jordan dijaringkan Ali Owen. Keputusan itu meletakkan Austria di tangga kedua kumpulan J berkongsi mata bersama Argentina. Bintang bola sepak Perancis Kylian Mbappe membuktikan statusnya sebagai penyerang berbisa di pentas Piala Dunia selepas meledak 2 gol membantu Perancis menewaskan Senegal 3-1. Dia kini hanya ketinggalan 2 gol di belakang Lionel Messi dan Miroslav Klose yang memegang rekod bersama dengan 16 gol. Cabaran Perancis dalam saingan kumpulan I akan diteruskan menentang Iraq dan Norway. Piala Dunia FIFA di Amerika Utara terus memikat lebih sejuta penonton untuk 16 perlawanan pembukaan dengan kadar pengisian stadium mencecah 99%. Presiden FIFA Gianni Infantino menzahirkan penghargaan kepada penyokong dengan bergambar bersama penonton kesejuta Aaron Brand dalam satu hantaran di Instagram. Infantino turut menyifatkan kejohanan kali ini sebagai Piala Dunia FIFA yang paling inklusif.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Malaysia menyambut baik pemuktamadan Program Strategik ASEAN-Rusia bagi Kerjasama Perdagangan dan Pelaburan 2026 hingga 2035. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelan itu akan menjadi pemangkin kepada fasa baharu hubungan ekonomi ASEAN-Rusia. Kerajaan akan terus mewujudkan dasar dan persekitaran kondusif bagi menggalakkan kerjasama perdagangan serta pelaburan. Tambah beliau, Program Strategik ASEAN-Rusia 2026 hingga 2035 menyediakan pelan hala tuju bagi memperkukuh kerjasama ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan, Rusia. Pihak berkuasa Tunisia menghantar pulang hampir 100 migran dari wilayah Sub-Sahara Afrika bawah inisiatif kepulangan sukarela. Jurucakap Pengawal Keselamatan Kebangsaan Tunisia memaklumkan program tersebut melibatkan hampir 5,000 tahun individu tahun lalu. Kadar penghantaran pulang telah dipertingkat baru-baru ini dengan kekerapan penerbangan meningkat daripada sekali sebulan kepada penerbangan khas yang hampir menyamai selemasa harian. Australia melonggarkan nasihat perjalanan ke beberapa buah negara Asia Barat termasuk Emirah Arab Bersatu dan Qatar. Ia susulan perjanjian interim yang dicapai Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan peperangan di wilayah tersebut. Menteri Luar Penny Wong bagaimanapun mengingatkan rakyatnya agar tetap mempertimbangkan keperluan untuk melancong memandangkan situasi keselamatan masih berpotensi berubah pantas tanpa sebarang amaran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Dakwaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

0: mujan TM na tak mentelok, na tak teh. Tamam ngau dah lok pandang u nateng ne.
1: Oh, jaja seoka. Neh, nak pian melok gutun gula ni dire. Neh, no nang gutun gula ni dika. No tek no jung ini.
0: Tak kena aklok tak usun taga nan deh. Em nyendang tak usun taga nan. Beh boleh apa mena keriang nan.
1: No re. Ya apa je ni ni? No no, gutun ya ada pojung ini ni.
0: Bye, jangan aku jam anak doh ni. Iha kanan pa, alang tak kalong hiak tak nak nan.
1: Ngoi, alak hiak lan kita. Na ta si waktu a.
0: Aku mohok nak tak tamam kanan deh. Alang lalek-lalek ikam dui mih ni.
1: Dong-dong ke dong?
2: Bye, nai kudun tang orang kau ni tu. Lalu-lalu nang jam maeh loh. Kalau nang lagi atang lah tan tu lo dahun kuat depa.
1: Karam.
0: Nem jam hiak nang betang butol gula areh. Ngalo ngaran hiak tek butol gula anan depa. Ja taman na am jam aku tim hok gula anan. Tutui ka kan dohore tu kure mohok gula anan.
2: Kalegah dui kau ni deh. Mengelala dui ke telung mih ti. Bahi kuat tegak kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam ti mengelala dui ke telung mih.
1: Jah. Ayo kah. Iha sendiri lah ngam haman kontrol ti pa.
3: Aku ingin apalah kesempatan ini. Anak duan telok nyam. Nyam maksud kita melang remaja. Muda-mudi lah kekurin tam-tam sa muda-mudi ha. Aku ingin nak nangan hitam, ja hitam, anak age hitam is priority. Alang dah kaya lan. Amin ke home masalah kesehatan. Alang antam hadapi kerana usi mili umun, usi mili nyam, usi mili dah kaya hitam jam ha. Kes-kes kerana ke home lelan kes yang ujadi. Jadi saya utam mili nun rekreasi ataupun nun jenis sukan alang ngam alang sesuai tek batong tam lah nan doh tangan ku mane tambi long bun satu na perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together kejine physical dehin food intact.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul peduak ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Okey, masalawi dah mau sungai rahman hitam lima jadi madi tam otai keleng hiji lagu ala kena Dennis selenjau hati urip pudik dan kerana aku sengkeri hitam pelalu pejo peji alam segmen dengah kelia. Okey, dengah kelia alam unaloh ala nema nama Rudi. Hati jatuh 40 sela ung alam banglana tengiyoh petading bersikan Marudi klasik 2.0 alang sendana te 20G dah bulan 6 ane. Pegawai daerah Marudi alang lahu pengerusi jawatankuasa pengelola Ros Edward Tarang Bara Malim Anan 56 laung ihati men Miri dah 56 laung laan ihati men Brunei Darussalam. Alang habehna ihati 56 laung laan membintulu tusulaung Mansabah, tusulaung nai mana Kuching, palaung nai Melawas, dua laung nai Mansarikai, dua laung laan nai man Semenanjung Malaysia, dahin naji laung laan nai man Sibu, dahin lahu Labuan. Jadi acarana nihati nyandu peji tehang pejabat daerah Marudi dan kelab berbasikal masterpiece dan lahu te sukung alenai man Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan lahu seni persembahan MTCP. Jadi terlima kategori anhap petading ihati kategori lake tang up. Kategori lelaki Mr. A, lelaki Mr. B, lelaki veteran dan lahu doh terbuka repah kategori mana doh tengapkan itu ayah. Okey, nanti dengar alang unak loh alanai man Marudi. Dengar klik alang kedua alanai man is Rutherford tino bintang Real Madrid ihati klien Mbappe kira ihadang na dua gol man pasukan Perancis alantai berlawan dahin Senegal alam aksi pembukaan kumpulan G Piala Dunia Tegu Dau 2 di. Jadi Mbappe kira dang na gol alang kahum man dalehna ya dahin lahu ken hati ni. Perancis sedang na gol tegu minit alang ke 66 ngejaloh Mbappe. Dahin pemain negati hati Bradley Barzola dan nabah gol kedua mem Perancis tegu minit alang ke 72 umpayan Senegal dan na gol ngejaloh Ibrahim Mbaye. Alah menuti lahu Mbappe lahu deng nabahalaan najik gol alang ke 50 sayak na penjadahin skuad kebangsaan. Dahin na dengar klik alang belo alanai man Boston tino 2 gol alanai man Erling Haaland dan tulung pasukan Norway. Nah, kemenangan hati 4G tegu teh belawan dahin Irak. Ken hati ni atino penyerang Manchester City anan kira dang na gol tegu min alang ke 20 pitan. Dan lahu Iran dan na kedudukan alam piah ngejeloh Eman Hussein tegu minit alang ke 30 pitan. Dahin halanan jangulan kira nabah jik gol tegu minit alang ke 40 telok. Tino anan ihati dang nabah gol koleksi na tepa 50 tusu gol alam 50 ji hangun tai pete. Dahin ken hati ni Norel an sentai belawan dahin Afrika ha New Jersey ti 22 dah bulan 6 ani. Akan hati dengah alanai man Boston. Akan mana tamlim menana kuri-kuri dengan kli ada kusi mana tamlim ngejeloh program PDK peji adahin kelo dan lahu dengan kli ada tam kelengi tek jaka alam pia lavi jima di kerana aku sendiri tam perlu pejoh peji alam program Biz on Air.
0: Kreni Radio Mesa Kayan dan Angkerian pakai FM G0G Pentusu dan G06.G menpukul pudak ngedo atau pukul telah lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesa Kayan Limkah dan Angkerian menpukul telah lebih atau pukul 6 lebih pakai FM G0G Pentusu dahin FM G06.G putong-putong do.
1: Okay, lebih ni hawe long korek menadi tanpa ji dah himpuan mujan lah nyati jidoh usahawan nak langatak antam nak lana norepa u berjaya lantai alam aduina dan dengar ke lebih ni
2: bara saya kenap menikah wini abin dua anak wini ini dengar saya dahin meludang peji dah him lebih ni
1: maok saya kenap menikah lah abin maok kabah kat nai peji dahin kami lebih ni langguna lah ke matang marung dan ke bara asen kat ke dahin hadui lang imnati ke bara emetam
2: ja. Aku mujan lah asan menlong bemang anak abal lah kena lepas. Aku terlibat alam hadui dagang ni telok puluh duman-duman ni. Hadui aku ni lebih pada projek na lan ka, na bangunan ka, transport ka, supply nunan ke lebih kepada projek kerjaan lah langhagan akna.
1: Okay, abin ikat ni ke jidoh inan pika lah tek pa anak, tek pa family nanti ke nuna tu kak bagi kira bagi masa kak tek hang tanggungjawab kak alam amin kak dahin lah tek kak tanggungjawab kak lah tek alam hadui ke usahawan nanang inan ni
2: bagi aku keseimbangan nanan alang paling penting lan masa tak dahin keluarga tak masa tak katuk anak tak masa tak alam hadui tak mesti tak disiplin tek masa tak. Wei contoh nak kata aku yu pukul 5 nuna uma ona ku uak sedia na hawi ak cek na dapur masakan ti kanunsang an sedia ti ok pinang nanan di nanak ti sekolah alam dah dak ok jadi kreni udah kayak dah jadi alam hadui ta mesti lah kita fokus inang keluarga ta anan abin anak ta ni kata anina aset anih lang paling penting jadi pastikan dan kita jaga dah lah lah mang mang tumbai ke fokus TG tu mesti balance lim lim ketam na si pehalam keluarga tu alam kinah tam mesti tam ingat Tuhan ho alam lim lim tam na mesti ha balance kesehatan tam ka ageh batong tam ka tepat lah po nya aduh lo ligit tu ka am pikin jaga batong ka ageh batong ka mesti lo ke sayo
1: negorem na jaru ni kak jadi ji kluna na lang tabin ta alam bidang usahawan kira na dagang kak sendiri kan pa nun lim pencapaian na lang oh imala jarun atang 30 duma
2: ya okay tek ka ko pernah masuk alam Sarawak Woman in Business ala buku Sarawak tek aku terima anugerah man dokayan pete man pejabat daerah pete ni nalang terkini deh aku baru terima tokoh usahawan berjaya melalui Dewan Usahawan Bumi Putera Sarawak 2025 maringan ini deh.
1: Okay, anak-anak ji pencapaian telo anak kayan yeah. Haga itam na agri hati dalam program tam doni maok taniah menikah abin ka u anok anugerah tokoh usahawan duman 2025 ni kita okay jito kalang sayu lah mina tek ka menhang telo alang ngenap jadi usahawan ke bi haeh nuti nyadang mah matang harin telo puan mujan ni ta alam hadi-hadi lang anak na nono tok aring na repa nono tok ngendang-ngendang lim hadi lang anak ti nun prinsip ka alam ngatun lim hadi lang imnati atang atang ka berjaya pia kareni
2: paling penting alam diri ku unak loh mesti ka jujur abi ka am jujur jih ngun to kadang tipu kelunan disiplin te masata lim te lim lim kata na nurepa pengurusan kewangan paling penting disiplin te sin alang masuk te awi te sin masuk mangsukati pakai sembarang mesti unlock sebagai modal pusingan tanak ni tak 20 duman paan am te modal usina berjaya paling penting mesti entak lo model tu. Disiplin diri dan paling penting jujur amanah teh duita
1: dan pihak ti kepenitia sendiri
2: okay. Amanah awi teh utang teh kelunan mesti tebayan pelalo bayan jadi awi dah upah saya kata senang nita na bisnis jangan situ sah ika elau dah lan.
1: Dah lagi
2: dah. Elau tak lan.
1: Okey, anan hati ji dah hok tangan dalam saya ulanan prinsip anan lang atau penting lan awita na dagang ke bi nusi tengyo prinsip tadi tengyo kelunan nanti tu. Okey, susah pe ha awi mina nusi teji batang katuk tak alang na ita tai palaji tu kati sendiri. Okey, anan tejo kuri-kuri tu kalang dang o anak barap au sekedap jangan lo abin habah ne peji tingkame ningin apa suklaan alam program tam hak radio kaya ni

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid

0: Hai, aku Jolly Jengan, Kelenghina, Radio Kayan Miri FM, Lasang Ngawan Tam, Paan Kelenghi, Dahu Halam, Halang Paan, Hitup, Itambi.
1: Okay, masalah V dan lahu ma'u sengah rahmani tam lima jadi madi tam utai keleng hiji lagu ala kenana joli jengan ni hati letan tenan ya terlalu lagu dan geri itam pala 40 sayap minit pukul 5 lebih. Okay, menit tam lima kira melak te 22 minit tolaan ampai pukul 6 lebih tindak kelompok rasa kena menit tam lima nanti penjadahi kedarat 2 jam anidi. Dahin sekena pelahu manitam li malang umili redo kaya na jadi bakai kliah dahin ngawan ni tampe hapan ha utau. Okey dah ini tuanah program PDK tam lewian ni. Man onin ah hana dalo YFM man bidayo pejo ano program dalo. Jadi lagu ala maka pelasan tam lewian ni aku sengkeri tam tek leng hiji lagu ala kena unita nining ihati lengyo. Okey selebih sengelara menitam lim pesulaan tek daw alang senaiman aku DJ Baun. Bye-bye.

ZFM. Ngelarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah Microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak Microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang Microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakat nyukudau. Dahok halaman ni,

sebungan sedemutik pun punabar nya Islam Sarawak abah mitia nama pimpuan gerak bimasang negeri Sarawak kitubu pono pimasang wilayah utara Pimad kos pikokas pimudah binaan setegar krisis global masih dikawal. Selamat ngumi bisa mendokok matina naundang abar suak YFM bidaya demutik tengah nabar. Nya Islam di Sarawak bermitiak dan namah pingipuan dunai ayuh duman dan pemasang negeri nganya notu penyonang dapat samah oboh kinyam. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang semangat hijrah mesti jagin pikaya nganya ngejawin penura dekedak perubah teknologi ekonomi duhabung torun. Nya Islam patut dek suak merut sapur dan gaduh dek nginutung pak pakai agama sen pemasang masyarakat temaju ogi urah paguh duh sonang. Ia nanggah pendidikan suku piguna nganyak peruah generasi dan dapat beragak dan amat ekonomi bau. Ia sebut dan nitik terah rami ngeramat ma'hijrah takah negeri Sarawak 1448 hijrah de miri. Da suak gedang majlis inu irah yang di Pertuan Negeri Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Do Sawana Tuh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Pemujul dan bidang kerja pikalik semikonduktor elektronik do tenaga da dapat abah pibau medak Profesor Madya Insinyur Teknologis Dr. Siti Kudni Sahari layak terima anugerah pimujul dan kerja pikarik doh pimasang beramah doh ma'al hijrah takah Sarawak 1440 hijrah de miri. Ia terima duit tunai RM10,000 doh sijil. Dr. Siti Kudni de jagingah pengarah pusat keusahawanan Unimas dua pencarah kanan fakulti kejuruteraan Unimas pun memperuah ke nikan atus mengmoy channel kerja pikarik sementara harta intelek dua ni pattern dan pemasang teknologi dengan pasas ayu. Ia inginkah komitmen nganyak ketubuk pakai pengipuan ambetah dan bidang semikonduktor dua tenaga dedapat abuh pibau dedapat nyukong pemasang ekonomi Sarawak. Sarawak kitubu nogap agenda pemasang wilayah utara. Nunak gaya de kasen paguh pengurusan logistik dua rangkaian pengakut bersepadu de Hungary sen sejaka tipu omu neg sawak 2000 taruh perima. Nunak pinorang sua unit komunikasi awam Sarawak UKAS gapit premium.

Dato' Amar Awang Tengah alias Sanang merawat pusat logistik antara Mod Budapest Mengin pengipuan pasal sistem mengatur kargo terminal pemudah gudang duh pengatur logistik terlebih setiatur. Pengupuan ini cukup berguna dengan yang kuat ada infrastruktur logistik di rangkaian pengangkut Sarawak pakainya nyokong pemukat ekonomi negeri. Yenang sistem logistik teatur dapat jagin pikarik penarik kerja modal duh masang industri dengin ayu hutung. Hasil suap merawat ini riak berpakai nganyak naik plan tempatan limbang lawas 2000 taruh puruh rimu sen pemasang wilayah utara. Sementara itu, UKAS Nang Sarawak Ombudsman menaik secara lepas sebut terima jagin ahli bersekutu di sebungas Forum Ombudsman Asia Tenggara SEAOF. Itih mau piruh du mana dan tak berurus dua integriti pentadbiran dan takah serantau. Pemutus ini benai dan udung ahli punuak SEAOF di Manila, Filipina, de nyaksi ke sijil penerima berserah nuduk Sarawak Ombudsman. Ketua Ombudsman Sarawak, Dato' Sri Abdul Ghafur Sharif nang iti pikiran pisaya dok bengin nuduk mandat. Dua, pinuju institusi nu dan syaka nguat kerjasama serantau bikait dua tak berurus dua perkhidmatan awam. Majlis abonyaksi da pada bahasa bau, majlis abonyaksi ke da gapit Menteri di Opis Premier Sarawak bagian integriti do Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya denang iti pikiran komitmen Perintah Sarawak nguat integriti do kerja paguh dan pentadbiran. Kitubuk dua habar. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi nang pengatur persidangan kejuruteraan geoteknik serantau Malaysia 2026 MRGEC 2026 menjagin platform di kawasan berguna dan industri pembinaan negara amatah di bidang kejuruteraan geoteknikal. Ia nang udung inuh menjagin peluang pakainya berkusi pengipuan teknologi dua pemane berpakar industri nganyak nyukung pemasang projek dan seramat mampan dua binaan. Pengatur pun riak buka ke peruang berundiang nganyak jawin penurak geoteknikal demakin kompleks demurit inovasi dan kerja pembinaan dua nurak hal teknikal dan projek. Persidangan ini nguruk rabis 700 orangnya suadang dua luar negara dan melibat agensi dunia dan industri pembinaan. Dan hal berkait Datuk Seri Alexander nang pimad kos pikokas pemudah binaan bituna dua kes tenaga global dua pinusah rantaian bekalan dunia masih dapat mengawal. Adin kontraktor masih dapat nanggung pimad kos ini dua kitubu naik projek. Ia nang Opis Menteri Kerja Raya bersama dua lembaga pemasang industri pembinaan Malaysia CIDB menaik kerja perhati kura pasas krisis ini nuduk industri pembinaan. Dua peruria hasil nuduk Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Perintah dia ketubu perhati hari ini dua bistia pakai strategi sekira agi pimat roga dan sekira bergantung. Pak Dadin hari tih masih dapat obuh ngawal. Upis Menteri Kerja Nomi Industri Dua Seni Persembahan MTCP Sarawak mat bidapet dua ketua setiausaha Upis Menteri Kerja Nomi Ritik Dubatan Asam Malaysia dengan nyengwat kerjasama strategik Perintah Sarawak dua Perintah Persekutuan dan pemasang sektor kerja Nomi. Delegasi MTCP Sarawak dengan tua dak gapit setiausaha Perintah Sarawak di bagian perancangan ekonomi duh pemasang, Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil nang bidapa dinuh dapat jagin platform dekasan biguna dengan nyengwat ada agenda kerja nomi beramah duh semangat pekat janji Malaysia semungpri nombor taruh. Ia nang kerjasama de togap dapat notap setiap inisiatif ngin utung nudu komuniti duh ekonomi Sarawak. Bidapa dinuh pun nyatuk ke dan kuat Sarawak dari segi warisan batan asal, biodiversity, industri kreatif, duh penarik
semula jadi de jagin aset ayuh dang sektor kerajaan nomi negeri ti. Taruh 1,520 prii syarikat 24,447 motor pengangkut di Sarawak meregister dari bot sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS siri 94 ono buran nom deropas. Dang pinorangah Opis Menteri Dagang dan Negeri Dokos Sara Hidup KPDN Sarawak nang pimono sistem inoh menerima penyambut de paguh senesuak syarikat sen syarikat motor pengangkut logistik do stesen nyawa. Kudu-kudu sesi libat urus meoboh naik demiri dosri aman nganyangin penorang pasal syarat kelayakan proses naik pemitia doh pengatur kota diesel bersubsidi. KPDN Sarawak di ketubu naik siri libat urus dua kaunter register bergerak dan kudu-kudu lokasi sen pemudah syarikat delayak naik pemitia. Iti nganya notu subsidi diesel mau bikutung nuduknya delayak tateng duh ngasi ruar sen ngurangnya sarah pakai ya. Ngan ku ngemas sabar ku paribasa pun-pun nya Islam Sarawak bermitia namah pengipuan gerak pemasang negeri. Sarawak ketubuk pono pemasang wilayah utara. Pemad kos pikokas pemudah binaan setega krisis global masih dikawal. Temuti sejak abal, so YFM dia dah menyusun dah Syarifah Ajawiyah, Wan Abdul Rahman, dua benukar Kang Sinabau dan George Martin. So, section berita ewas masa RTM Kuching, salam Malaysia Medani.

Ya, aku pun so The Vipers ragu di tu joget bujang nemi kamu nak imej ramat sekemi andu ka so perkenan di kia ta berapa bawa drum segmen ngancang patut duk nga anu tarus menuju nomboran Jun suat 2026 kamu nak gapra mengaku Marshall so ka pukul 6 singumian noti nak ka pukul peri ngarep sekambah.

0: Terima kasih sebab terus ngojit Stesen Bidaya.
1: Pukul 6.30 Sumianu. Para Muslim di Sarawak dok mite beda negap pimanai yang kakat pikembang reis. Sarawak pejuu negap pikembang wilayah utara. Pimaat ongkos pengekas promins degar krisis global gibabu dapat dok nura. Selamat sekemianu bersama ngaku Marsling Gansi termagaso YFM Daya. Madin tengregah. Bara Muslim di Sarawak dok miti beda negara pimandai saman kena penera aktif derem penyekembang reis yang netu penyekembang dapat sama dok kinyam. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jari Tun Openg kita adnang semangat hijrah berguna jadi atag derem nora penyembar saman pengubah teknologi ekonomi nga abang tarun. Bara Muslim dapat berderuh adi deh teban utuk mpak berguna beda agama jadi atag yang tetap masyarakat adi maju bien akhlak gak bomai. Ia menegak kiraan berkait penyeguna pendidikan dalam peruah tubak bauh adi setama dalam jeman ekonomi bauh. Ia kiraan sakti tipu rami mal hijrah takas Sarawak sewak 1440 mai hijrah di Miri. Sewak mendekat rami yang ini yang di Pertuan Negeri Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngesuun i Toh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Sarawak pejuu pederas agenda pengembang wilayah utara so pimerati amalan kerja ngurus logistik ke rangkaian pengakut bersepadu di Hungary dijadi suto pengembang tipu tui reput sewa 2025. Derem penerang so unit komunikasi awam Sarawak UKAS Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan kita adnang kerja merawat ke pusat logistik di Asah Mod Budapest ngen penerang berkait sistem ngurus kargo terminal nga gudang saman gaya ngurus logistik ari ngasi ka bersepadu. Pengalaman ati skop guna yang negap infrastruktur logistik ka rangkaian pengakut Sarawak yang nyekong pengembang ekonomi reis. Enang sistem logistik ari ngasi jadi penyegera yang tarik pelaburan ka nyekembang industri nilai biatung. Asir kerja merawatannya redok pekai terap nyidia pelan tempatan limbang lawas 2025 ingkakat pengembang wilayah utara. Pimujur derem pitak kerja prati semikonduktor elektronik ka tenaga dapat dok berbauh membedak Profesor Madya Insinyur Teknologis Dr. Siti Gudni Sahari layak terima anugerah pimujur kerja prati ngah penyekembang mipaut rami mal hijrah takah Sarawak sewak 1440 mai hijrah di Miri. Ayah terima duit RM5,000 saman sijil pengiktirafan ada dok ngentip ramiana yang ngatan kerja pengenai dalam pitak kerja prati sedar nerebis mengsewa adiripas. Dr. Siti Gudni ada menega pengarah Pusat Keusahawanan Unimas ngap pensyarah kanan Fakulti Kejuruteraan Unimas menega peruah 100 mengmai kerja prati semang taruh harta intelek saman di pattern nerebis penyekembang teknologi impak bergantung. Ia menegak tetap ian pejuu berkutung memanai rebisi terempita semikonduktor dengan tenaga dapat dok berbau nyekong penyekembang ekonomi Sarawak. Sedenana UKAS report nang Sarawak Ombudsman dari sejarah kan dok terima jadi ahli bersekutu adis pungas Forum Ombudsman Asia Tenggara SEAOF ati inah pengatan di penerai term negap tak berurus dengan integriti pentadbiran di takah serantau. Pengatan nana dok metet tipu udung ahli puno SEAOF di Manila, Filipina adi menegah serah sijil dengan Sarawak Ombudsman. Ketua Ombudsman Sarawak Datuk Sri Abdul Ghafur Sharif kita adnang penyesuaian anak kiraan Atin Bisaya tunduh pinuju institusi anak dalam negap kerjasama serantau berkait tak berurus dengan perkhidmatan awam. Ramiana menegak duk nyaksi pada Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak yang integriti dengan Ombudsman Datuk Dr. Juana Jaya adi ngarun komitmen Perintah Sarawak dalam negap integriti dengan pentadbiran adi petarang. Pijuringi ngagah. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi Kedaatnang Pengatur Persidangan Kejuruteraan Geoteknik Serantau Malaysia 2026 MRGEC 2026 jadi terut adi skop guna terbedak bekei Industri Primin Reis Rebis I Terempita Kejuruteraan Geoteknikal. Ia Kedaatnang Persidangan anda jadi terut ia bikutuk penyepuan teknologi dengan pengalaman dupan pakar industri nyekong pengembang projek adi serama mampan saman tantui adik menegak kuka peluang yen juri pikait nora pikara bipaut geoteknikal adik dedek biskap saman inovasi dalam pita pramin nga teknikal persidangan anda nguruk rebis 700 naan peserta saudara pengas Paris saman penyesua berak masab agensi kengera adik ngusa industri pramin. Dalam perkara adib kait dengan pita kerja Pramin, Datuk Sri Alexander Kedaatnang pimaat ongkos pengekas Pramin bertundak dengan krisis tenaga global ke rantaian bekalan orang gibabu dapat dong nora. Madinati kontraktor gibabu dapat nora pimaat ongkos anak ke juu projek dengan meting penangguh. Ia Kedaatnang Opis Kerja Raya bersama Lembaga Pengembang Industri Pramin Malaysia CIDB berkenu kerja perhati bipaut penerbangan susah anak tunduh industri Industri Pramin ke Jure ASRI nga Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Berita hari juu prati harati ke sedia nga strategi kami agi pima aterga adi pah benak Pak Madinati meting piguna yang nambah pinitah beranja. Opis Menteri Kerja Negeri Industri Kreatif dengan Seni Persembahan MTCP Sarawak berdapat dengan Ketua Setiausaha Opis Menteri Kerja Negeri Seni dengan Batan Asar Malaysia negap kerjasama strategik diasah Perintah Sarawak dengan Perintah Persekutuan dalam pengembang pita kerja negeri. Delegasi MTCP Sarawak ada mengubah pada Gapit Setiausaha Perintah Sarawak Perancangan Ekonomi Nga Pengembang Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidel Kedaatnang kerja berapa dan skop guna jadi terut ia negap agenda kerja nami beramah nga semangat atur janji sepakat Malaysia semang peri 60 taruh. Inang kerjasama perpihak skop guna yang itu tiap inisiatif teban utung ke komuniti nga ekonomi Sarawak. Juri anak menegaknya berkait penyedara Sarawak adisaman warisan Batan Asar Biodiversity Industri Kreatif saman penyermus Abang Terut adi jadi aset pita kerja nami Raisati. Perungun taru 1,560 peri syarikat ke 4,447 motor di Sarawak meregister teribu sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS teket 4 anubran Jun diripas. Opis Menteri Dagang dan Meris dengan ongkos pemudip KPDN Sarawak kita atnang pemansang sistem anak dan pengamat adikena so syarikat pengakut logistik semeningara adingusa stesen inyo. Kudu-kudu jure meh dok ngatur dimiri dengan Sri Aman ingin penerang berkait syarat kelayakan proses pemiti sama mengurus kuota diesel bersubsidi. KPDN Sarawak arep juri kak kuka kaunter bergerak di kudu-kudu kawasan beken ia nambah penyesua syarikat adi layak. Inisiatif ana inah ina tu subsidi diesel nakit dok ngurus piterang ka ngasi kedak sok ngurang diesel dok sarah guna. Aku masagah kuprik basa puut-puut ni. Bara Muslim di Sarawak domitik berdak negah pemanai yang kakal pengembang reis. Sarawak pijuu negah pengembang wilayah utara. Pemaat ongkos pengekas pramin setegar krisis global gibaba dapat dong nora. Dengan anak, tiadagah adi medok nyusut meda Syarifah Hawjayah Wan Abdul Rahman kadunukar ka biminyu biatah beda Vigma Lawrence so section berita ehwal semasa dan kucing seramat sengumiandu ka salam Malaysia Madani.

Okey, aku bermula tadi Dr. Muhammad Ali Zee, si Sobat Singumi ya. Jadi mereka mesej yang hantar di Singumi yang noti yang ada pergi dengan Pekai FM di 6.8 MHz. So kawasan Kuching pun ke di 0.2 MHz. So serian mungkin sana ada pergi dengan KF Pekai online. Ini ina so RTM klik jadi ada kembali dengan pukul rujuk sengarap titik atau lagi agak diskusen di Redo Masa dari Pemenyu Bukar Sadung Ketabju Ngarukut Brahman. So develop

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Keselung lagi agah de community. Menteri Kejaraya Dato Sri Alexander Nantalingi menang pingatur Kudung Kejuruteraan Geoteknik Serantau Malaysia 2026 MRGEC 2026. Ini peluang negap industri pembinaan negara lebih lagi dalam bidang kejuruteraan geoteknikal. Menang Kudung tenan kongsi pemintar teknologi dengan pinghek ancah bala pakar industri tenan nyukong projek tunas selamat dengan tahan.

Pinang Aturti muka ruang tinan ngelase penyusah geoteknikal dan makin susah menginovasi da pembinaan dengan ngelase teknikal da tempat pembinaan. Lebih 200 peserta masuk abi dengan sepa binua sua da kudung ti. Dato Sri Legenda menang penyumak kos bahan binaan kesan krisis tenaga global dengan penyusah stok dunia masih dapat nurus. Tok itinas kontraktor kungang nanggung ungkos pesilung guna projek. Nemenang Opis Mentik Jeraya bersama Lembaga Pemancang Industri Pembinaan Malaysia CIDB guna kajian kesan krisis neg industri ramin dengan ngaban hasil neg Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Perintah berselung Prati Gayati dengan guna strategi sekarang harga bahan terus nyumak pak setakat itina kai perlu nama belanya. Opis Menteri Pinami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan MTCP Sarawak bertemu dengan Ketua Setiausaha Opis Menteri Pinami Seni dengan Pertanda Asal Malaysia bagi sesama strategik ancah perintah Sarawak dengan perintah persekutuan dan pemancang sektor Pinami. Delegasi MTCP Sarawak menuntun pada Gapit Setiausaha Perintah Sarawak Perancangan Ekonomi dengan Pemancang Dato Sri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil menang peluang negap sektor pinami ngajar semangat perjanjian Malaysia 1960 taru. Kerjasama semua pihak dengan jamin tiap langkah dapat penguntung negara dengan ekonomi Sarawak. Pinagap Sarawak masuk segi petang asal, biodiversity, industri kreatif serta tahun-tahun jaji aset berguna dan sektor pinami. Taruh 1,660 company dengan 4,440 muto di Sarawak meregister dorongan sistem kawalan diesel bersubsidi atau SKDS tok 94 anu beranem. Opis Menteri Pedagang Abi Negeri dengan Kuasa Rodip KPDN Sarawak menang company pengangkut logistik dengan pengusaha stesen inyo nyukong sistem depaguti. Ahi sesi libat urus tunda dimiri dengan Sri Aman nerang lebih jejeb syarat layak proses peminta dengan pengurusan kota diesel subsidi. KPDN Sarawak pesilung sesi libat urus dengan kaunter register bergerak dahi lokasi beken tina nama company dan layak register. 7 langkah ti tina jamin subsidi diesel terima bedaannya dan layak telus dengan kai dog salah guna. Tina mengenaga tipu ne binaca lagi. Inya Islam Sarawak dok pinta pigatu pemintar tenan pigerak pemancang negeri. Sarawak pesilung negap pemancang wilayah utara. Pinyemak raga bahan binaan kesan krisis global pikarati masih dog dapat dognu. Kesian keti agak menu dah susun berdasari Pak Joya Wan Abdul Rahman mesuksesan berita oleh semasa RTM Kuching dengan dok tunah beda Maureen Anja. Salam Malaysia Madani.

ragu di tuan-tuan pada Tony Pispen ragu di ke kenapa ya jadi mereka dengan nak di tikati kata kena motongan di arat USAI dengan selamat nega ke tepat di ringan tujuh puan kaya dengan di arat ruah ke di ngaruh mati yang nak jaga adus ramat dengan di sepa aja.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

budaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat geh teban susah bas nimun strok haba dehidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ya kipas pangkah penghawa dingin. Kadah reder motor, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

Di Dr. Muda Dinonga Patricia Rago Rida na Kobon Pengirindu ya jadi ati agi pimpu atin so progress i ia calon STPM 2025 diki pimungan bisuba STPM 2025 redok agas pagi ngapuko resmendi setengah isan-isan diki dapat naik siam akan pimungan di portal MPM anak energi www.mpm.edu.my kau menegah ia register calon bisuba yen STPM 2027 redo kuka ngas mengperi anu buran jun ya kai tipu ripuat nipuan ka tipus kasut ni lagi inang taruhan bulan Julai 2026. Jadi hati ia na register calon bisuba STPM 2027. Redo kuka nga semang peri nombran Jun anu ina nga anu rima hati ka tipus kasut ni lagi inang taruh anu bulan Julai. Ka menaga register dapat doknai di portal mympm.mpm.edu.my.

0: masak dia beli inyua. Tolu setengah orang tiak inyua obuak. Lepas tu tato dia berturak motor tinuk pedawan. Dedek muno pakat pek boras mengkilo tong ido gentungang.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Muh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do liat kalau dia berturak motor kata ne. Muh le motor kata oma bat lagi no. Dah lepas aku cukupnya monap me.
0: Ku cek dia cukup ke dok ke kota budi 25 ku. Aduh, mau obuak tiak. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Kejap lah, kejap. Deh, dah kisah sebek duit ke ti.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar bi kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hogi nyada bayar tambangnya. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pernah berpakai dan yang ada kakuk si je. Yang ada bertapun pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara semua pri-pri-puluh. Dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.
2: Tanya Mari Aji, Mari Kerja, Nyerayah Pikir, sama dengan Abi. The segment Ngancang Putih, YFM Bidaya, Gerak Bisa.

janji senang so Isranga Kerry Gereska menerima ada kembut yang pekor mai sekarang titik tak lagi program menjak penuh-penuh bersama dengan penerbit I Mildred dan jadi atap juga ngaragu praman so Michael Gayut bersama dengan Aaron JBL Project Cinta Serugah.

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: FM di 06.4 MHz di Kuching.

0: Okay, selamat berdepan kita ada berupa pagi ni dalam BBC program Cak Penuh-Penuh. Dia berupa pagi ni tak di kawasan Jalan Puncak Borneo. Tak bersama dengan ketua kampung Saya Cik Austin Anak Mampus. Dia sama-sama sekunci dengan bala kita Saya Cik Pemancang-Pemancang kampung. Dengan lagi kita rampuan infrastruktur-infrastruktur dada de kampung ti masih lagi masuk segi sosial ekonomi. Dengan lagi kita rampuan lagi ekonomi ya dah ada natur dengan kampung Semedang Jalan Puncak Borneo. Okey, dah berbagi ti kita cukup itu bang yang kita dapat mati masa bersama dengan ketua kampung Encik Austin Anak Mampus. Kita dah berkenalan tadi dengan KKT mengkudu tuhai KK Marui kita kampung.
1: Bo, aku jadi tu kampung pergi Mei Sawa.
0: Mei Sawa.
1: Astas Sawa 2009 Mei. Andak Sawa 2026 lagi. Timur last term pergi.
0: Tak boleh akan bedaan pasal asal-usul dengan sejarah kampung kampung Semedang ni.
1: Asal-usul kampung Semedang nanti yang dah so Minang di Paro.
0: Okay.
1: Dia sendak so rapat mi kebur. Jadi di rapat mi kebur itu tahu ya dia pergi dia buah-buah alamin rumah panjang. Jadi apabila di rumah panjang tu seorang penyu untuk nyau rumah panjang ana jadi anundi selamat. Jadi kuno bara beberapa tenunan tunggu bersamuna bara pindah ke pandi ati kapong Semedang ati. Jadi setelah saya kampung Semedang nanti untuk madilah di DT.
0: Okey, mana kampung ti pikanan Semedang? Ini maksud Semedang di?
1: Semedang nanti sebab sungai nanti dan sungai Semedang. Jadi otomatik kampung nanti sebelah itu kampung Semedang.
0: Okey. Ada masa itu nak kudu kihong inya ratus dengan ada kampung ti. Jumlah penduduk kampung.
1: Jumlah penduduk. Nanti nanti penduduk yang 794 kenan. Guna remin lagi 140 remin. Setakat Madin lah.
0: Ya. Okey, boleh KK peraan. Ini jawatan kuasa dah mantuk KK ngurus Pemancang Kampung.
1: Oh, jadi jawatan kuasa PJKK dan kami lagi biar semua lima. JKK, Biro JKK.
0: Yeah.
1: Biro Nemundi ini adalah Biro Kewangan.
0: Yeah.
1: Aku gibian Sekretari Kampung. Aku mana ayo gibian Biro Belia, Biro Pendidikan, Biro Ekonomi, Biro Wanita, Biro Alam Sekitar, Biro Tanah,
0: yeah?
1: Biro Tanah ya.
0: Yeah. Okay, ada kampung ti, aku tempat kampung ti cukup bahas.
1: Ya. Yeah.
0: Ani, kemudahan infrastruktur dari ada kampung ti.
1: Dari kampung ti infrastruktur ni, namun dia lagi biasa suara.
0: Ya.
1: Yeah. Balai Raya, lagi ke padang bola sepak ni. Kemudian lagi biar library. Kemudian ia gigi biar bara tempat-tempat man, man kedai kopi.
0: Yeah.
1: Kemudian ia gigi biar bara homestay lagi, tempat homestay lagi. Kemudian ia gigi biar tempat untuk daya berkela-kela. Ia dua tempat yang berkela. Tempat tarika lagi juga tarika.
0: Ada tarika. So ada sekolah lagi.
1: Sekolah lagi St. Patrick.
0: St. Patrick.
1: Ya, yeah, St. Patrick. Primary school.
0: Primary school saja. Okay, mati nak kaya ada nyebut pasal homestay. Ani tarikan dari kampung Semedang tu.
1: Homestay namun di kura-kura homestay.
0: Ya. Yeah.
1: Kura-kura homestay.

0: di Sungai Darun, di Yang Tarun. Jadi you fokus dengan pelancong-pelancong so overseas. So race Belanda lah. Sebab Belanda suka tempat anu di nature, anu di jual so kampung jual. Jadi so homestay itu banyak pakai arun. Anu dia yang Semedang, jadi ke homestay. Jadi anu ni homestay. Homestay tinggi adalah dan itu homestay masa. Homestay masa tapi ia juga dari campsite. Sebab ia tunggang kereta pada student-student termasuk juga klien untuk Australia di ilmu perurahan dawa. Jadi pada yang dari camping di padang homestay pula. Homestay rapat masa. Tung homestay rapat limu tapi ia juga dari depan para pelancong so West Malaysia. Mereka indai penuh-penuh kampung, penuh jungle trekking. Di homestay di nang homestay Semadang Kaya, ya biasa ya kita yang para klien top di, ano di Pekaya, ano di the Andro di hotel, yang di Semadang Kaya.
1: Semadang Kaya lah. Okay, jadi semua homestay ti buka tiap penuh?
0: Setiap penuh.
1: Setiap penuh buka.
0: Setiap bandu, setiap bulan.
1: Setiap bulan, setiap bandu lah. So, sekarang ni dengan sambutan. Sambutan ni ada geti, di kampung ti, dengan dia ada homestay ti lah.
0: Sambutan kampung memang kena sebab kampung ti memang larai menggalakkan entrepreneurship. Jadi, anda bukan tunggang tunda. Jadi, galakan pun kena.
1: Okay, nyebut saja kita pasal kemajuan masuk segi sosioekonomi Martina. Kita rempuan lagi sekali dengan kemajuan pendidikan bala anak sekolah di masuk kampung ini.
0: Kemajuan di bala anak sekolah di kampung itu setakat Martina berbegul kepada Emerald University. Di Unimas mungkin partneran di YPM mungkin memohonan, jadi bega-bega tepat-tepat bukan. Jadi memang membanggakan.
1: Membanggakannya. Okay, ini kerja sosioekonomi de natu de kampung ti.
0: Di kampung ti kerja ia berbeza-beza bega-bega. Bega masa, bega masa kerja. Lagi anu kerja di pasar Kuching. Kerja di swasta, kerja di kilang, lagi kena di kerja enggak kerajaan, perintah, lagi kena di kerja di kampung, dia usahakan kebun sawit barai, lagi kena di pun mara housewife di kampung, barai yang dari part time, contoh barai di kolaborasi SBC, pengataan ni pun projek tinggi yang gendai candle berembui itu. Selain itu barang itu gendai produk-produk kerepek pisang. Enggak lemak. Lemak.
1: Ada kena tunda setiap pandu?
0: Barang itu liburan 4 hari.
1: Liburan 4 hari.
0: Sebab barang itu weekend. Masa weekend.
1: Ujung minggu ya.
0: Ujung minggu. Jadi jualan memang sekiranya ini memang laris lah.
1: Laris ya. Selain SSN, adakah di kampung ti guna kerja kemenyang berkelompok? Penanaman berkelompok?
0: Penanaman setakat ti? Setakat ti bergegi. Sebab sawit yang adalah berkelompok, ia di bawah skim MPOB. Jadi tanaman berkelompok. Marah lagi 22 anak-an. Kumno tanaman getah risdam ti. Getah risdam ti paling menyampa getah mi limau. Di Masuah, ada pun tanaman berkelompok.
1: Kedua orang peserta ada sebut ti, ada tanaman
0: betul ti. Betul ti, super kapok.
1: Super lah.
0: Jadi ia pakai dan individu. Jadi mugi garu dan anda untuk pakai madin, mugi garu taruhatus na anda untuk pakai dan tanaman berkelompok.
1: Selain masuk sawit, betul ada kopi yang kan?
0: Kupi tanaman ini, kupi? Tanaman kupi.
1: Ada lagi.
0: Tanaman kupi itu
1: secara individu,
0: individu
1: atau
0: berkelompok? Do yo yo individu.
1: Individu.
0: Ada di famous Martin pura-pura kopi.
1: Okay.
0: Jadi tanam kopi taruh eka.
1: Taruh eka.
0: Taruh eka. Jadi yo kopi itu yo proses. Menjadi Martin mau viral ni kopi pura-pura.
1: Pura-pura
0: kopi.
1: Okay, kopi pura-pura ti proses sedemnya ya, ada benda proses na?
0: Ada pi proses sebab benar ya ti so Norway.
1: Ya.
0: Yeah. Mr. Lars.
1: Okay.
0: Jadi Mr. Lars tapi lagi pengalaman jadi barista dahulu.
1: Oh. Okay.
0: Di hotel.
1: Yeah.
0: Iya. Iya memang expert di kopi.
1: Oh.
0: Jadi anda mungkin boleh ki bara pelancong dok Semedang. Memang antara di itinerary warai adalah ia di kopi pura-pura. Terjuk sebelah rakyat. Jadi dia jual juga di Kasepak, di kopi. Dia jual online. Sama di airport Kuching ke Gubus. Dia jual kopi pura-pura tu.
1: So nama promote lah kopi di.
0: Very well established.
1: Okay, okay.
0: Jadi lagi kena dipun pisang.
1: Pisang ti pisut ti mati na purun di kampung ti lagi.
0: Purun di kampung ti ayo.
1: Adakah secara berkelompok ataupun individu?
0: Yo berkelompok yo lima naan. Yo kumpulkan tapi yo dari skim so risda. Ayo purun khas untuk krepe pisang.
1: Okay. Pisang jenis ni dah purun en.
0: Pisang hotel. Pisang hotel.
1: Hotel. Okay.
0: Jadi pisang hotel ti pakai bara. Biro wanita tu yang dia kerepe pisang.
1: Masa saya pesut di Matina, ada keuntungan?
0: Setakat lagi keuntungan. Bara itu dengan pakai duit ano di dinner. Di nangi.
1: Lawatan.
0: Lagi hati ada pakai duit di ke Cekwal Kosana di si aman ano. Dia pakai duit ano.
1: So ada kebaikan lagi lah.
0: Lagi kebaikan. Pak anak kerja weekend, melayati biro wanita weekend berapa ya yang dayat.
1: Ada masa itu na, adakah ada kampung ti menyukat tanah, kerja nyukat tanah?
0: Oh, kerja nyukat tanah embo. Ia mau dapat section nom, so yeah. Land and survey.
1: Yeah.
0: Jadi maninti ia mumpun dari penyukatan. Penyukatan, ada dokumentasi di BNA yang memukul dari lot tradisi kampung dan lot individu pertanian. Pak Ana Madin bawa kajian seksyen semangmi alian survei menurut di Nukat Baru.
1: So kawasan tanah kampung ataupun kawasan tanah pertanian dia bersukat
0: ke? Seperogi. Kampung, parameter kampung bersiap. Lot pertanian bersiap. Lot kampung tradisi pun bersiap juga.
1: Okay, ada kampung tipen ahi tempat timengen, ahi tempat pelancongan, ahi tempat penemina lah. So, boleh KK cerita pasal tarikan pelancongan dari ada kampung ti?
0: Okay, pelancongan di kampung nanti ia memundi itu adalah famous adalah Semedang Kaya.
1: Ya. Yeah.
0: Semedang Kaya arti pelancong itu masuk daya Sulawesi. Jadi, para pakai kayak kat itu ya, sewa kayak kat itu. So, start so sejauh Kampung Semedang.
1: Okay.
0: Yo bo di Kampung Semedang. Jadi, ano di tu usahakan pada daya kampung nanti buat sengah. Ayo di operate Semedang Kayak.
1: So, ano boleh berkayak kah? Okay.
0: Bilang tu. Every day.
1: Ataupun ngajak mon.
0: Dah. Ya, open every day.
1: Every day
0: open 24 hours.
1: 24 hours.
0: 7 days a week.
1: Okay. So, mon saya kait bedek kah?
0: Bedek barai. Kamu, especially kamu yang public holiday. Sampai 20 tahun perlu nak anda yang berkaya.
1: So, mon nak sentiasa dia lah. Kait bedek. Walaupun musim kering.
0: Musim kering pun berkaya.
1: Berkaya.
0: Kaos yo kadang-kadang kemboi yo musim ba. Lagi ba barai stop lah. Pak kemboi water level okey barai on the.
1: On saja ya. Sekali dengan sambutan Semedang Kaya di mana? Sambutan ini ada benda ketik lah.
0: Sambutan ni menggalakkan. Sebab barai madi beroperasi mugi mau semenang sewa.
1: Semenang sewa.
0: Ya, start sewa 2000 dah berjaya. Jadi okey lah barai turun bertahan dengan madi.
1: Okey, Mas Sopi, pelancong dan mendekati. Mas Sopi, negara ada pelancong dan mendekati.
0: Pelancong biasa mendekati ya buka tempat. Dia ada dindak di tengah Bunga Taang.
1: Ada Bunga Taang lagi?
0: Lagi Bunga Taang, ada untuk projek SBC. Lagi ada sampai so Indonesia, ginda so China, juga dia ada so Australia, di tengah Bunga Taang. Jadi Bunga Taang itu adalah nangi herbs, the herbs, nyabacah dawa ya, pakai ya, na Bunga Taang itu di depan ayam, ya i, tadi bara kutu-kutu ayam.
1: Oh, okay.
0: Jadi SBC mengadopkan Bunga Taang di gandai di produk gandai spray kutu-kutu, kutu shampoo, gai mamu ayam, mamu binatang-binatang lah. Jadi projek nanti dok start 2000 Mei anda kemarin. Jadi kemui pelancong memang kemui itu dah tujuan itu ya, kemui anda tengah Bunga Taang. Memang ayah gi Bunga Taang. Lagi tayai ayah madin.
1: Ayah ikan Bunga Taang, Sen.
0: Taruh ikan.
1: Taruh ikan
0: burung Bunga Taang.
1: Oh, memang puruh kah? Ataupun mudip adip lah? Mudip sendiri sekali?
0: Biasa Bunga Taang nanti dip sendiri. Ayah dip yang sama dengan pedi. Dimo.
1: Okay.
0: Ayah disewan pelan. Jadi pak oleh kerana uncommercialized kan, jadi yuan bion nang sijil. Sijil gap GAP, good agriculture practice. Jadi untuk dapatkan sijil ana jadi kriteria dop i. Contoh i tengah pakai chemical pesticide, chemical fertilizer. Jadi kumno yuan gi de metrolet ati ani ana me ladang ti khas tumdai sa ia tumang dapat sijil ana sa produk ati dia tumang berjual dengan git sijil JP ati dia.
1: So itu na urus secara komersial lah.
0: Just secara komersial bara igi dai pondok penyulingan.
1: Sekali proses ina.
0: Sekali proses. Jadi yo proses, yo prune, yo proses minyak pati ati dijual ke SBC. SBC ati akan pada proses mungkin ayam mungkin membara company dan dari shampoo nanti end product lah, dari end product. Selain so nanti bara sebab rebis tanah nanti di ladang nanti bara prun serai wangi.
1: Ada lagi prun project serai wangi.
0: Serai wangi. Jadi serai wangi itu bara prun serai wangi itu. Jadi so serai wangi itu bara pun proses di ladang nanti. Dari keluar minyak pati so serai wangi nanti. Jadi serai wangi nanti pakai bara indai scented candle nanti.
1: Serai wangi nanti kudu eka tanah
0: lah. Ya pakai di eka tanah.
1: Di eka tanah. Asyiknya kampung dah suwe dengan projek ni.
0: Nanti bara projek ni bara housewife.
1: Housewife.
0: Kan? Oh, okay. Ada di geng krepe pisang dia. Geng scented candle nanti dia.
1: Yeah.
0: Ya, no di gi kena di pajak kerja khas untuk dari penyulingan nanti tu, distillation.
1: So proses ini gila, ada kilang gi.
0: Ya, ya kilang gi nak kita taruh distillation unit di sini pakai bara proses dari minyak pati.
1: Okay. Aku rasa tanah dan kawasan kampung ti sesuai ya dan buru sarek ni.
0: Oh, memang sesuai. Memang sesuai.
1: Ini pengharap KK lah dedak pembangunan kemajuan di kampung Semedang di Demasa di Ramadhan.
0: Kamu ya di segi education.
1: Ya.
0: Yeah. Memang kuharap orang para pelajar di Semedang dengan buku sekolah induk tingkat degree lah di universiti-universiti memandangkan masalah dah cukup duit buat tuan beratasi. Sebab kerajaan negeri Sarawak mungkin free tertiary education. Jadi anda mau tinggal salah
1: lah.
0: Anda je para anda di dah kubuat sekolah yang dahulu ya. Tuan kubuat sekolah yang nyambung sebab sanang daya itu Because education tu memang memerlukan also pembongkaran kemiskinan dan itu. Jadi di segi ekonomi tu, tuan tegak juga pada usahawan-usahawan luas Kampung Semedang itu memandangkan tempat pelancongan di Semedang dan payu untuk terokai suku Buda. Contoh tempat Bekelang ni, ada tempat sepasangan itu tempat tempat di Sungai Semedang itu kemudian di tunang itu penuh sedikit tunang develop dan banyak pemandap pelancong di ke mana ana adalah satu ni tarikan di tunang dapat duit sama. Jadi atindi jadi dia menandi buah nangi buah masa. Buah masa itu yang dua itu ya cukup sangat. Lagi bara nang stalactite, stalagmite dan itu.
1: Kuda jauh ya masa kampung ke Guana.
0: Arah ni itu just by the roadside. Jadi
1: by roadside saja.
0: Jadi payo tu untuk develop. Kadang-kadang gig tu bara homestay operator titi tempat para pelancong di ke mana Madinti. Jadi feedback itu yang gua kena sepatut anda develop.
1: Ya betul.
0: Gua masa itu jadi anda nampak your bio dia fully develop. Jadi harap-harap dia para di berentrepreneur ni tuan gain ideas tu kena itu mendai the venture di berjaya. Anda me harapan
1: Okay. Aku ingin ni lagi Sarawak ni kematian hasil produk kampung. So nenapi kena jual produk ni.
0: Berarti barang yang jual di ano kawan-kawan. Di ano yang display di booth di kedai-kedai. Di ano juga yang jual online. Barang yang jual online. Jadi ketua itu adalah Puan Sandra. Ia ketua ni nang Berembui, dan nanti berembui candle.
1: Berembui
0: scented candle. Jadi mana cara para jual?
1: Jual secara online, ya. Okay, awak ni pun terima kasih dekat KK Austin anak mampus kedua kampung kampung Semedang dan Punca Borneo de sama-sama dengan kita dan nanti dapat mengisi program cak penuh kita dekat kawasan kita bidaya. Ya, awak ni pun terima kasih semua bela kita. Kita dapat lagi dapat mengisi program cak penuh anda dengan cak bersama dengan saya ucap salam Malaysia Madani.
0: Terima kasih.

Ya, aku nombor So Ambrose and Ragu Eden ku utaris asong ku ya. Jadi menikmati tak hidup setengah jam ni ngata pramu bersama di ngeramati dalam segmen ngancang peta. Jadi eti lagi ni penyebuat yen so pergi hati ina paut nga kerja teup aran beramah nga program niti niti daun gawai 2026 di kudu-kudu aran bas adi bisindek nga tebingan kucing dari Dr. Up sementara nga nurima sama na anus tu ati beramah nga program niti daun beramah nga penyita gawai takas Sarawak 2026 ka kembali tu nak penerang ke so pengubah polis kedeng kucing ane ina ACP election naga cabu adi kini betenang kerja teup aran redo peguru nga anu rima peguru so pekor semang dua yun andu neka pekor enam singumi andu ia na sesi raptai ripasana nga anu setu arat nere peguru Dr. Up so pekor simang isan-isan neka pekor enam singumi andu niki menu emeh kedah arat na adire Dr. Up lagi ina nimun Leboh Java, Jalan Market, Jalan Gambir, Jalan Old Courthouse, kemudian ke Jalan Tun Abang Haji Openg, Jalan Carpenter, sama Jalan Leboh Wayang, Jalan Main Bazaar. Kemudian ke arah-arah tadi berken nimun Jalan Chan Chin N, Jalan Abel, sama Susu Bulatan Sri Aman diki menemeh ratus dok miti pada deh nak moto di bengen arat di student arat adi redog pakai puan ke redog kedeg nga penuh berara ati teja ka menega plan pemenu rebis awar pakai arat alternatif adi beken yen tak adep ngan so kedek rekat kah di kedak-kedak arat nadi agi ku nyebut ati tejah ya. Jadi mana emeh agi kudu-kudu arat nadi rembas adi red Dr. Up bisindek ngan tebingan kucing beramah nga penyita niti daun ane-ane niti daun gawai takah Sarawak 2026 ane-ane nga anu rima ian sesi raptai saman anu setu. Kejap meh tak pejuk dengan Ragu Praman so Nazri Angie.

Ish, nasib sepet break. Kemaya kat teban moto, manyah pau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwit le'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak, 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat keris. Manyah ke teban moto pau setengah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanya ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

ya ragu so air supply ragu edited nah goodbye ya jadi menik-menik tak tinggal dia jadual beruh Piala Dunia 2026 anik na hingga sepagi sebab main anu bulan Jun ya kamu ya tak tinggal ke grup B grup C dengan grup D adi rek beruh sepagi anak ina di sub grup B agi ina Portugal adi rebreroh nga Kongo nga pukor andi isan-isan di pasana nga pukor pat isan-isan so grup C agi ina pasukan England adi rebreroh nga Croatia jadi ian grup C adi dua dingi agi ina pasukan Ghana adi rebreroh nga Panama ka di pasana ian grup D agi ina pasukan Uzbekistan adi re beraruh nga Colombia jadi meh ian beraruh hati dia jah aksi beraruh hati dia jah ngam bisa tinggal so RTM klik ya adi agi ke do pro so TV sukan RTM puan ka TV okay ane ina adi agi di RTM klik kejap meh tapi juga dengan ragu promen so dijegan.

Dok kuat kesok, ankah dok layat musim, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkit ke manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dok kuat kesok, ankah dok layat musim, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Dengan Adin bersama Dokoi dan segmen
2: Ngarum Kawan. Segmen saat dengan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih anak kai.
3: Sampukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

并没有人来给我的巴达 direct flight 的库尔 Rubies 啊，帮个 Ruby 弟啊的那呀啊 ，Rubies 啊 seat 啊 ，so to be sama 的 segment 跟 Powen 的 grab Christmas 跟 dua sambung lagi dan segment pagi titia pukul sungguh nak pukul nom smack segment semua ni dua nom dan wifi dia siara dapat dengan wajib ni rusu RTM click ingat dapat karika pakai YFMBK dua tinuga ingat dapat pakai denangnya website RTM click rtm.jv.my dapat ingat so program so rancangan dan juga pura ni rusu saluran TV RTM dua tinuga denangnya Tarprobi Station Radio dari Bo RTM ni suara ya. Yeah. Okey, tinaga dan masa ini ingat dapat audi ke RTM Click dikira ada pakai Smart TV ingat ke ataupun pakai RTM Click aplikasi ingat ke sama-sama ada nangnya ninga yeno FIFA World Cup 2022 dogi pupruah secara secara langsung nudu suara pingan semua ogi perlawanan dan onuburan-onuburan de ogi obono tapi ya bukan saja dari RTM Klik patinuga ingat ingat dapat ingat ngurusu denangnya channel Sukan Plus ya ha TV OK pun dapat ya okey RTM ya do penyiar rasmi FIFA World Cup 2022. Okey, sebesaran dan ngaruh mi tim. Yus FM ni 0.2 de Bandaraya Kuching. FM ni 0.2 de Serian. Sama bersama ni kerap gerus semangat dua. Turap ngaruh mi tia. Jadi, ya, penangan tersetia bersama dua aku dan ngaruh mi tia DJ Philo de bitugas ni kerap gerus semangat dua. Turap ngaruh. Kat nangnya ngulu ingan. Bersama dua ingan selamat taruh jam. Ya, yeah. Please forgive me. So, Bryan Adams.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Okay, lagu Bimur lagi dapat badak Johnny Peace Band Teragu dan Dapa-Dapa. Sini kena pukul semua Ngarum di teater sama Ngejelabar Sengarum dan WiFi dia gerak bisa. Bisa.

Okey, lagu Bieber, lagu daripada Valerie dia Dragu Dawa E. Apa kerja semua dia tersama Ngojit Abar dan Sinabau dan Rom Meeting Yusuf Am di 0.ni 23 Gang Yerusu aplikasi RTM klik yang dapat di ke Icon Radio itu dekari ke YFM dia ataupun YBK ya. Okey, waktu ini dapat pakai website koi you know the RTM klik rtm.jovi.my. Jadika lagu Mimur dan Rom Bito Gik Sidi Hasnu Dengan Aku Yang Tersakiti Eropa Sabar Singa Rom Apa Kusum Robis Tia Tersama Ngojit Rentak Bau Dan Rom Iti Bisa Madu Penerbit Ya Kuat Biasa Dan Rom Onu Taruh Onu Iti Semengju Onu Pranom Sawa 2020

YFM di 06.4 MHz di Kuching. Pukul Semeng Singarum. Selamat ngarum bersama doku Film Nabuang dan Abar Singarum YFM Bria. Berita Persekutuan Ria Dunyok Syarikat Konsesi Sen Kerajaan Biki Jajaran Red Line Mopang Lebuh Raya Pan Borneo Sarawak. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nanta Lingginang ia tidak melibat orang 100 km 2 man

pelancongan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Mambong. Dun Mambong, Datuk Dr. Jerb Susianang, plan ni no, ngan noga pada ekonomi community luar pasar. Rimu kupoi no yera Kampung Anarais, Kampung Sadir, Kampung Sibakar, Kampung Simuti, dua Kampung Sibuang. Pikirai no yera koda sempikara de obarun yang bisama Persatuan Bianah Padawan. Hardboken de suaga berunyang, ialah cadangan strategik nogap potensi produk kerja nomi, degranan kerja pimura, batan asal, dua warisan tempatan. Ia sebeganang, peritah komitat dang pimasang kawasan rapasar nyusup pimasang agro pelancongan dedapa beraga dua mampan. Dewan Mandaraya Kuching Utara DBKU kerjasama dua perbadanan produktiviti Malaysia MPC penuh projek reformasi karena birokrasi. SOID DBKU piris projek lesen papan iklan The Premise Pisadi. Nirusu projek ini, proses nyibonar pimitia lesen papan iklan saka obongurang jagin tarupuru onu. Iti bituna dua pekeliling bau dengan kuasa nyibonar lesen ini, duduk Opis Menteri Kesihatan Awam, Perumahan Dua Perintah Tempatan. Iti saka dapat ngurang isu birokrasi bayar nama paguh perkhidmatan. DBKU pun jerah peratiga pimasang sistem dan dapat pimudah proses naik pimitia dua pimibonar dan Opis Teatur. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Watas Sibu menaipi tangga pameran Anti Dadah The SMK Belaga dan melibat kerjasama pihak Sekolah Dua Persatuan Bangsa Sekapan Belaga. Pitangga bunai beramah dua program Forum Kesedaran Sosial Community Belaga. Program ini mujur nguruk 150 orangnya desa bara pelajar sina sama dua community dan topat. Inisiatif ini kodasan sejaka dedai potopotet AADK ngimpin orang pasar gaya pina pinusah dadah nuduratus amata dekuasan ruang pasar. Ia pun biniatga ngangin pinyonar nuduratus pasar bahaya dadah ruasan gorak kerjasama boga pihak dan sejaka batai pinusah dadah. Deputi Sejabar YFM di dan penyusun Da Rosita Ampong dan penukar Kang Sinabau dan Josh Martin dan seksyen berita Ewas Masa RTM Kuching. Selamat ngarum, salam Malaysia Madani.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Dengan Adin bersama Dokoi dalam segmen
2: Ngayong Kawan. Segmen saat dengan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, pait salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia berpilih anak kai.
3: Sebukur peringarom, next mendua turut nyarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

0: OK, dan jatuh sama-sama dia ngajit program Rentak Bau.
1: Hai, selamat pagi Ara. Selamat pagi dapur kita ada ngajit dari program Rentak Bau. Okey, jadi dengar ti ada aku duh kudu lagu bau de irat tabanku. Ah, tina kita sama-sama bihibur de ngare anutaru city. Okey, jadi kita nagih dengan lagu penghibur kita dengar ti lagu international ataupun lagu bahasa Inggeris masuk penyanyi Ray dengan lagu Where the Hell Is My Husband, Najah dengan Alex Warren dengan lagu Ordinary dengan Benson Boone, Beauty Things.

Senama tidak taruh dengan lagu bahasa Inggeris kita. Kali ini kita mabar nek Indonesia. Kali ini lagu Indonesia daerah tabanku. Senci lagu masuk cakrahan dengan lagu Kekasih Bayangan. Najah dengan kumpulan 420 Manggu dengan lagu masuk kumpulan Batas Senja Kita Usahakan Lagi.

Saya nak mati nak taruh lagi dengan lagu Databanku Masuk Negara Indonesia Kali City. Okey, kali ini kita balik ke Malaysia. Ada taruh dengan lagu Bahasa Melayu. Ada irak Dr. Banku dengan reti. Dari program Rentak Bau Pakai Sebuah SN. Aku Yiken, Anika Gah, Bala. Pikaping kita dengan reti. Aku harap semua bila kita awas, terasen dengan terus. Bisa mengambil program Rentak Bau kita dengan reti. Okey. Bagi bala kita ada tengah berehat, selamat berehat. Bagi bala kita ada tengah kerja, kita kerja dengan reti. Sambil-sambil kita kerja, sambil-sambil kita berhibur, berperindang, bisa mengenami dari program Rentak Bau kita. Okey, lagu dah seterus entabanku dengan reti. SNC lagu masuk Datuk Sri Siti Nurhaliza. The biduet bersama dengan Ade Govinda. Dengan lagu Menamakanmu Cinta. Seterusnya, lagu ada penyanyi berasal masuk Kuching Sarawak, Encik Hafiz Suib, dengan lagu Terus Bersinar, dengan kaliti masuk Black Hanifah, lagu berkenaan Hijab Rindu.

Okey, seterusnya kita rangkapi dengan lagu Iban. Okey, lagu Iban teman pengerti ada taruh dengan lagu Iban Sence. Lagu masa Christopher Willy dengan lagu berkenaan Ngarap. Lepas N, kita rabi hibur bersama dengan Van Calvin Nipuh Nganti Kuana dengan lepas N, Melissa Francis Pengrindu Ku Diperjuang.

Okay, kita mekaping lagu bahasa Inggeris, mekaping lagu Indonesia, mekaping lagu Kireng, mekaping lagu Iban. Kali ti dua dengan lagu Bidaya Tebanku. Ini dengan lagu Masa Rosimila dengan lagu Rindu Aseng. Biasanya Rosimila ngaban lagu dah berentak rancak, berentak joget kong kita. Kali ti Rosimila ngibur kita dengan lagu dah berentak balada. Rindu Aseng sama dengan Desmarcus, lagu dah berentak balada lagi, Cinta Aku.

Okey, selamat tinggal semangat dengan laku jama huda puluh aku dengar di dalam program Rentak Bau mengani masih lelaki. Sama-sama kita ngampan minggu bau dengan jam de sama dalam program Rentak Bau dengan seenaku selaku penerbit. Program Rentak Bau ngucap selamat bingara, selamat berselelek dengan kebakamat. Sama lagi kita minggu bau dengan jam de sama.

0: bersama Dokoi dalam segmen
1: Ngayon Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu di abu pilih hana kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua terut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dan live FB, YFM, Bili.

Okay, lagu punya berlagu. Ada pertama ada Des Marcus Meragu dan Cinta Aku. Tapi sama ada segmen dengan Pohon dan Ngarum ini nak kerap pukul semangat dua. Terap Ngarum dan Ngarum Ong Nutaru semangat ju on brand nom dan sawat 2020 nom. Harap dengan terus setia arah habis sama dekoy dan kena-kena saja. Ataupun pakai Onionista saluran ngirusu wifi update siaran tentang Ngarum ini segmen dengan Pohon. Okay, tak kita buat lagu punya berlagu tadi ya. Ada sama ngoji lagu. Ada sama Fair lagu Zidane Do Da Amwano. Okay, terus bersama dua aku DJ Philo dan Arom ini. Arom tu bersama ngajit lagu-lagu Bimur nak bergurus semua dua terap ngarap yang

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

lagu, minggu lagu. Dapat abang anda, Johnny Tuk Tomar lagu dan abang tegan aku. Terima kasih yang diingat di Piri Station, gue ataupun siaran dan ngarom ini. Ada bersama dan ngarom onu nangnya ngarom onu taruh. Jadi onu ini nang ni onu onu kebisaan nang bogep perkara ada menai de amada seningan de rea sijak dan nominaren amada cuti umum dan onu ini sepagi pai lagi kerja kata biasa dan rutin biasa dua tinu kena sekurap umum kata biasa ke. Jadi selamat denangnya abis kongga dan ngarau miti terus bersama nudu ingan dia masa lagi poya-poya bersama dikoy dan wifi dia.

0: dengan Adin bersama Dokoi dalam segmen
1: Ngarum Tahun. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hadakai.
2: Sampukur peringarum, next segmen dua terus ngarum. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, B.

lagi lagi pun lagi jumpa sama ada Alawati sama lagi ada Dayung Hasan itu pada Dayung Sopani ya. Aduh, rupa sih dia ada sama ngaji siaran dua segmen kau. Ia nu semangat dua nuom lagu-lagu hiburan ada non-stop ada tanpa hentinya nangah negara pukul nuom pagi tu sepagi supaya yang bisa madu DJ Debbie Tugas dan segmen mekat kremuas dan tiap sepagi lagi. Di cerita siaran yang bisa madu aku dan Romi di aku juga selamat dengan Rom duduk suara di pinggan berapa lagi tahun mokan bus gonget dengan Rom itu ya tiap pagi terima kasih suam lagi aduh makumut ya saya tak lamingan terunang tiap pagi dia apa mokat ok nanti dengan dia kerja dia bitugas selamat bitugas nanti dengan selamat nyalan tugasnya dia kira-kira sejaya lagi sama ada baru doktor baru misi aduh baru polis ke dia kira-kira sejaya lagi dengan Rom itu aku juga suara dengan Rom dua biar pagi tahun tu. Bye.

0: Pukul 6 Isa Nisan, Ati Inah, YFM Bidaya, RTM Kuching.
1: Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nudu suaingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, pingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, .rtm.gov.my.

0: Kata Kedah. Seraru nyijan kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijan adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijan adep tak sok kasing leg peringas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemay ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijan kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pangjarit nak piin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pahal aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahal jarit kasing. Tak ke hadap tak sok pahal tui main video game, amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.
1: You're trying too hard to keep control, just relax and let go. Let go.
2: Asok rami terkuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nuduk suai ngan, kita buk Ngojit segmen suang dua nuam. Paya puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birangkonu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM

Influenza, dah ka es aen biasa. Pak ida perjadi rebis benak, rebis itu nu baranyama. Anak-anak sama ngera adi bian perenggenan, adi dah sehat. Denyah dah temit bat, ngegrindung adep sama rawang tak ngerakah bituku, nimun nutu unduh ngebebak kemaya tapasin. Selalu ngutengan ngap irnya sabun, pakai tutu unduh ngebebak kemaya dah sehat, kemanyah begaun ngedaya beken, kemaya tak bian tanda-tanda influenza, kebegaut nguri adep tak, kemaya tanda-tanda anak de-de benak. Adi sekasan berguna, temit vaksin influenza berang soak. Amai anak ina gaya penyegrindung, adi sekasan kena. Ja atas sama-sama tak adep tak so influenza, grindung adep tak samun community. Pinitayan khidmat masyarakat atik so RTM.

dog ut kesok, ankah dog layat musim, mesti agi anggap ana kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dog ut kesok, ankah dog layat musim, nakit ngut tawan ana ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

0: 101.5 dengan Mix Sound Avenue FM.
1: YFM di 06.5 MHz di Kuching.
2: Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul semong dua turup ngarom nok pukul 6 pagi. Notap grumbang radio ke FM ni 0.5 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RDM Click.

dokut kesok, angkah dok rakyat musik, mesti lagi anggap anak perkara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dera yang kesok ngebusing. Kai dapat jakitkan manusia, agi dapat teban pinyi kebus. Kemui dokut kesok, angkah dok rakyat musik, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wadka hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

Influenza, dah ka es aen biasa. Pak ida perjadi rebis benak, rebis itu nu bara nyama, anak-anak sama ngera adi bian perenggenan, adi dah sehat. Denyah dah temit bat, ngegrindung adep sama rawang tak ngerakah bituku, nimun nutu unduk ngebebak kemayata pasin. Selalu ngutengan ngap ilnya sabun, pakai tutu unduk ngebebak kemayata sehat, kemanyah begaul ngedaya beken, kemayata bian tanda-tanda influenza, kebegaut nguri adep tak, kemayata tanda-tanda anak de benak. Adis kasen berguna, temit vaksin influenza berangsur. Amai ane ina gaya penyegrindung, adis kasen kena. Ja atas sama-sama tak adepta so influenza, grindung adepta saman community. Penyitayan khidmat masyarakat atik so RTM.

0: 107.7 MHz di Suri.
1: Asong rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nudu sua ingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, so pukul suang dua turup ngarom, no pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM.gov.

adi bergantung sop laboran, tawaran kerja ngah gaji adi bagak, dong mite beda bayar dia hadiah adi dong yang di atak, amai dong pitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong dai pakai gaya online. Denyah bergaut klik tedek pautan adi dong yang di atak, amai ati dapat beda atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe wankah judi online. Jaga privacy adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutung penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan letak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak

Berat ke laman web adi deh betul. Pakai Wi-Fi adi seramat. Nimun virtual private network VPN. Tipu pakai internet kemai atau pakai Wi-Fi di tempat ratus. Pasang ke antivirus dengan anti-spyware adi bauh ke betul di komputer tak. Pakai tips internet seramat adi yang tak adapta so jadi mangsa scam online.

Seraru Nakit Jaga Aisita, penerang kewangan, penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dehnyah ngapa ngin Aisita kadaya sepa, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang sien penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dehnyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dehnyah muda bersaya di tedek daya. Pesanan mesra ati, so YFM Bidayu.

Tapi ya terat sepok, adi saman sepok sit sok moto, dah ada urah adi dah bertanggungjawab. Kena is abang terun, teban bahaya ge, kangera adi beken, amai dapat bedahar bertumbuh moto jadi. Beken sok kena is ge den kena reis. Denyah teran sepok plastik penguman. Kurit buah-buah kayu, gendok, ruko, plastik gura batu, wankah sepok beken sok pinjat motor. Urah teran sepok sok motor, dapat dok hukum, wankah dok jer, kemudian dok dapat sarah, dari bawah Akta Pengangkutan Jalan Sewak 95 Perujuk, ngak Akta Ndik Jukni, Akta Kerajaan Tempatan 96. Denyah teran sepok sok pinjat motor tak, abang terun, sok perut tak depuk.

do ku kesok ankah do gelayat musik mesti agi anggap anak perkara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkitkan manusia adi dapat teban pinyi kebus. Kemui do ku kesok ankah do gelayat musik nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi ta temit dapat nyeramat asem.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita buk ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap gerumak radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM

Microsleep ini minyap kadah reda terun adi sekejap yang tipu di nek taruh pro saat setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atat teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kadapet.

Teban pini kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakal ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

dok kesok angkah dok layat musim mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkitkan manusia adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dok kesok angkah dok layat musim nakit ngut tawan anak ngapi inga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik wangkah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

0: atau nosak dia pilih inyua. Tolu setengah orang tiak inyua obuak. Dari patu tato dia betulak motor tinok pedawan. Dedek muno. Pakat pek bolas mongkilo tong ido gemtungang.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Muh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do liak ke kalau betulak untuk kata ne. Muh le motor kata oma bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya monap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke dok ke kota budi 25 ku. Aduh. Mu buat dia. Eh. Takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap leh kejap. Deh, dah ke sebek duit ke teh. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu noh. Be patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih no. Muak ke ogi nya de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-ingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak ada berpakai dan nyaa ada kakuk CJ. Nyaa ada bertapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit adi nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Sungguhnya manyah gapang. Amai TB dapat dogurin. Rawatan awal lalu berguna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka lebih sok 2 minggu, sungguh mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu muka, kamah bersindak ngera adi dog 6 TB. Temi terkah awal, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TB. Pesanan Nusra Atik, sok RTN.

0: YFM di 06.4 MHz di Kuching.
1: Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin wankah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat dogurin. Rawatan awal ralu guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin.

0: Sina, ingat aku dia Sina. Ni kata dia. Aku lihat naik drift dari bawah tu itu. Wow. Kena drift dia. Ni, dua tahun.
1: Maknanya orang mu, lakitnya. Ya, mu drift terus marah tang wah tain kuya ino.
2: Woi, mas barang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman lumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sibilnya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah kau ikuti komando. Sinok sposi, kirim kan barang depulik mana no, sinok pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sibi puat eh. Pak tolu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang. Tentaran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau nampain ni dah susah.
0: Nge. Aku lihat subah si tu, jajah abang ketam tak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodum. Mu itu tek ni nang. Dak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dak niaga gegeh.
3: Duh. Aku orang kena andi barangan. Aku mecek barangan tijah. Deget i.
0: Anti bodong. Anti bodong ni yang cek pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat itin pun wak dakian ya. Bitu dat dah dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mu sebab dah tipi na kasin kining. Boga kian suar ruang dan ingat tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mu, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas in. Eh, aku benci.
0: Blub, ayam pernah bohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohon Tijah. Blub. Tijah, aku nyeram. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biu, kaya. Mun super baik.
1: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Patah, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun nak katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah suatu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak bergiuh depan depta.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

adkah Corella. Ina enam adi dapat teban kapini kebes kebai ideh begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere, adi bedak merubus ngadi hidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negeri mah enu ripas tok jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya ngut tangan ngapiin ngasabut rebisi sebayu man puan kah ripas so Bandung. Bukan so ana, man pinguman adi masak do tenek kat deh mok piin adi deh dok tenek puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedag remin kat teran sepok nga gaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati, rebis kena so nguri'i.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

Doakan dan tanpa amang, tanpa anak, dan tanpa Roh Kudus. Amin. Kita sembahyang. Tuhan masihin kami, Kristus masihin kami, Tuhan masihin kami. Amang mi di sorga, kudus kena nakam, mendek perintah kam. Jaji kena nakam di dunia mula sorga. Juga dengan kami tiap pandu mana mi, nampun penyalami, mengambil ngampun nyarap salah kami. Abang abang kami nak pencuba, tak peluah mesok pemiik. Siapa kam dengan buk perintah, dengan kuasa, dengan mulia, mendek setuhai-tuhai. Amin. Kita sembahyang. Oh Tuhan tanpa berkuasa, akan menguasa pemudip pemi dan dunia siti. Berbit macam pinurak datu nahmi. Nek kerja, di kabun, di rumah. Dengan bi macam-macam kerja dan bekan-bekan. Jinayung jinaga mi, dan kuasa Roh Kudus sekam. Sedemi adu-adu, dok nuan, dok jinaga, dok sinayung, masa segala ridap sama, pecuba tipu muat setan. Beda pidapi hemi kerja, beda pidapi hemi menda. Tanpa akam dempuan si bayu minyungka. Bakal minyungka akam Tuhan, adu-adu nuan hemi, jinaga hemi, sedemi kaido pencuba. Dan baik dalam kerja, baik dalam pemudip. Pada Yesus Kristus Tuhan kami, dan mudip dengan mengikut perintah, sama dengan kam emang Roh Kudus. Adu-adu ini tanpa mendek setuai Tuhai. Amin. Oh Tuhan tanpa ada kuasa, terima kasih dengan semua kuasa Roh Kudus kami, dan mengintunya kami, dan bingaru. Dalam bakat beus, berarti guru guna kerja kami. Pituhun Roh Kudus sekam Tuhan. Cina ada dukungan kami. Ngajar kami. Nyaga kami. Masa semua ridap sama. Pengacau, pencuba. Kuasa lebih. Cina kami mancang maju. Dalam pengunah. Dalam kerja. Pituhun Roh Kudus sekam Tuhan. Cina ada aduh dengan kami. Jaji pinagap. Jaji penyaga. Baik dan ini tunah kami. Dan kami diguru. Munah kerja kami. Dan anuti. Pada Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tanpa akam dan tanpa, dan itu, dan jaga, dan nampak semua pengguna di dunia sini. Yesus Kristus, dan jadi penubuh kami, dan nyelamat, dan dibuah kami, segala pencuba. Nintu jenaga kami, masuk puun dan nuti, sampai untuk kami yang di dalam pemudik. Dan kuasa Roh Kudus akam, adu-adu misik ngresi kami pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan dalam pimasi akam kaping semaya kami. Berkat Yesus Kristus Tuhan kita pengrindu tanpa penolong Roh Kudus adu-adu menu jaga kita setina menek setuhai-tuhai. Amin.

Pukul 6.30 Isan-Isan. Agama, penyepuat dengan teknologi kakak Pimujur Sarawak di Sundi Sandu. Perintah Persekutuan nitah 2.7 bilion ringgit yen penyekembang di Gedung Kapit. Ekonomi kitaran dengan penyekembang mampan projek penyusupan loji napis jirik sagu dong netap di Mukah. Selamat Isan-Isan bisa mengaku Marceline Gansi termegah so YFM Bidaya. Madin Tengnegah. Barang Muslim di Sarawak dok mitik pada peju negah penyabah ngerah. Ngerah menegah bergunaan orang pengubah ong dalam menentu Sarawak, peju berkembang jadi reis adi maju ke Bemai. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kedah Adnang, ok madinati nura berak masam pikara, saman pengubah gaya andu, geopolitik, saman penyekembang teknologi adi rikas. Ngan anak masyarakat berguna setia nura pengubah anak, ke temit peluang so penyekembang teknologi yang sama maju ke peju nambah penyepuan sama nateng nilai agama yang jadi atag nura penyemar di Sundi Sandu. Aikidan Sakti, Tipuh Rami Mal Hijrah Taka Sarawak di Miri. Sederhana derm rami adi sama Premier Kedaat Nang Sarawak peju beke di takah antarabangsa ripas jadi terun yun kluster perindustrian perlehan TIC Teribu Inisiatif Global Forum Ekonomi Ong WEF. Adi pada Sarawak derm uruk taruh pro peri kluster perindustrian di Ong adi kakat transformasi industri nga pengubah tenaga. Adi kiren penyedera Sarawak kakat transformasi ekonomi adi pesengan di tenaga bisik teknologi bau saman penyekembang mampan. Perintah ngas mendi anu beranjun adri pas memansang TIC Bintulu Adis Pengas di Malaysia. Ati teban ka kerjasama perintah persekutuan ngarais saman kudu-kudu agensi kedak so pihak adingusa industri. 2.7 bilion ringgit penitah beranja dok nitah pada perintah persekutuan yang berak masam projek penyekembang di Gedung Kapit seteden taruh sewa setengah adiripas. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalingi dalam Facebook kita atnang kedak so projek an ina naik aran raya so nangas semaram neg nangas ranau. Projek dok mansang dalam taruh takah sama naik jematan mutas batang rajang pisinak nangayong nga ongkos sinak periratus juta ringgit. Sama dok mansang ina projek naip un opis polis Gedung Kapit Aribau, College Professional Mara, kato takah Hospital Kapit, saman kudu-kudu projek aran raya nga infrastruktur adi beken. Ayah adi menegah ahli Parlimen Kapit harap semangat kerjasama dupan rakyat PJU dok nekap in bedak rebis bega projek mikemak dok mansang. Pimansang projek aran raya ka Kampung Limpaku Pinang di Limbang Red Teban Senang di Pimenu ka kawasan ane ka kakat pengembang sosio-ekonomi kawasan. Opis Pari Tengah Teris Pin Sarawak dalam Facebook kita adnang projek adi berga 107.65 juta ringgit ane. Dongi benar pada Opis Menteri Pengembang Kampung nga wilayah. Projek ane piguru nga nusnen diripas ka njika kemas nga beranjun 2020. Kedak so komponen projek ini kerja tararat adi ambu 94.5 km sama naik taruh jematan konkrit. Aran raya ane reinjawit Kampung Bulantak, Kampung Limpaku Pinang, Sekolah Kebangsaan Limpaku Pinang nga kawasan Adib Sindek nga aran bas nuju ka Bandar Limbang. Madinati rakyat di kawasan ane gibabu pesengan di pengakut sungi yang metak ka Bandar Limbang. Projek katotakah ke bedah ambu landasan di Padang Beron Landasan Puro Stolport Barrio jika kemas nga buran Oktober ati. Takah kerja projek kena madati ina 65%. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala kita adnang projek kena teban ke ongkos 27 juta ringgit. Ayah menegu menos ati tinggal takah kerja projek kena adikena. Komponen projek teban ke kerja bedah ambu landasan
So 655 meter ke 400 taruh puluh meter sementar pari landasan Adi Setia Agi. Sama adok naik ina pinambah kawasan Pasan Beron katuh takah buang saman kawasan na motor ratus. Ai sebanang projek ana repeda duduh operasi pemenuh Beron sepak pasar di Sarawak. Piju ringi ngagah. Taman nga Museum Lomong Emas Redok Nai di Bau nga cadangan projek ana madinati di takah reka bentok. Ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru Dato' Henry Harry Jinep dalam Facebook kita atnang projek ana dok anggar perga 95 juta ringgit ka redok natap di kawasan Bayah Arok 6.4 hektar di Pekan Bau. Ayu mencadang projek ana ngasua 2009 pak pemansang i tembit tipuh betunda ngakudu-kudu isu berkait nga tanah saman proses yang seen penyebenar adi berkait nga reka bentuk saman para teknikal adi beken. Di projek penyusuba ane ina loji napis jiri sagu dok netap di Kampung Tabo Mukah. Pinarang so Facebook Crown Research Sendirian Berhad kita adnang projek ane ina inisiatif darab nyikembang tenaga adi dapat dok pibau saman pakai sumber so jiri industri sagu. So projek ane nilai tambah industri sagu dapat dok kakat so penyeruah biogas nga biometana. Ati beramah nga agenda ekonomi kitaran teknologi hijau saman penyekembang rapat karbon Sarawak. Fasa adi dua projek ana ina yang peruah gas petenek adi dapat dok bebau ian komuniti di Kampung Tabo nga Kampung Teh Mukah teribu inisiatif projek rakyat. Pimujur projek ana repeda jiri industri sagu dapat dok pakai jadi sumber tenaga bisik nga mampan. Penyekembang ekonomi reis piju kuka pemitik tunduh tenaga kerja mahir pikatung derem berak masam pita strategik. Gapit Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar nga alumni Universiti Teknologi Malaysia Profesor Tan Sri Dr. Ali Selamat kita adnang pita ane ina nimun teknologi kecerdasan buatan, semikonduktor, nga pusat data. Ati saman tenaga dapat dok bimbau ekonomi digital, nga pembuatan teknologi berkatung. Pita anak PJU berkembang saman kuka pemite adi berkatung, tunduh tenaga kerja adi bian pemahir, nga pemandai. Nga ana statistik ngera adi deh bian kerja di reis ati, deh ina teman reti adi betul berkait keboleh pasaran graduan, institusi skura takah berkatung, pak berguna dok nilai sengan di pasaran buruh nga pikembang ekonomi madinati. Sarawak Water benar nai operasi pibisik betampai pitunda nga report piin keruh di kudu-kudu kawasan di Kuching. Pinerang so Sarawak Water kita adnang berak masa merakah mitigasi jari tok masang seteden terima pengadu adi dedek bertambah nga puun buran ati. Aser so kerja ana kualiti piin di kawasan bitambah kena ke kiang pengadu adi dok terima menegah meh berkurang. Sarawak Water kita adnang piin adi keruh ina sedegar tawang dalam sistem paip. Ati petunda nga pengubah pemenuh piin saman proses bedak kena sistem penyeruah piin di kudu-kudu kawasan. Sungguh mana isu ana meting sagot paut nga penyeremah proses napis piin di loji napis piin Batu Kitang. Ngaku ngemas gah kupri bahasa puut-puut ni. Agama penyepuat nga teknologi kakat pimbuju Sarawak di Sunis Andu. Berita persekutuan nitah 2.7 bilion ringgit ien pengembang di Kedung Kapit. Ekonomi kitaran nga pengembang mampan projek penyusuba loji napis jiri sagu dong netap di Mukah. Nga ana ati regah adi medak nyusun beda Rosita Ampong kada nukar ka peminyi piata beda Vigma Lawrence. So section berita Ehos Masa Artem Kuching, Seramat Isan-Isan ka Salam Malaysia Madani.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ya, nanti kita mau sama-sama berhibur dua lagu The Song. Ni korot ni lagu Cinta Adih Tayan. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Onupat, pagi Timo, pagi semua yang bulan Nuam. Sewak 2026 ada nak aku pagi ti hingga bersama dua DJ Lenny, bersama dua DJ
1: Ibrahim J ada berpagi ti Lenny ya. Jadi ada berpagi ti ya, berpagi anu yang tu cuti umum ya. Cuti umum maal awal Muharram. Anu dengan tu balik kerja lagi anu empat tu ti ya.
0: Aku pak nang mesti bergurau barengan rasa macam malas-malas jamai amun kerja pak tak hal eh. Pagi ti mesti bersemangat ya sebab ingan mesti bersemangat, mesti sarapan pagi so kita tenaga ada pakai ingat naik pengenai kerja ingat pagi ti.
1: Ya, bagaimana pukul mahir mati kita bersama dari topik meja ngupi kita ya.
0: Kerja dia biasa ya dalam pukul mahir pagi yeah. Ingat sama-sama ya kerakar bersama Dokok Idang meja ngupi ingat mesti bersama Dokok ngojit radio pagi ti yeah. Saya ingat puan only topik pagi ti
1: ya yeah.
0: Ya, Ibrahim, sekejap tu beribur lagi dua lagu seterusnya sebab itu ngajit abang pukul juk pagi untuk beribur dua lagu dosok Liz lagu dari Temi.

Selamat pagi, salam Malaysia, berani semangat neti pun pula. Agama pemintar dengan teknologi bergerak pemancang Sarawak masa-masa dermana. Perintahnya kun belanja 2.7 bilion ringgit dengan guna pemancang di bahagian kapi. Ekonomi ketaran dengan kerja pemancang kai perusak Hong Tarun dengan projek mencuba loji rawatan sisa cecair sagu demuka. Ya, selamat berpagi bersama dengan aku Ibrahim Jangan Dagah. Di berpagi tim Mesua FM Bidia. Inya Islam di Sarawak merancang lebih paham ajaran Islam. Balana perlu berubah ngajah pengubah berlaku dunia tenan ngancak Sarawak berkembang jadi negara maju dengan makmur. Premier Sarawak Tinggi Tan Sri Mujahari Tun Openg menangahi pengubah berlaku di dunia menggayanu dakai tantu geopolitik dengan teknologi moden pantas berkembang. Inya Ratus perlu sedia terima pengubah dengan minan teknologi moden secara bijak dedek penguntung bersama. Nanti di masa penyambut Malam Hijrah peringkat Sarawak Demiri. Premier menang Sarawak kekal tegap di peringkat antarabangsa lepas jaji lokasi sebungas sengkudo kluster perindustrian perlehan atau TIC terungan inisiatif Global Forum Ekonomi Dunia WEF. Sarawak kelompok taruh perperi kluster perindustrian dunia de nguntun transformasi industri dengan belalih tenaga. Sarawak Kungang jaji pengubah ekonomi minan tenaga bersih teknologi bau dengan pemancang kai perusak Hong Tarun. Perintah Wang Semengdi anu berat enam dan merimpas ngelancar TIC Bintulu Sebungas di Malaysia. Tiga sama perintah persekutuan dengan negeri serta ahli agensi selain pihak-pihak di berkait. 2.7 bilion ringgit belanja dok jugon perintah persekutuan tindang guna ahli macam projek terbahagian kapit. Menteri Jaraya Dato' Sri Alexander Nantalinggi dan Facebook menang belanja jugon timpu taruh sewa setengah dan merimpas. Projekti Seninca Jalan Kumahid, Sungi Batang Rajang, Mesu Nanga Semaram, Neg Nanga Seranau. Projek tunah minan taruh fasa keberatungguna jematan bahas matas batang Rajang sesek nangayang minan ungkos senek 200 juta ringgit. Ponopis polis daerah Kapit Debau Kolej Profesional Mara pigatuh tarap hostel Kapit sertahi macam projek bahas dengan infrastruktur debeken. Ahli Parlimen Kapit ngarap ahi projek pemancang tunah asal kesama dengan rakyat. Projek joran akses ne kampung Limpaku Pinang de Limbang ngancak pembenu nyeratus de kawasan ti lebih duko. Joran bahas dia peluang pemakat sosioekonomi. Opis Parik dengan Tarimo Sarawak de Facebook menang projek lulus pada Opis Menteri Kemajuan Desa dengan Wilayah. Projek biungkos 170 taru pen 65 juta ringgit. Tagi tunah anu ni terimpas dengan jangka siap beran 6 sewa 2020 prii. Projek pengunajaran tar kamus mengumpat penmahi kilometer dengan taruh jematan konkret. Jalan nyambung Kampung Bolantak, Kampung Limpaku Pinang, Sekolah Kebangsaan Limpaku Pinang dan kawasan sesek Jalan Bahas dan menuju Neg Bandar Limbang. Setakat di dina, nyaratu kawasan ti minan pengangkut sungi Neg Pasar Limbang. Projek pigatu tarap dengan pikamuh landasan da padang bilon landasan pendek atau stulpot bario jaga siap bersemuheng suwati. Projek dina 65% siap. Gapit Menteri Opis Premier Sarawak Dato' Graut Gala menang projek tunah dan ungkos 27 juta ringgit. Nupas aseng tubuh pemaju kerja de projek ti. Kerja pikamu landasan masuk 650 meter neg 200 taruh puruh meter dengan tar bau landasan nama ruang parking bilon pigatu tarap pegah serta tempat kudog muto. Nepercaya orang siap operasi penuh bilon neg kawasan pepasar de Sarawak tunah dengan lancar.

0: tahap keboleh pasaran graduan dengan betul ingin perlu mikira gaya pasaran kerja dengan gaya ekonomi negara. Sarawak Water deras operasi ngerasi paip umum rimpas terima report umum karuh dari ahli kawasan di Kuching. Sarawak Water pedaan langkah mitigasi tunah mesutagi terima pengadu wang puun berhenti. Hasil kerja perhati paling bau petangah umur di kawasan terlibat makin tenis. Pengadu dah terima makin kurang banding minggu derimpas. Sarawak Water menang umur karuh ngin tanah bergumpul dah abi pahit dengan tanah merut neg sistem pahit. Penyusati kabi kait dengan kerja napis umur dah loji rawatan umur de Batu Kitam. Etinan mengenaga tipu una binaca lagi. Gama pemintar dengan teknologi bergerak pemancang Sarawak masa dermen. Dan juga belanja 2 peni iju bilion ringgit dengan pemancang de bahagian kapi. Dan miktaran dengan kerja pemancang kai perusahaan Hong Tarun dengan cuba projek loji rawatan sisa cecair sagu de muka. Dan ketiaga berpagi de susun beda Rusita Ampung masuk section berita wals masa RTM Kuching dengan duk senalin beda Maurin Anjak.
1: Anu tinggal suas mengperi rimbang properi Ramya Mansang Universiti Melaya dukuka beda Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad yang di-Pertuan Agong di Lembah Patai Kuala Lumpur. Universiti Melaya UMD dika ana bi antara 120 anak sekura so pat fakulti ana ina fakulti sastra, fakulti kejuruteraan, fakulti sains nga fakulti kimia. Sejarah UM dok guru nga penetap college perubatan King Edward Adiju di Singapura nga 20 Mei anu bulan September 1905 nga Raffles College nga suat semangperi 20 Mei. Asir so cadangan adi dok agah beda Suranjaya Carl Saunders bipaut pendidikan universiti so dua college ana ripasana dok gabong nga Mei anu bulan Oktober semangperi 40 peri jadi Universiti Melaya. Ripas semang suat tipu dok netap nga 9 anu bulan Januari semangperi 5 peri Peri, Perintah setuju yang tetap dua universiti beken-beken di Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak otonomi masing-masing. Anotik dan sejarah, Dr. Sun, Seksyen Dokumentasi dengan Penerbitan Arkib Malaysia.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Jangan lupa YFM Bidaya.

0: Ya tu mau sama-sama berhibur dua lagu The Soror dan Lias, lagu Bujang SS Slow and Steady ya.
1: Bujang Sok sendiri pun boleh lagi.
0: Ha, Bujang Sok sendiri.
1: Bujang SS.
0: Bujang SS.
1: Okey lah ini di pagi ti pagi topik ya sebetul perlu ke auto naik penutupan gawai ataupun menang perlu ke kita guna penutup gawai ya. Kurasa di bau jarang lah ini ya.
0: Kalau nu nak pengalaman aku lah, yeah. Orang bau dikupuk aku eh lah. Dikupuk, yeah. Dikupuknya ada bukan dikupuk anak, tapi dikupuk aku eh, aku pua tonggang lah.
1: Tonggang, ya.
0: Yeah. Memang doi kau doi. Yang penutup gawia.
1: Bagi pembukaan pak doi penutupan lah.
0: Gawia aku dah biasa, gawia dang di dua bulan nuam oh, yeah, memang, yeah. Memang wajib, tapi penutup gawai memang biasa.
1: Jarang lah.
0: Doi.
1: Doi, memang doi.
0: Memang doi.
1: Tapi sekira di kawasan Serian lah ni, biasa ogi penutupan gawai. Di nyong minguti ogi di bogo leh kupu di Serian penutupan gawai ogi di 20 ti ogi 27 pun ogi.
0: Okay.
1: Kadang-kadang, kadang-kadang lagi kupu di nai ni taruh pun ni pembukaan, tapi ni me, kau ino ni dua taruh pat terus tutup. Kau inang ni nyisan bonus ataupun murut kesah.
0: Tapi kaya sekian lah.
1: Yeah.
0: Kalau penutup gawai di Serian kan, adakah penutup gawai no koda untuk gawia biasa no memang setiap bori memang okey nyambut ataupun yo naik dang naik kupuak naik di dewan.
1: Biasa naik di dewan sebab kira-kira simbolik lah, simbolik penutupan modri tiap gawai. Jadi sekira penutupan gawai nyuang minggu. Suntoi ngarum nunum. Jadi anu minggu mo duit tiap gawai, duit tiap ngabang. Penutupan gawai minggu lah. Tapi kadang-kadang lah, agi kadang-kadang agi kepo di nai, agi kepo di kira pembukaan, duit penutupan lah.
0: Sama kadang pokoknya lah.
1: Yeah.
0: Tapi cara masak, adakah cara masak ini? Kumpul duit ataupun kuda potluck?
1: Kadang-kadang potluck. Kadang-kadang potluck, kadang-kadang yo sekira ogi ani agi peruntukan so IB ka ataupun ogi peruntukan so nya di woken di kaya-kaya ka ataupun ogi businessman ka tiam yo sponsor sponsor oni leh sponsor pinguman leh PIN ka pinguman kam kuno na di dewan ka balai raya ka ataupun sekira ogi ani rumah panjang beri hutang agenai di awah lah biasa.
0: Okay, menarik.
1: Jadi mungkin lagi barat tadi naik penutupan gawai boleh komen di FB lah.
0: Kita dapat dikusi info yang ada daki gupok ki dia lagi naik
1: penutupan gawai di nyum nuti lah nuti numpat nurimuh nunum. Aku rasa di Serian lagi ni dua taruh pat depan ku lah.
0: Ingat apa berkusi? Ingat apa berkusi? Wat cara penutup gawai
1: depan ku ingat. Ya. Boleh ke telefon studio ataupun boleh
0: ingat dapat komen di ruangan Facebook YFM Pedayuh ataupun ingat dapat telefon di konti tiap pukul moih pagi ya. Ataupun di konti di nombor 0225 moih 04 atau 0225 moih 050.
1: Tapi kau di Serasa togi nyung mengerti.
0: Di Serasa togi.
1: Wah,
0: hebat.
1: Di dewan gi. Pak Yunai macam macam oni am dinner lah.
0: Oh, kedai dinner.
1: Kedai dinner.
0: Doi kira doi naik pertandingan ke persembahan
1: doi. Just ni rami-rami lah.
0: Rami-rami yeah. Agi cabutan bertuah
1: kan? Agi cabutan bertuah agi beragu mana lah.
0: Ayo ayo mak kemut je topik dia pukul moi pagi mak kemut bisa madu kok dang topik mija ngupi pasar penutup gawia patut ke idoh na ye. Pakai sebayu to ngojit topik pagi titia jas sama-sama tok bibo lagi dua lagu seterusnya sebayu tok ngojit apa pukul 7:30 pagi ada pakai sina bawa jagoi tok berhibur dia dua lagu desok Ambrose and lagu ku Teris Asong. Ku sama-sama tau berhibur.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

lagu Jawang Demo, lagu Desak Desil, lagu Desak Rahayu Kurnia ya. Sama-sama menghibur tok pagi ti, mok pagi anu pat sebomoi anu bulan nuam asoa 2026. Ya sebab itu naik pengenai kerja tok pagi ti, jak sama-sama to ngojit dia. Report gaya anu demit seimej Jabatan Meteorologi Malaysia pitui semong 2 jam saat seluruh negeri Sarawak. Biku aku sasa pukul 7 pagi semong moih anda bulan nuam soak 2026. Angan du pagi ti ngi jaka ogi ujan mendong ya di kudu-kudu tepat di Kuching, Serian Semerahan, Seri Aman Betong, Sari Kemukah Bintulu Kapit 2 Miri ngi jaka doi ujan di Sibu 2 Limbang. Angan du segemi ngi jaka ogi sebab dudu di kudu-kudu tepat di Kuching, Serian Semerahan, Seri Aman Betong, Sari Ke Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu Miri, 2 Limbang. Laut bergelombang 0.5 nog ni 0.0 meter. Sobak yup sok timur tenggara, pelaju semong nog 20 km sejam. Suhu sekitar 24 nog tarpu 4 derajat Celsius. Unity report yang dulu demi seimbang Jabatan Meteorologi Malaysia, pitui semong 2 jam, san seluruh negeri Sarawak, bi kuat kesan sepukul 7 pagi, semua mui on bulan nuam 2026. Ini tu balingan The Jurah Hasrapan pagi ti. Aku juga selamat menjamu serera ya duduk balingan. Man busu-busua seagi tenaga dipakai dengan naik pengenai kerja dengan pagi ti. Saya ingin lebih bersemangat. 2 ceria-ceria si Jaya. Yang mau komod kena dibiasan apa kur moih pagi. Pagi ti ogi topik meja ngupi ya. Topiknya pasal penutup gawya, patut ke idoh naik penutup gawya. Aju barang ada poya deraan ya bikusi buat pikir doh koi ingat dapat telefon di konti di nomor 0-25-04-PRI atau 0-25-05-50 atau semua ingat malu-malu ya telefon konti ingat dapat geh komen di ruangan komen Facebook YFM Bidayo so koi dapat basa buat pikir ingat notek ya. Jat tapi boleh lagi dua lagu seterusnya lagu demo ngidia aku isaningan lagu deso arojas lagu suka sama suka.

sebuah rancangan bual bicara sukan yang dibawakan secara langsung dari 14 konti-konti radio negeri. Membincangkan aktiviti sukan tempatan, tokoh-tokoh sukan serta penampilan atlet-atlet tempatan. Konti Sukan di saluran Sukan Plus.

0: Ya lagu Napeh Napeh lagu desok Tony Peace Band mau menghibur atau pagi dia jamadin morot atau mau morot segmen Ami Janggupi ya mau pukul moy ni minit pagi jumpa pagi ti DJ ini bersama do DJ
1: Ibrahim C. Dia bagi ti kali ni kita cerita pasal perlukah penutupan gawai. Okay, mogi komen-komen so dengan to di FB ya. Okay, so Siti ya, so babai Henry Bali. Ya, selamat pagi, do selamat pekunti DJ Lenny, DJ B. Bija ngupi pagi ti tumi tak usah naik penutupan gawai. Tak usah naik penutupan gawai sebab tiap-tiap onu atau begawe. Tiap-tiap onu atau begawe do pembeli dengan madih tu.
0: Do mungkin lagi reason
1: bukan. Ayo nang di kupua bumok ogi naik majlis gawe taruh Jun pak doi koi naik penutupan gawe. Di bumok doi